0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih temani nggih di Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang. Nanti pukul 8 juga akan kami hadirkan ruang sehat, perbincangan terkait kesehatan. Juga tidak terlewat informasi perakiraan cuaca maritim nanti pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Atensi masih kami tunggu 02483166661, juga di 08112777914, dan juga di live chat di aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu tembang dari Gilga Sahid, Kinarise Gusti, kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

0: Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kempot. Kangen Surabaya nggih, sahabat budaya, kami aturkan untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya. 0248316661 juga di 0811. Monggo yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, request lagu atau juga berbagi informasi nggih, kami tunggu di Ragam Semarang. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung dari Mataseh Bojo, Kang Sugegondrong bergabung. Salam untuk buat Bolo-Bolo grup TS Tamarejo Limbangan, juga untuk keluarga Kang Sumadi GFF Jatirejo Gunung Pati, sehat berlimpah barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin kembali bergabung, request lamunan atau selendang biru. Salam sapa, senyum semangat, sehat sukses untuk semuanya. Terima kasih Mas Andi, selalu happy ya, tambah rezeki. Terima kasih. Berikutnya dari Bu Hasri, selamat pagi Mas Andi, salam sehat dan bahagia untuk Mas Andi. Saya minta lagu Layang Kangen Didi Kempot. Salam untuk semua pemindangan perompat semuanya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan juga Mas Andi, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Hasri yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu, sahabat budaya, monggo selamat pagi.
1: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya cilik ini Bu Dewi?
1: Iya. Sakit. Satu.
0: Waduh, aduh, ketularan ya berarti.
1: Ketularan Mas Andi.
0: Lah piye?
1: Jadi nyetrum.
0: Nulare lewat radio iki kok iso iki.
1: Nyetrum ya, Mas.
0: Oke, semoga lekas sembuh Bu Dewi, sehat, minum yang banyak.
1: Coba Mas, udah tak kasih kencur.
0: Wah, nggih, monggo batin apa mawon.
1: Aku minta lagu Mas Dino.
0: Dino, nggih, salame.
1: Salamnya buat Mbak pasti belum salam-salam buat Mbak Asti, Mbak Akti, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bumin Kasmanto, Bu Heri Warsito, terus Bapak Jainal sama keluarganya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat Bapak semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa saja, apa olahraga, apa dan buat Mas Sandi saya kesehatan. Semoga Mas Sandi ya beri kesembuhan dari penyakitnya, batuk pileknya.
0: Amin.
1: Diberi kebahagiaan ya, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Pulangnya nanti saja. Sarapan dulu Mas.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi memang sudah masuk musim kemarau, ya. Cuaca berapa hari terakhir ini cukup panas dan cukup kering. Ini sudah banyak mulai yang terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau juga akut. Jadi tetap waspada, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan. Untuk Bu Dewi yang baru saja bergabung juga, semoga lekas sembuh, suaranya bisa kembali celing ya, sudah tidak serak lagi. Nanti lagunya ditunggu, lagu Denok ya.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesen banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesen itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.
0: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Sahabat Uda, Kang Mas Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Sudianto dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mas Sudianto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Andi.
2: Kabar baik, sehat, Mas Sudianto?
3: Semangat banget.
2: Baik, semangatnya terasa ini sampai studio. Iya. Seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo, silakan.
3: Oke, matur nuwun, Mas. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Sudianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua prakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah prakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah prakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah prakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 17 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 53% sampai dengan 75%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 43 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, akan terjadi pada pukul 9 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk prakiraan cuaca selanjutnya adalah prakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Separa Demak, perairan Separa sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Mas Dianto.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, pemerintah terus berupaya ya untuk menekan stunting. Dan stunting dengan tambahan permasalahan ini juga menjadi tema dialog ruang sehat untuk edisi hari ini ya, hari Jumat 17 Juli 2026. Nanti kami akan berbincang bersama narasumber kita, dokter spesialis anak Rumah Sakit Wongsonegoro Kota Semarang, dokter Pandi spesialis anak. Nanti atensi saya tunggu sahabat budaya, untuk yang punya pertanyaan terkait stunting, bagaimana mengatasinya, pencegahannya, dan mungkin ada hal yang lainnya, kami tunggu. Line telepon dan WhatsApp 024-831-66661, juga di 0811-277-7914.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Semarang menertibkan 4 lapak usaha jual beli rosok di Jalan Kolonel Sugiono sebagai bagian dari penataan pintu masuk kawasan wisata Kota Lama. Penertiban dilakukan untuk mendukung pembangunan pedestrian sekaligus meningkatkan kebersihan dan estetika kawasan. Lapak yang berada di belakang kantor BPBD Jawa Tengah dan Bapeda Jawa Tengah itu sebelumnya berdiri di bahu jalan sehingga menutup sebagian saluran air. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keindahan kawasan, kelancaran lalu lintas, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, dua mahasiswa Universitas Diponegoro Undip berhasil meraih juara satu pada cabang lomba tarik suara Pekan Seni Mahasiswa Daerah PEK Simida Jawa Tengah 2026. Keduanya berhak mewakili Provinsi Jawa Tengah pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau PEKSI Minas ke-18 yang akan digelar di Universitas Jember Jawa Timur pada September 2026. Prestasi tersebut diraih Grace Lot Fananda dari program studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2024 pada kategori putri. Sementara Noel Arsenio Ken Sitorus dari program studi S1 Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2025 meraih juara pada kategori putra. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: PC.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyosialisasikan pesan ABCDE, bebas stunting, guna mencegah terjadinya stunting pada anak. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. B. Ibu hamil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, juga imunisasi balita setiap bulannya. E. Eksklusif ASI selama 6 bulan. Cegah stunting, itu penting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, tema Ruang Sehat untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026, stunting dengan tambahan permasalahannya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Wongsonegoro Kota Semarang, Dr. Pandih, spesialis anak yang langsung hadir di... Atensi saya tunggu sahabat budaya untuk yang ingin bergabung, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital Monggo. Nanti sahabat budaya yang ingin berdialog, bertanya langsung terkait tema kita pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Dr. Pandi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat dokter?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mungkin mic-nya bisa didekatkan sedikit dokter biar...
4: Oke, cek.
3: Nah, cukup lebih jelas ini suaranya. Dan tema kita pagi hari ini stunting dengan tambahan permasalahannya. Sebelum kita bahas tambahan permasalahan, kita bahas stunting terlebih dahulu ya dokter ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting, dokter Pandi? Monggo silakan.
4: Ya, terima kasih. Memang ini stunting ini teorinya ataupun ilmunya banyak gitu. Sehingga kita memang harus mendalami terlebih dahulu supaya tahu permasalahannya, tahu definisinya supaya nanti kita

0: Ini adalah sebuah kondisi imbas dari permasalahan nutrisi jangka panjang dan juga masalah kesehatan jangka panjang, sehingga anak-anak kita mengalami sebuah gangguan pertumbuhan yang jangka panjang, yang ujung-ujungnya yang paling tidak kita inginkan adalah juga kualitas hidupnya nantinya, prestasinya, kecerdasannya, kemandiriannya di kemudian kelak. Jadi memang sebenarnya tidak simple gitu Mas Andi.
1: Baik, nah ini untuk penyebabnya nih dokter, boleh juga diingatkan kembali nih, barangkali ada yang sedikit lupa atau bahkan abai nih dokter, yang banyak terjadi.
0: Ya, oke. Penyebab ataupun faktor resiko di sini yang perlu dipahami, memang dalam hal urusan stunting ada dua konsep. Yang pertama, kalau boleh saya sederhanakan, adalah apakah nutrisi murni. Yang problemnya itu masalah pemberian nutrisi yang nggak optimal. Tapi memang problemnya nutrisi aja nih, salah makan, gak ada yang dimakan, mohon maaf gitu misalnya. Yang kedua, yang kepingin juga saya angkat lagi, pemahaman tentang stunting yang ingin saya angkat pada pertemuan kali ini adalah masalah kesehatan. Ataupun istilahnya di sini itu tercakup ada masalah infeksi jangka panjang, penyakit-penyakit anak yang lain yang dia memberikan problem jangka panjang, itu juga mempunyai peran penting. Kalau tidak ketahuan, tidak diterapi, stuntingnya nggak selesai-selesai. Seperti itu.
1: Baik, ada dua ini, kita bahas yang terkait nutrisi dulu ya dokter. Baik. Ya, nah ini kalau tidak salah ini dari semenjak ibunya hamil ya dokter ya?
0: Betul sekali.
1: Nah ini boleh dijelaskan, kalau secara nutrisi ini mulainya dari kapan dan apa yang harus dipenuhi dokter?
0: Ya, itu konsep masalah nutrisi. Kita perlu memperhatikan status nutrisi. Kita berikan sebuah istilah namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau saya presentasi itu kadang ini 1000 pandih kok bisa, soalnya saya namanya Harancang Pandih Kahayana. Jadi 1000 HPK hari pertama kehidupan itu ternyata terhitung dari masa konsepsi. Jadi ketika bapak karo ibune ketemu, nah di situ sudah mulai harus dijaga nutrisinya. Sampai 2 tahun pertama kehidupan si bayi, itu di total adalah 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga nutrisi si ibu, kesiapan mental si ibu sejak dia hamil, itu sudah mulai pegang peran pada stunting atau tidaknya anaknya. Jadi selama kehamilan, pertumbuhan ukuran janin itu juga perlu diperhatikan, yang tentunya itu juga berkaitan erat dengan nutrisi si ibu. Nah, nutrisi si ibu ini juga kita sinyalir kalau ibunya sudah siap, mentalnya sudah siap untuk berkeluarga dan menjadi seorang ibu, tentunya harapannya insya Allah akan aman-aman saja. Nah, kalau di sini ada ketidakoptimalan dari segala sudut pandang, takutnya memberikan gangguan pertumbuhan janin selama di kehamilan. Seperti itu. Nah, nanti setelah lahir kita mulai itu masuk ke tantangan fisik si anaknya. 2 tahun pertama kehidupan, ASI eksklusif enggak? MPASI-nya 4 sehat 5 sempurna enggak? Seperti itu Mas.
1: Baik, dokter, sebelum kita lanjutkan, saya angkat telepon terlebih dahulu, boleh? Baik. Ya dokter ya, ini sudah ada pendengar yang bergabung dari Demak, Bu Kartika, yang ingin berdialog langsung. Monggo Bu Kartika.
0: Baik.
1: Baik, halo Bu Kartika.
2: Terima kasih Bung Andi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dokter yang kami hormati dan juga Bung Andi yang kami hormati, salam sehat semuanya.
1: Baik, monggo Bu Kartika.
2: Pertanyaan saya tadi Bapak Dokter, masalah stunting anak, persiapan dah dalam kandungan harus sudah memang apa yang dikatakan betul. Tapi pertanyaan saya Bapak Dokter, tolong dijelaskan, apakah stunting anak bisa menurunkan IQ anak itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah stunting anak itu ciri-cirinya juga bagaimana? dan

0: supaya mendapat IQ yang baik itu bagaimana? Tolong jelaskan sebelum dan sesudahnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika di Demak. Ini ada 3 pertanyaan dokter.
2: Oke,
1: boleh baik. Langsung ditanggapi dokter monggo.
2: Ya, nanti saya dibantu mengingat-ingat ya. Saya terpesona dengan penanya ini sepertinya semangat sekali mencari ilmu. Sepertinya untuk cucunya.
1: Iya, untuk cucunya ini Bu Kartika ini yang ngerti.
2: Luar biasa. Masih semangat untuk memperhatikan dan mempersiapkan generasi berikutnya seperti itu. Yang pertama tentang IQ ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya sering mengatakan kepada pasien saya kalau yang sudah beresiko stunting gitu, Pak, Bu, untuk masalah stunting ini kita itu sebenarnya agak kesusu. Loh, agak kesusunya di mana? Karena kita ini sebenarnya tidak hanya menyelamatkan berat badan, tidak hanya menyelamatkan stunting, oh pendek, kita pendeknya kita selamatkan. Ternyata tidak sesimpel itu. Karena stunting ini juga nantinya akan berimbas, kalau berat badan bermasalah jangka panjang, tinggi badan akan juga ikut bermasalah. Ketika tinggi badan itu bermasalah, akan mencerminkan ukuran lingkar kepala. Ukuran lingkar kepala yang bermasalah akan menentukan ukuran otak juga. Nah, ukuran otak di sini tentunya akan berhubungan dengan fungsinya nanti di masa saat ini dan juga masa depan. Sehingga betul jawabannya sangat berhubungan dengan IQ. Nah, mungkin ini saya sedikit turunkan masalahnya. Kita nggak tahu nih, ketika anak yang stunting itu, misalnya dia kalau sehat, mungkin bisa nilainya 8-9. Ketika turun, nah turun seberapa jauh nih stuntingnya? Apakah nanti nilai sekolahnya jadi 7? Apakah nilai sekolahnya jadi 6 atau di bawah itu? Nah, itu yang gampangannya kepingin kita selamatkan, makanya kita kesusu. Kenapa? Karena semakin cepat kita memperbaiki, otomatis kita bisa mempercepat perlindungan terhadap kecerdasan. Semakin telat kita menangani stuntingnya, kita akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, mungkin 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat, untuk sampai menyelamatkan ke otaknya juga. Seperti itu.
1: Baik, baik. Lalu ya, untuk ciri-ciri stunting anak nih dokter, tadi pertanyaan berikutnya dari ya, Bu Kartika.
2: Saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu semua yang berencana dan juga sudah dianugerahi anak, kita manfaatkan kembali yang namanya KMS. Siapa tahu ada yang kelenderan seperti itu. Jadi di dalam KMS itu salah satunya sudah ada grafik pertumbuhan untuk memantau berat badan, untuk memantau tinggi badan, untuk memantau lingkar kepala. Nah, itu dipakai dari waktu ke waktu. Kalau parameternya di situ umur itu setiap bulan kita bisa ngikutin. Nah, mungkin kan KMS kalau kita pakai itu kalau ada posyandu,
1: yeah,
2: biasanya itu pun datang ke posyandu puskesmas kalau hanya vaksin saja. Nah, ini bisa kita manfaatkan secara mandiri, itu berat badannya di TTI, ditimbang di TTI. Nah, setiap ulang bulan, jadi jangan pas ulang tahun saja, tapi ulang bulan kita timbang berat badan, ukur tinggi badan, supaya kita bisa mendeteksi secara dini dan juga mungkin dibantu sama ibu-ibu kader di posyandu. Sehingga nanti begitu ada tinggi badannya kok, kalau nek bahasa Indonesia Jawa nih ya, meletot, kok enggak nambah gitu ya, ora pas. Nah, itu sudah mulai sinyal-sinyal stunting enggak ya gitu. Dan mungkin saya juga menambah nih, berpesan bahwa seperti yang saya katakan barusan, sudah dicurigai stunting itu bahkan job desk, tugas dari ibu-ibu kader. Jadi kalau misalnya ibu kader itu mendeteksi, Bu, ketoknya kok anaknya stunting berobat, kadang ada beberapa ibu-ibu yang langsung, wah anakku ketoknya ora stunting,
1: ya, apa namanya, gitu. Image-nya jelek ya,
2: image-nya aduh, wongos tiga imangan gitu ya. Tetapi maksudnya adalah, yang mau saya tegaskan, tugas dari ibu-ibu kader di posyandu itu sudah sangat baik. Dia itu ada masalah sedikit, masalah ora masalah, akan dikatakan masalah, itu adalah tugas surveillance, tugas survei. Nah, begitu nanti dia sudah mendeteksi, kerangkul itu istilahnya, yang mau punya masalah sedikit ataupun punya masalah banyak, tentunya dari posyandu akan mensarankan untuk periksa ke puskesmas. Nanti kalau ternyata memang benar stunting, periksa lagi ke dokter anak di rumah sakit. Nah itu fungsinya posyandu dan ibu kader. Dan kalau yang alhamdulillahnya ternyata disinyalir stunting, dikerucuk, diperiksa, oh alhamdulillah tidak stunting. Nah itu bukan salahnya Bu Kader. Itu tugasnya Bu Kader memang mencari masalah seluas-luasnya supaya terjaring semua. Seperti itu. Baru nanti kalau sudah sampai ke nakes yang lebih di atasnya, tim puskesmas, tim dokter anak di rumah sakit, kita akan memperinci apakah masalahnya nutrisi murni atau ada masalah kesehatan lain. Seperti itu.
1: Artinya semakin cepat diketahui, semakin peran semakin lebih mudah ya dokter ya.
2: Betul, di atas kertas seperti itu. Nah ibu-ibu yang maaf ya, orang mah itu sih. Tapi mungkin saya mengajak sedikit membuka diri, kalau ada yang misalnya membantu menilai anak-anak kita gitu, kita sedikit berlegowo, segera periksa. Kalau ini nanti ternyata saya sering meluluskan seperti itu, Mas Andi. Saya bilang, Bu, alhamdulillah ternyata nggak stunting. Posyandunya sih sudah bagus karena dia ada masalah sedikit, menurut dia langsung dirujuk. Jadi periksa, saya nyatakan bukan stunting, berat badan aman, pola makan dan minum yang dengan kasih berarti sudah benar, silahkan pulang.
1: Baik, dokter, terkait berat badan, dokter, kalau dikatakan stunting, itu kan ada grafik yang berwarna-warni, dokter.
2: Betul.
1: Ya. Nah ini toleransinya sampai di warna apa, dan di berat badan yang stuck dalam waktu berapa lama, dok? Ini bisa disebut stunting, dok?
2: Oke, stunting itu, mohon maaf Mas Andi, kita berhubungannya dengan tinggi badan untuk badan screeningnya. Tapi sinyal-sinyal masalahnya adalah permasalahan berat badan dalam jangka waktu lama. Lama itu aja sebetulnya ketika sudah 2 atau 3 bulan berat badan disinyalir masalah. Nah disinyalir masalah ini sebenarnya ada 3 pengukuran, 3 kondisi yang perlu kita nilai sebagai sinyalir masalah. Dua jenis ini yang gampang, yaitu berat badan tidak naik, berat badan turun. Itu nek bahasa Jawa ini meneh ya, ketok moto potensi masalah, enggak naik gitu kan. Kalau yang kedua turun, wah jelas angkanya turun berarti ada masalah. Yang satu ini yang sering terlewat adalah berat badan naik tapi tidak sesuai harapan. Berat badan naik tapi tidak optimal. Berat badan yang naik tidak sesuai harapan ini misalnya terjadi dalam waktu lama, itu bisa menurunkan nilai gizi. Dari yang saat ini gizi baik, ternyata makin lama gizinya mulai turun, gizi kurang nilainya, padahal angkanya naik. Jadi naik itu tidak sekedar naik, ada kenaikan berat badan minimal, ada yang sesuai target. Nah itu 2-3 bulan aja sudah ada masalah, sebenarnya sudah harus dilakukan intervensi, dikonsultasikan. Kenapa? Kalau nanti itu berlangsung lebih lama lagi, tinggi badannya kena imbas, masuklah ke stunting.
1: Dan banyak sekali ya rangkanya ya.
2: Iya.
1: Baik dokter, masih ada satu pertanyaan tadi dari Bu Kartika.
2: Baik.
1: Untuk meningkatkan EQ untuk anak-anak ini seperti apa ini dokter?
2: Ya, kalau di sini saya kepingin membahas dari yang pertama, jangan lupa modal si anak itu kan kita jaga. Gampangannya apa ya, kembali lagi berat badannya kita jaga supaya modalnya bagus, tinggi badannya, lingkar kepala. Nah kalau itu modalnya sudah bagus, baru kita masuk ke stimulasinya. Stimulasi itu maksudnya bagaimana, di usia-usia anak belum sekolah, anaknya sudah cukup diajak main apa belum? Karena mainnya anak itu merangsang sambungan otak, sambungan kabel-kabel di otak. Otak itu semakin banyak kabel yang tersambung, anak insya Allah akan semakin cerdas, perkembangannya akan semakin baik. Tentunya nanti di usia sekolah kita lihat konsentrasinya, daya terimanya, terus ke depannya lagi perlu nggak dia ada tambahan-tambahan les seperti itu. Memang kita lihat masing-masing anak punya potensi masing-masing. Mungkin ada anak yang istilahnya sekolah aja dia sudah cukup nilainya, ada perlu yang tambahan les atau lesnya memang perlu didrill seperti itu. Dan semua itu memang sekali lagi mengingatkan model yang tidak berhenti adalah asupan protein. Dan protein hewani ini yang prioritas.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Dokter Padih Ninta. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Bu Kartika di Demak. Dokter, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti saya buka pertanyaan kembali untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Setelah ini layanan telepon dan WhatsApp kami buka 024-831-66661 juga di 0811-277-7914.

0: Ya sahabat budaya, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan masih di ruang sehat dengan tema pagi hari ini stunting dengan tambahan permasalahannya. Kita masih berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Wongsonegoro Kota Semarang, Dokter Pandi spesialis anak. Line telepon, line buka, line WhatsApp kami buka kembali sahabat budaya, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dokter, ya. Intervensi apa ini yang bisa dilakukan dokter untuk anak-anak yang terkena stunting, dokter?
1: Ya baik, peneliti-peneliti kami, profesor kami, guru-guru kami itu mensyaratkan ada dua bagian nih dalam kita itu semua mengelola stunting. Jadi di dalam lingkup kerja tenaga kesehatan itu akan pegang peran kurang lebih 30%. Anak yang stunting kita nilai masalah gizinya, kita wawancara nutrisinya, kita periksa masalah-masalah kesehatan tambahan lainnya, kita tangani, itu memberikan peran 30%. Sisanya 70% adalah problem lingkungan, pemahaman lingkungan. Lingkungan di sini berarti bisa mulai dari lingkungan rumah, orang tuanya sudah mendapatkan ilmu yang cukup, pemahaman yang cukup, baik tentang penanganan pencegahan stunting maupun penanganan stunting. Dan juga itu nanti akan gandeng geret lingkungannya tambah pinter, tentunya angka stunting akan lebih cepat menurun. Karena di situ dikatakan sampai mungkin 70% perannya itu peran di lingkungan. Seperti itu. Nah, penanganan secara umum mungkin di sini adalah secara konsep nutrisi. Sebenarnya simpel, kita kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Makan komplit, protein hewani, susu diberikan yang sesuai, sayur dan buah juga diberikan sesuai porsinya. Insya Allah itu nanti yang kita pegang untuk pencegahan dan penanganan stunting. Seperti itu.
0: Baik, artinya sudah dikenalkan dari dulu sebenarnya, dokter. Mungkin sedikit abai atau terlupa. Nah ini dokter, mudah untuk anak yang mudah makan. Nah, ini untuk anak sekarang ini banyak juga yang picky eater atau milih-milih makan. Nah ini untuk mengatasinya boleh dibagi tipsnya juga, dokter.
1: Jadi memang yang namanya masalah nutrisi yang kalau berlanjut berlama-lama nanti akan menjadi stunting, seperti itu salah satunya ya anak GTM, picky eater. Nah, walaupun ini saya seringnya memang menjawab sesuai teori, tetapi sesuai teori ini pun ketika diaplikasikan ternyata memang banyak yang belum melakukan. Selebihnya variasi anak. Seperti itu. Jadi ketika anak itu mau kita persiapkan makan, itu kita persiapkan dia itu supaya lapar, jangan sampai terlalu dekat. Maksudnya contohnya adalah misal ketika anak mau kita persiapkan makan jam 8. Nah, perut itu secara matematika badan itu akan kosong dan muncul rasa lapar itu 2-3 jam. Jadi kalau misalnya jam 7 baru selesai minum susu, jam 7 baru selesai ngemil misalnya, itu ya berarti jangan dikasih makan jam 8, harus geser gitu. Jam 9-nya kah ataupun jam 10-nya kah kita persiapkan. Nah, lalu kita juga mendisiplinkan mengenalkan makan gitu. Jangan sampai kita makanan pokok enggak habis langsung diantem cemilan. Nanti kalau di si anak kadung jatuh cinta, nanti dia akan alam bawah sadarnya akan berpikir, oh aku gak usah makan, habis ini dapat cemilan kok, aku gak usah makan habis ini masih dapat susu gitu misalnya. Jadi dia gak kenal-kenal nih sama makanan pokok. Itu juga menjadikan poin penting. Lalu kita juga melihat respon si anak. Kita kalau bahasa Inggrisnya responsive feeding gitu. Jangan di sini jargonnya jangan sampai anak itu ketika proses makan itu kayak dieksekusi sehingga dia trauma sama proses makan. Nanti anak-anak yang seperti itu ngelihat kursi makan udah kayak kursi eksekusi, nggak mau gitu, alam bawah sadarnya nolak. Sehingga sebagai sedemikian rupa sehingga anak itu fun, bahagia ketika proses makan. Kursinya itu dijadikan kursi singgasana yang bahagia. Terus makan bersama-sama supaya melihat, mencontoh, oh bapak ibuku lagi makan. Yang sedang terjadi ini nanti akan dikopi sama si anak, seperti itu. Lalu kalau untuk khusus yang tambahan picky eater, kita memang juga harus pintar-pintar mencari bahan makanan pengganti. Maksudnya kalau dia gak mau nasi, kita kasih kentang, gak mau kentang kita kasih jagung dan seterusnya. Jadi karbo diganti karbo apa yang ternyata dia itu bisa mau. Protein hewani, gak mau ayam ganti bebek, gak mau bebek ganti telur, gak mau telur ganti lele, gak mau lele ganti salmon. Nah kalau untuk protein hewani memang ada tambahan informasi sedikit, selama yang kita cobakan ternyata tidak alergi. Kalau alergi kita jangan kasih, kita carikan lagi jenis protein hewani yang dia suka, yang dia mau, berkreasi lagi dengan cara memasaknya supaya secara kebetulan cocok sama lidah si anak. Tambahan info tersier yang mungkin jarang tersampaikan itu bahwa pola makan ibunya yang bervariasi selama kehamilan dan menyusui ternyata itu juga pegang peran penting terhadap cita rasa selera si anak. Gitu.
0: Iya, ya. Saya pernah lihat satu konten nih dokter, ketika menyusui sukanya makanan Padang, MPASI-nya pakai makan Padang, baru makan telap, banyak.
1: Telap-telap ya. Itu memang dikatakan oleh para ahli gizi, dokter gizi itu kalimat itu setuju, memang nyetrum seleranya gitu. Jadi kita usahakan, kita motivasikan kepada ibu-ibu yang sedang menunggu kelahiran gitu atau merencanakan kehamilan, kita niati untuk makan yang bervariatif agar supaya anak kita juga nanti siap makan yang bervariatif.
0: Baik. Pesan yang cukup menarik dan ini harus dipraktekkan nih. Saya juga sudah merasakan sendiri sebagai orang tua nih dokter. Baik dokter, stunting terkait atau disebabkan oleh nutrisi tadi sudah banyak dijelaskan dan sudah jelas ya, banyak nutrisi yang harus dipenuhi untuk tujuannya anak tidak terkena stunting. Nah, yang disebabkan oleh kesehatan atau infeksi ini seperti apa nih dokter, yang dimaksud dokter?
1: Ya gini, jadi mungkin saya ceritakan sedikit yang baru-baru aja ini saya temukan, mungkin bisa dijadikan contoh yang gampang, walaupun gampang buat diceritakan tapi gak enak buat yang menderita, seperti itu. Jadi kalau badan anak kita itu ada masalah-masalah kesehatan lain yang tidak terdeteksi, tidak tertangani, mau kita jog nutrisinya pun, berat badan dan tinggi badan dan stuntingnya bisa saja juga sulit terbaiki, seperti itu. Nah, problem-problem yang bisa terjadi misalnya ada infeksi yang berulang, ada penyakit-penyakit kronis itu artinya penyakit lama ya, seperti, nah ceritanya begini. Oh iya, sebelumnya ini kami para dokter-dokter anak IDAI Semarang dan sekitarnya ini juga mulai juga kepingin ikut menderma baktikan, turun ke jalan gitu istilahnya. Kita dalam tanda kutip jemput bola, ikut membantu pemeriksaan di puskesmas untuk membantu menemukan kasus-kasus stunting yang ekstra-ekstra seperti ini. Nah, ceritanya salah satu yang mohon maaf istilahnya saya pribadi temukan. Kemarin kita memeriksa ada seorang anak, dok, ini ada yang stunting, gizinya bermasalah dalam jangka waktu lama, sudah mencoba mengikuti program stunting di puskesmas, diberikan bantuan program nutrisinya dengan susu yang kalori tinggi juga, tapi responnya masih kurang baik. 3-4 bulan ini susu bisa masuk, makanan protein hewani bisa masuk, tetapi berat badannya kayak gak ada respon. Setelah kita bantu periksa, kesan umumnya tampak anaknya itu pucat, berarti dia ada anemia gitu. Singkat cerita, karena memang ada tambahan problem anemia, kita minta untuk rujuk dan cek laboratorium di rumah sakit. Nah, kasus ini ternyata kita temukan HB-nya sangat rendah, trombositnya sangat rendah seperti orang demam berdarah, leukositnya juga sangat rendah. Nah, umumnya ketika kami para nakes ataupun dokter anak dalam hal ini menemukan kasus laboratoriumnya kok rendah semua, kita berpikir apakah ada tumor darah ataukah ada penyakit darah lain seperti anemia aplastik seperti itu, sehingga ini pun kasusnya kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi karena ini kasusnya bahkan subspesialistik. Nah, kasus-kasus seperti ini mempunyai problem penyakit tambahan, kalau tidak ditangani juga problem tersebut, nutrisinya kita berikan, energinya itu habis untuk si badan itu mengelola penyakitnya. Enggak yang jadinya tadi yang mau dijog untuk ototnya tambah tinggi, tambah besar, untuk dijog ke tulangnya tambah panjang, otaknya tambah gede, tapi habis untuk memetabolisme penyakit. Itu tadi istilahnya kita kategorikan kebetulan kasus yang non-infeksi. Kalau kasus infeksi misalnya apakah si anak itu ternyata ada flek paru atau yang kalau dari medis kita sebut sebagai TBC paru, kadang itu kalau tidak kita tambahkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih mendalam, enggak terdeteksi. Dikiranya mungkin demam biasa, tapi kok lama. Batuk biasa, tapi kok lama. Nah, komorbid atau tambahan-tambahan permasalahan ini yang perlu kita udari, kita telusur mendalam di level rumah sakit rujukan. Jadi, ketika kita menemukan kasus berat badan bermasalah, tinggi badan bermasalah, selain masalah nutrisinya kita dalami, masalah kesehatan problem-problemnya itu juga perlu kita dalami. Seperti itu.
0: Baik. Baik, artinya kalau ada gangguan kesehatan atau infeksi ini harus disembuhkan terlebih dahulu ya, dokter ya.
1: Kita deteksi, buktikan, kita tangani bersamaan. Seperti itu.
0: Baik, baik dokter, ini ada pendengar yang ingin bergabung. Saya izin angkat telepon baik. Kembali ya dokter. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
0: Baik, Pak Suyarto, monggo silakan.
2: Ya, selamat pagi Pak Dokter.
1: Selamat pagi.
2: Agak terlambat nih Pak. Gini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya tidak tahu persis kalau kita prematur, penanganan stunting ini tidak bisa hanya fokus pada pemberian makan, melainkan harus menyelesaikan komplikasi kesehatan lain yang menyertai beberapa hal. Betul. Yang mungkin Bapak ceritakan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan stunting dan bagaimana masalah stunting di Indonesia perlu ditanggulangi Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang ya. Boleh langsung ditanggapi Dr. Pandi.
1: Baik, nggih. Pada dasarnya ini saya itu termasuk yang optimis. Indonesia ini harusnya angka stuntingnya bisa kita tekan. Karena kita tinggal di negara tropis, sumber-sumber protein hewani itu variatif, sumber sayur mayur buah-buahan variatif, ikan-ikanan juga variatif, cahaya matahari juga cukup optimal untuk antara beraktivitas dan menumbuhkan segala macam kebutuhan bahan pangan yang kita bisa konsumsi untuk mencegah stunting. Sehingga secara umum untuk yang belum ada masalah atau untuk yang belum telat, nah disitulah yang namanya pencegahan stunting. Simpelnya kembali lagi 4 sehat 5 sempurnanya sudah dikerjakan atau belum. Kalau mungkin boleh saya tambahkan, apakah ada tantangan-tantangan atau yang sudah terjadi itu pola-pola yang berkaitan dengan mitos-mitos dan budaya setempat seperti itu. Misalnya contoh kasus enggak boleh makan yang amis-amis. Yeah. Padahal yang amis-amis ini ngarepe mungkin ikan seperti itu ya. Nah, padahal ikan kalau ternyata nilai kesehatannya berbalik dengan mitosnya, proteinnya bagus. Ngunyahnya ya mudah, namanya ikan kan empuk gitu ya. Harapannya kalau bisa makan yang banyak berarti akan mendapatkan protein hewani yang tinggi. Di situ nanti protein ini sangat dibutuhkan. Nah, ini mungkin saya kasih sedikit analogi yang agar mudah dipahami. Kalau anak cukup makan karbo, anak itu bisa playon. Kalau anak itu cukup makan protein hewani, dia tidak hanya bisa pelayon tetapi bisa tambah gede. Jadi ketika anak tambah gede, pelayonnya tambah banter. Ibaratnya seperti itu. Nah, pelayon di sini bisa berarti macam-macam. Kecerdasannya juga bisa bertambah, terus dan segala segala macamnya akan bertambah. Nah, terus misalnya lagi sering sekali kita masih menjumpai jargon-jargon budaya nih, makan sayur sehat, makan buah sehat. Dari mana nih sejarahnya jargon ini muncul? Karena jargon ini muncul karena orang dewasa kalau kepengen sehat, seringnya kita beranggapan sayur itu sehat, buah itu sehat. Kenapa? Karena orang dewasa kepengen yang badannya berat badannya itu nggak nambah, atau malah lagi kepengen diet menurunkan berat badan. Sehingga memang betul secara medis kita memperbanyak sayur, memperbanyak buah supaya berat badannya ideal untuk orang tua. Nah, kalau kalimat ini langsung dihantamkan kepada anak-anak kita bahwa sayur, sayur, sayur, ya nanti efeknya seperti orang tua, berat badannya stuck atau apalagi nanti berat badannya turun. Padahal anak kebutuhannya adalah bertambah. Nah, sehingga ini saja sudah menunjukkan bahwa pola makan anak dan dewasa ini berarti memang sangat berbeda. Nah, ini makanya kita perlu al ilmu qabla amal. Kita berilmulah dulu sebelum beramal. Beramalnya apa Ki? Beramal mendidik, mengerawat anak-anak.
0: Berarti itu. Baik, dan lebih dipentingkan nutrisi hewani ya, Dokter ya, tadi seperti awal ya.
1: Betul.
0: Baik. Dokter, ini ada satu pertanyaan dari Pak Zainal di Brangsong. Ini Dokter menginformasikan, saya mau tanya, usia dewasa 33 tahun tapi berat masih 50 kg, tinggi badan 170 kg. Apakah bisa dikategorikan stunting? Dan bertanya juga apa obat yang cocok untuk menaikkan berat badan, Dokter? Ini monggo, terima kasih.
1: Ya.
0: Monggo ditanggapi, Dokter.
1: Ya. Walaupun saya dokter anak, jadi ya ini sudut pandangnya saya melihat dari kesehatan anak. Melihat tinggi badannya yang normal 170, berarti riwayat makan dulu-dulunya nih proteinnya cukup pasti. Jadi dia bisa sampai di titik berat, tinggi badan 170 cm. Cuman masalahnya berat badan saat ini kok jadi kecil sekali, 50. Oke, kita coba angan-angankan dengan dua konsep tadi. Apakah dia ada problem nutrisi murni? Kalau misalnya ini problem nutrisi murni, walaupun ini konteksnya adalah mungkin dewasa, remaja ataupun sampai ke orang tua gitu ya, sudah cukup karbo dan protein apa belum? Nggak bisa kita mempertahankan massa otot, berat badan, proporsi tubuh hanya dengan karbo saja. Sama halnya dengan anak-anak, ketika kita orang dewasa diisinya karbo saja, berarti kita bisa kerja, bisa pelayon, tapi makin lama badannya krempeng. Karena ototnya yang kita pakai untuk kerja, ketika dipakai itu sebenarnya kok otot itu metabolismenya kita analogikan kayak terkikis. Orang dewasa pun bisa seperti itu, cuman bukan tumbuh, kalau pertumbuhan tulang sudah berhenti gitu ya, ototnya terkikis. Ketika otot terkikis, dia harus regenerasi, harus daur ulang. Daur ulang ototnya supaya badannya tidak kerempeng itu membutuhkan protein. Nah, sehingga pertanyaannya proteinnya Pak penanya ini, Mas penanya ini, Mas Pak Zainal ini, apakah sudah tercukupi atau belum gitu. Jangan hanya, maaf, misalnya numpuk karbo atau segone porsi kuli gitu, badannya nanti makin lama makin krempeng. Konsep kedua, secara umum kita perlu pertanyakan ada problem kesehatan lain gak? Misalnya apakah sering batuk, sering demam, tidurnya juga tidak nyenyak, badan linu-linu gitu ya. Atau kalau kita jargon puskesmas, apakah puskesmas pusing keselio masuk angin? Nah, problem-problem seperti itu sama halnya dengan metabolisme anak ya. Apakah makanan nutrisi yang kita berikan ke badan itu memang untuk regenerasi atau hanya untuk ngopeni badan yang lagi sakit sehingga badan kita tidak bisa regenerasi, tidak bisa kembali ke ideal. Kalau anak, selain kembali ke ideal dan bertumbuh. konsep miripnya seperti itu. Jadi silakan coba dinilai badannya, kalau ada masalah segera konsultasi. Untuk Semarang dan sekitarnya ini, di sini tuh kita kalau dari sudut pandang saya, ada dokter umum yang bisa untuk konsultasi, ada dokter spesialis penyakit dalam yang bisa untuk diajak konsultasi, ada dokter spesialis gizi klinik itu yang bisa diajak konsultasi demi mencapai kesehatan yang optimal.
0: Baik, baik dokter, sudah di penghujung ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait stunting dengan tambahan permasalahannya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah stunting supaya nanti ke depan tidak ada masalah yang terjadi khususnya dengan kesehatan dan pertumbuhan nih dokter.
1: Baik, mungkin kalau saya rangkum kembali lagi, kerjakan 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurnanya misalnya sudah bisa optimal tapi tetap ada masalah, terbukalah untuk konsultasi. Karena kembali lagi saya optimis ya, kita tinggal di Indonesia, sekali lagi di sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi ini, saya optimis ketika itu bisa dikerjakan dengan baik, Indonesia minim stunting, insya Allah akan bisa tercapai.
0: Baik, dokter Pandi, terima kasih informasi dan perbincangannya. Baik. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh
1: siap,
0: ya dokter ya?
1: Sangat boleh.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya program Ruang Sehat untuk edisi hari ini, stunting dengan tambahan permasalahannya. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Wongsonegoro Kota Semarang, dokter Pandi, spesialis anak. Dan memang tanggung jawab kita bersama, lingkungan tadi disebutkan mempengaruhi cukup besar ya untuk mengatasi stunting yang ada di sekitar kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian di wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya Dinas Kesehatan. Dinkes Pemerintah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan acara Rembuk Stunting dalam rangka koordinasi jejaring program Kesehatan Ibu dan Anak KIA Gizi dan Kesehatan Reproduksi tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Front One Butik Adria Boyolali Kamis 16 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Wabu Boyolali Dwi Fajar Nirwana selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Boyolali. Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali FE Christian Dioko menyampaikan dalam laporannya rembuk stunting ini dikutip serta luring 80 orang dan peserta daring 32 orang dari seluruh instansi terkait. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

PC. Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan A.

0: Selamat berdaya Kang Mas Bayu, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan yang terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Di segmen Mangun Projo edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema Merajut Persatuan Merawat Kemerdekaan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua FPRS Dodi Arianto atau yang akrab disapa dengan Mbah Rimba. Nanti juga akan menyusul ge Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Lintas Relawan Abdul Hamid yang masih dalam perjalanan ke studio kami di Jalan Ahmad Yani 1441 Pandam Kota Semarang. Jadi kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Mbah Rimba, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas, assalamualaikum, selamat pagi para pendengar, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rawuh, sudah hadir di studio pagi hari ini, Mbah Rimba, sehat gak?
1: Alhamdulillah pantungan nih Mas.
0: Baik, sudah jelang bulan Agustus, di akhir bulan Juli ini, persiapan apa ini yang dilakukan untuk menyambut bulan kemerdekaan dan apa yang dilakukan untuk merajut persatuan merawat kemerdekaan, Mbah Rimba sebagai pembuka, monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Ya, ini seperti tahun-tahun kemarin ya, untuk kita selalu dan bangsa Indonesia selalu memperingati ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Di akhir-akhir ini kita melihat kondisi di Republik Indonesia sendiri Mas ya. Mungkin tahu sendirilah secara politis maupun secara apa namanya kondisi yang sering tidak kondusif. Namun bagaimanapun juga kita hidup di Indonesia dan selainnya kita untuk apa ya punya jiwa semangat sebagai bangsa Indonesia. Karena ya saya hanya menyikapi gini Mas. Di masyarakat itu kadang ketika datang di akhir-akhir ini ya, ketika datang hari kemerdekaan itu banyak yang mengatakan wah kita belum merdeka, kita belum merdeka. Nah di sini menurut saya ya ini perlu kita luruskan juga bahwa peringatan 17 Agustus itu sebenarnya kan kita memperingati lahirnya proklamasi. Jadi masalah merdeka itu relatif ya. Orang akan mengartikan arti merdeka itu bermacam-macam. Ada yang sebebas-bebasnya, ada yang yes pokoknya bebas. Enggak, jadi semua ada relatif dan

0: ada proses-proses secara hukum yang akhirnya membuat kedaulatan bangsa Indonesia itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi peringatan besok itu sebenarnya kita memperingati proklamasi. Karena yang tersebar kan, wah kita belum merdeka, merdeka arti merdeka. Nah disinilah perlu kita luruskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita penerus bangsa ini sebenarnya hanya ringan-ringan saja. Tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu harus berjuang siang malam. Hanya kita mengingat. Jadi peringatan itu kan kita mengingat bahwa pada saat itu para pendiri bangsa itu dari bulan-bulan sebelum Agustus itu sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan bersembunyi-sembunyi, dengan apa namanya komunikasi yang terbatas, dan akhirnya pada tanggal 17-nya itu bisa memproklamasikan. Itu suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi ini mohon maaf kalau saya bicara masalah nasionalis itu memang tersentuh mas. Jadi ya kita harapkan sebagai generasi muda itu tidak terus apa namanya, meskipun kondisi di Indonesia seperti ini, kemudian kita menjadi sebagai bukan Indonesia. Jadi bisa dipilahkan antara bangsa Indonesia dan pemerintahan. Kalau kita melihat pemerintahan yang tidak kondusif, itu bukan lantas Indonesianya yang salah. Indonesia itu lebih besar dari pemerintahan. Jadi kita sebagai kedaulatan, sebagai bangsa Indonesia itu lebih dari sekedar pemerintahan. Jadi kalau mau menyalahkan ya salahkan pemerintahannya, bukan menyalahkan Indonesia, bukan menggantikan merah putih, gitu mas.
1: Baik, baik, Mbak Rimbah, terima kasih pembuka yang cukup menyentuh nggih kita bersama. Dan ini juga sebagai pengingat kita nggih sahabat budaya jelang bulan Agustus yang disebut sebagai bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, Mbak Rimbah, salah satu yang menjadi pendukung di zaman perjuangan dulu sebelum meraih kemerdekaan adalah persatuan, persatuan. Betul. Antar suku, bahasa, golongan dan lain sebagainya yang cukup banyak ya di Indonesia. Yeah. Nah, Mbak Rimbah sebagai relawan ini bagaimana melihat persatuan di Kota Semarang saat ini dan juga di Indonesia mungkin secara umum yang ya kalau kita lihat semakin mudah nggih Mbah di adu domba Mbah apalagi di zaman media sosial seperti saat ini. Mbak Rimbah monggo.
0: Betul Mas. Jadi ini saat ini kita memang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa ya, baik secara fakta, baik secara nyata maupun secara dunia maya. Dan ini kalau kita tidak bisa mensikapi akan menjadi satu bumerang atau pengikis dari rasa nasionalis kita. Kekuatan suatu bangsa, suatu negara adalah di mana rakyatnya itu mempunyai rasa mencintai tanah air dan bisa menjaga kedaulatan, dan itu tentu saja didukung dengan pemerintahannya. Jadi pemerintahan itu juga seharusnya, karena di Republik Indonesia, Republik kembali ke rakyat, berarti kan istilahnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Namun demikian banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan ataupun hal-hal yang justru tidak berpihak kepada rakyat. Jadi misalnya dari segi politik atau dari segi hukum, ya terutama di hukum ya. Di bidang hukum itu selayaknya lah, hukum itu bukan seperti mata pedang atau mata pisau ya, yang tajam di bawah, tumpul di atas. Namun selayaknya seperti silet mas, tajam di atas bawah mas. Ya, meskipun tipis kecil tapi tegas. Kalau golok besar, sebesar-besarnya golok itu pasti yang tajam hanya bawah. Ya, ini salah satu pendukung untuk bagaimana kita bisa menempatkan rakyat itu sebagai kedaulatan penuh. Dan ini menjadi tantangan.

0: Seperti saat ini yang kita saksikan baik di media massa maupun di dunia nyata ya, tentang satu persatuan. Karena kita seringkali mudah diadu domba,
1: yeah,
0: mudah terprovokasi dan tidak menelaah latar belakang dulu asal ikut-ikutan. Ya boleh-boleh saja, namun selayaknya kita harus tahu betul duduk perkaranya, atau kita harus tahu betul apa yang akan kita minta, kita tuntut. Jadi kalau kita melihat, kita tidak bicara masalah politik atau pemerintahan, Mas, karena itu ranahnya ada lain. Kita hanya menyoroti tentang satu persatuan yang saat ini lambat laun semakin memudar. Dan disinilah kami sebagai relawan ya, baik di kebencanaan sosial kemanusiaan, mencoba berpartisipasi, ikut andil untuk memberikan satu sentilan. Dan kita harus kembali untuk merajut persatuan itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu kedaulatan, sehingga generasi-generasi muda kita yang akan datang itu tidak mudah terprovokasi atau mudah digiring ke arah yang negatif, tentu saja yang akan merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena bangsa Indonesia itu juga lahir dengan banyak sejarah-sejarah, dan sejarah itu telah mengantarkan lahirnya Indonesia. Dan secara global pun ya, sebenarnya kalau kita telaah, Mas ya, Indonesia itu sebenarnya tidak pernah dijajah ya. Kalau ada istilah Indonesia dijajah 360 tahun oleh Belanda, dijajah Jepang, sebenarnya pada saat itu Indonesia belum ada, Nusantara adanya. Nah, Indonesia ada pada saat proklamasi itu. Proklamasi lahir, Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Maluku, menginisiasi dengan adanya Sumpah Pemuda bergulir, sambung-menyambung rasa kesatuan antar daerah, kemudian tercetuslah satu kelompok pemuda yang akhirnya mengantar bangsa Indonesia itu mempunyai jati diri kedaulatan.
1: Baik, dan ini diproklamirkan 17 Agustus 1945 ya, Mbak Rimba ya. Baik, Mbak Rimba, lalu di zaman saat ini, zaman teknologi semuanya serba cepat, media sosial juga begitu liar, dalam tanda kutip ya, Mbak Rimba. Ini apa yang harus dilakukan, khususnya untuk anak-anak muda ini, untuk merajut persatuan ini, Mbak Rimba?
0: Ini mari kita kembali ke jati diri, kembali ke semangat nasionalis. Kita jangan mudah terprovokasi, dan karena kadang kepentingan politik itu justru kadang juga menurunkan rasa persatuan itu, Mas. Jadi yang sudah menjadi pejabat ataupun yang duduk di politik praktis, selayaknya lah untuk berpikir secara umum, berpikir tentang bangsa Indonesia, berpikir tentang persatuan kesatuan, berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Kalau hanya mementingkan satu golongan atau kompetisi politik, itu akan merugikan sekali Indonesia ke depannya. Memang sebuah negara itu, politik itu harus, dan memang harus harus ada politik. Namun politik itu gunakanlah sebagaimana mestinya untuk memperkuat bangsa, memperkuat negara, dan memperkuat hukum, sehingga semua tertata sebagaimana mestinya cita-cita para proklamator, cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para pahlawan yang sudah gigih bertaruh nyawa untuk mempersembahkan sebuah bangsa untuk generasi yang akan datang. Itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Rima. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait tema kita pagi hari ini, merajut persatuan, merawat kemerdekaan. Kita jeda satu lagu dulu ya Mbak Rima ya. Baik, untuk panjenengan sahabat budaya yang ingin bergabung berdialog langsung, monggo lewat telepon dan WhatsApp. Selain ini kami buka 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: tidak kurang cinta masyarakat Indonesia ya untuk negara kita, negara Republik Indonesia yang akan segera berulang tahun ke-81 nanti di bulan Agustus. Merajut persatuan, merawat kemerdekaan masih menjadi tema ya, perbincangan di Bangun Projo di pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Ketua FPRS Dodi Arianto atau yang akrab disapa dengan Mbah Rimba. Nanti juga akan nyusul ya, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Lintas Relawan dengan Mas Abdul Hamid yang masih dalam perjalanan. Mbah Rimba, kita lanjutkan kembali ya, perbincangan kita di pagi hari ini. Mas, terkait persatuan ini, memang persatuan di Indonesia ini seperti diacak-acak ini. Nah, ini belum tahu ini siapa yang mengacak ini, dan bagaimana Mbah kita menanggapi hal tersebut, karena memang jangkauan di media sosial ini saat ini begitu masif ya untuk memecah belah persatuan bangsa ini, Mbah Rimba.
1: Ya, sebenarnya gini Mas, kalau kita sudah tahu hal seperti itu bakal akan menjadi suatu bom waktu ya. Bom waktu itu tinggal menunggu kapan meledaknya. Selayaknya lah sebagai penyelenggara negara, sebagai pemerintah, itu proaktif atau melihat gejala-gejala ini untuk bisa mengantisipasi. Karena kalau tidak ada antisipasi, pastinya akan seperti bom bunuh diri ya. Dan ini sangat-sangat akan berpengaruh baik di internal bangsa Indonesia sendiri ataupun dari segi kepercayaan publik kepada pemerintahan. Tentu saja ini sudah apa ya, kalau saya melihat baik di media massa atau di dunia nyata tentang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, kemudian tentang hukum yang semena-mena, tentang satu kesejahteraan yang timpang, atau hal-hal lain yang apa namanya, secara jelas terang-terangan itu sangat mencederai hati rakyat Indonesia. Dan ini tolonglah kami sebagai rakyat ya, sebagai rakyat, dan kebetulan kami juga bergerak di dunia kerelawanan yang tidak memandang itu siapa, baik agama, suku, ras. Ketika ada sesuatu hal yang perlu kita bantu, kita tidak perlu menunggu anggaran atau apapun, dan dengan kesikapan untuk membantu. Hanya sebatas rakyat yang ya notabene hanya rakyat biasa, berharaplah untuk penyelenggara negara atau aparat atau pejabat itu bisa melihat fakta di lapangan, kondisi kondisi kedaulatan bangsa Indonesia yang ini semakin terkikis. Dan ini harus kita antisipasi dengan perkuatan-perkuatan terutama di generasi muda. Dan generasi muda ini sebagai pemegang estafet generasi ke depan, ini yang perlu dikuatkan Mas. Jadi kita jangan memberikan contoh atau memberikan satu sajian-sajian yang justru itu akan melemahkan sifat nasionalis generasi muda. Karena semangat nasionalis dan sikap sebagai pemilik bangsa itu memang harus diperkuat kalau Indonesia ingin lanjut. Yang pasti Indonesia harus lanjut, jangan kukut.
0: Baik, harus lanjut. Dan memang kondisi saat ini ya seperti kita ketahui guys, sahabat Bude, kemarin juga sempat beredar hashtag yang cukup menyeramkan. Ini Indonesia gelap ya Mbak ya, cepat
1: suram.
0: Ini harus kita hindari dan kita harus antisipasi bersama guys, sahabat Bude dan juga Mbah Rimba. Dan ini menurut Mbah Rimba, apa yang harus dilakukan ini untuk terus meningkatkan atau untuk mengajak kembali anak-anak muda kita untuk kembali bersatu, kembali membangun Indonesia, tentunya untuk Indonesia yang lebih baik nanti di masa depan, Mbak Rimba.
1: Iya, Mas. Itu tantangan yang luar biasa berat, Mas. Karena generasi muda kita lihat saat ini pun juga banyak terpecah-pecah, Mas. Banyak geng, banyak kumpulan-kumpulan yang mudah tersinggung, bersinggungan, kemudian terjadilah satu perkelahian atau perseteruan. Dan itu juga dipicu oleh banyaknya beredar mungkin narkoba, obat-obatan yang meningkatkan orang itu agresif dan mudah tersulut. Dan ini tugas dari kita bersama, bukan tugas dari pemerintah saja nih. Tugas kita bersama sebagai orang tua dan sebagai generasi yang saat ini aktif atau generasi yang masih bisa membawa perubahan ini harus proaktif dan ikut bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat bersama-sama untuk menjaga agar lingkungan itu kondusif, memberikan nasihat-nasihat bagus kepada anak-anaknya, juga jangan segan-segan memberikan, mengingatkan atau mengingatkan mengingatkan generasi muda ketika ada hal-hal yang sifatnya akan menjadi satu kekacauan. Karena ya kita pernah muda, Mas. Kadang memang saat-saat umur-umur segitu itu saat-saatnya merasakan jagoan-jagoan. Nah, di sini marilah dibina, mungkin di setiap kampung ada dibuat satu arena olahraga, terutama di bidang bela diri bisa diarahkan ke situ, atau satu perkumpulan itu ada divisi bela dirinya. Bela diri bukan berarti untuk tanding, enggak, paling tidak untuk menyalurkan, Mas. Karena kadang orang remaja muda itu
0: kelebihan energi,
1: ya. Kelebihan energi, pengen jotosi, kita pengen jotosi sansak, ya orang gembor. Orang pengen jotosi sansak, ya orang ubah, orang bales. Ya. Kalau kita bisa membuat satu gelanggang untuk penyaluran bakat, penyaluran daya emosi itu, mungkin akan bisa meredam banyaknya persinggungan. Kemudian dulu sewaktu saya muda dulu juga memang ada ya perselisihan, pertengkaran itu ada, cuma tidak separah saat ini. Pada saat itu sering kita membuat satu kegiatan-kegiatan baik di bidang olahraga maupun di bidang alam lingkungan ya. Dulu masih marak lintas alam, itu marak dan pesertanya juga banyak. Sekarang nggak ada, Mas. Nah, itu kan sebenarnya untuk menggiring
0: menyalurkan kegiatan positif.
1: Iya, ya, kegiatan positif satu untuk persatuan, kompetisi, mencintai alam itu bagus juga. Namun sayangnya saat ini peminatnya sedikit. Kebanyakan pada TikTok, Mas, kalau naik gunung TikTok itu pun kadang saya juga agak ternyum, Mas. Ya TikTok bagus asal safety, asal memperhatikan keamanan, asal memperhatikan kondisi situasi. Jangan asal merasa jago, jangan asal merasa bisa, merasa kuat, kemudian mengesampingkan tentang safety. Itu akan merepotkan, akan membuat satu mencelakakan diri sendiri, yang pasti juga merepotkan tim SAR, Mas. Kita kalau ada orang hilang, orang jatuh, orang tersesat, itu kadang ya mau tidak mau itu tugas kita, tetap kita cari. Kadang ya harus mengedukasi juga. Karena ketika kita, wah ini malah kembalinya ke gunung. Karena kalau kita ke alam bebas itu, ya semau gue dari alam itu minta sesat kan. Karena alam itu kita juga gak bisa dipungkiri dan gak bisa di ditentang juga tentang faktor X atau hal-hal lain di tempat itu. Kemudian kembali ke persatuan, Mas. Nah ini kita teman-teman dari lintas komunitas dan lintas relawan berinisiatif untuk membuat satu kegiatan-kegiatan yang berbau nasionalis. Seperti tahun kemarin kita menyelenggarakan kegiatan tebar-kibar bendera merah putih, Mas. Yang targetnya hanya beberapa benda ternyata melonjak, dan memang fakta di lapangan itu sangat minim sekali atau banyak warga masyarakat yang lebih tragisnya itu tidak punya bendera. Tragis. Dan ini kami tahun kemarin itu gerilya, Mas, ke kampung-kampung, bahkan ke tempat-tempat pengusaha-pengusaha atau wilayah-wilayah perkantoran-perkantoran dan toko itu. Lah ini rasa menghargai, menghormati, setahun bisa untuk pasang bendera kok yo aras-arasan ya. Dan ya banyak hal lah di lapangan yang kadang membuat kita terenyuh dan kita membuat kita itu ya akhirnya tersentuh rasa nasionalis yang semakin memudar, seperti benda merah putih yang 5 tahun tidak diganti. Semakin pudar.
0: Warnanya pink ya, Pak.
1: Dan inilah kita mencoba untuk menyatukan di bagian yang kita geluti di dunia relawan dan di dunia komunitas untuk bersama-sama membuat satu momen peringatan 17 Agustus lahirnya proklamasi ini, agar kita mengingat kembali dan rajutan persatuan itu kami harapkan semakin mengental. Dan meskipun dari benang ke benang satu, benang ke benang satu, kemudian terkait-terkait, dan insya Allah akan kaitan-kaitan itu akan menjadi satu kekuatan, satu tabir untuk menahan, untuk menjaga bangsa Indonesia.
0: Baik, Mbak Rima, sebelum kita ke acara ya nanti HUT Republik Indonesia Lintas Relawan ini, saya ingin gali lebih dalam. Sebenarnya Mbak Rima tadi sempat menyinggung terkait bendera merah putih ya. Di kesempatan kali monggo Mbak Rima diingatkan kembali juga sebagai ajakan, sebenarnya seberapa penting mengibarkan bendera di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, Mbak Rima?
1: Ya kalau kita bicara penting tidak penting itu relatifnya. Kalau kita punya rasa nasionalis dan tidak berpikir tentang keadaan politik atau keadaan pemerintah, ya selayaknya kita menghormati dan menghargai tentang makna merah putih. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, antara merah putih Indonesia itu jangan dicampur adukan dengan kondisi pemerintahan. Karena kondisi pemerintahan itu dinamis ya, dan kita tidak bisa memaksakan harus bagus tuh. Tapi kalau Indonesia itu kan satu tempat yang memang harus kita jaga, dan jangan disangkut pautkan dengan pemerintahan yang mungkin menurut kita tidak baik. Kalau kita sangkut pautan kemudian, wah lebih baik saya lari dari Indonesia saja, lebih baik saya keluar dari Indonesia, itu salah. Dan justru itu harus menjadi tantangan bagaimana untuk memperbaikinya. Nah inilah semangat-semangat nasionalis yang memang kita butuhkan ya, dan kita harus tempa terus bara semangat dari para pendiri bangsa itu untuk selalu bisa membuat bangga. Kita bangga menjadi Indonesia karena kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang, Mas. Kita melihat bangsa lain mungkin bagus, enak. Namun sebaliknya, bangsa itu sendiri ketika di Indonesia juga apa omongnya juga lain. Wah, enak di sini.
0: Apa-apa di sini, murah,
1: apa-apa mudah, apa-apa murah. Nah, inilah kita harus menjauhkan sawang sinawang itu. Tidak ada yang negara yang benar-benar bagus, makmur, dan nanti tidak ada. Pasti ada sisi-sisi yang kurang. Dan yang dipublishkan memang yang bagus-bagus ya, yang untuk menarik. Kita pun ketika promo Indonesia di luar negeri pun pasti kita tampilkan yang bagus-bagus.
0: Baik.
1: Nah, begitu.
0: Baik, berarti untuk merajut persatuan merawat kemerdekaan ini nggih cukup mudah nggih, salah satunya tadi mengibarkan bendera nggih,
1: iya,
0: di bulan betul. Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini mungkin dari lintas relawan atau juga forum relawan ada kegiatan yang akan dilakukan untuk menyambut kemerdekaan ini, Mbah Rimba.
1: Oh iya, Mas. Ini sekalian kita gandeng rentengkan, Mas ya. Dan menyambung dari tema kami ya, ini bukan tema pemerintah, bukan ya. Ini kita selalu membuat tema sendiri, yaitu merajut persatuan merawat kemerdekaan. Itu kita akan realkan atau kita agendakan untuk sebuah acara upacara bendera di Bumi Perkemahan Mawar Camp di Bandungan itu ya, apa namanya, base camp pendakian Gunung Ungaran lewat jalur Mawar. Jadi memang setiap tahun kita selalu selenggarakan ya, dan itu bergantian. Dan kalau kemarin-kemarin kita di bawah, dan ini kita mencoba untuk merangkul yang lebih luas, Mas. Kalau kemarin-kemarin kita levelnya hanya Semarang saja, kami mencoba untuk menggandeng lintas relawan, lintas komunitas di Jawa Tengah khususnya ya. Jadi kemarin kita beberapa waktu sudah rapat, dan kita persiapkan dengan betul kegiatan agenda kegiatan ini yang bagus dan tertata. Jadi rapat-rapat panitia itu sudah kemarin sudah kita gelar, dan kita juga memanggil atau menyenggol kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang dulu pernah aktif dan mungkin sekarang sudah ayo kita kembalikan, atau ayo kita kembali untuk berkegiatan untuk mencintai lingkungan, mencintai negara secara bersama-sama. Nah, begitu.
0: Baik, baik. Ini sahabat muda juga sudah hadir di studio Ketua Panitia HUT Republik Indonesia ke-81 Lintas Relawan nggih, Mas Abdul Hamid. Selamat datang di Mangun Projo edisi hari ini.
2: Selamat datang, Mas Andi.
0: Baik. Mas Abdul Hamid tadi di awal sudah disinggung ya terkait persatuan dan juga merawat kemerdekaan. Mbah Rimba juga sudah menyinggung rencana nanti upacara bendera di Mawar Camp. Nah, ini rencananya berapa peserta yang akan ikut, dan juga mungkin ada kegiatan seperti apa ini, Mas, yang diagendakan untuk merajut persatuan merawat kemerdekaan ini, Mas Abdul Hamid?
2: Oke, terima kasih. Untuk peserta kita artinya tidak terbatas ya. Misalnya sebanyak-banyaknya, atau di apa, lintas komunitas itu kan banyak di Semarang. Kita berharap semua yang ada di Semarang khususnya itu bisa gabung meramaikan acara 17-an besok. Ya, untuk acara-acara besok kita ada kita 2 hari, tanggal 16 dan tanggal 17 Agustus. Yang 16 itu diantaranya ada sarasehan, ada hiburan juga,
1: tirakatan.
2: Nah itu baru yang tanggal 17-nya seperti biasa upacara, ada senam, ada lomba-lomba. Ya kita bikin rame lah itu, bikin seperti biasa.
0: Mengumpulkan ya, anak muda ini Mas ya, untuk kembali bersatu. Nah ini untuk yang ingin bergabung di acara tanggal 16 dan 17 ini bagaimana caranya nih Mas Abdul Hamid?
2: Untuk bergabung kita tim sebagai panitia ini juga apa, memberi undangan, terutama ya undangan ke komunitas-komunitas, ke dinas terkait untuk bisa apa, meramaikan acara. Ya seperti apa,
0: yang sudah berlangsung Mas ini kemarin, ini apakah kali pertama atau memang setiap tahun rutin acara ini Mas Abdul Hamid?
2: Acara itu kita kan Linkom rutin tiap tahun dan pindah-pindah. Tempatnya apa, pindah-pindah. Yang tahun kemarin itu ada pengibaran bendera di lereng Gunung Andong. Nah ini yang kali ini nanti ke camping Mawar Camp.
0: Gitu. Baik, untuk persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini sampai di mana dan apakah ada kendala ini Mas Abdul Hamid?
2: Iya, untuk persiapan ya alhamdulillah kita tim itu sangat solid dan kompeten. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu semua menguasai di bidangnya, di tugasnya. Artinya untuk pekerjaan itu kita tim sudah berpengalaman lah, nanti jalan kita alhamdulillah tidak ada kendala. Walaupun masalah biaya itu ya kita enggak ada seperti
1: buka promosi sponsor.
0: Semua biaya mandiri ya,
2: mandiri.
0: Baik. Baik, hari ini kalau ada pendengar yang ingin bergabung dan belum ada pengalaman beraktivitas di luar ruangan atau di alam, ini apakah juga diizinkan untuk bergabung atau hanya dari komunitas juga ini? Monggo.
2: Boleh, kita welcome bagi yang mau bergabung. Kita malah senang. Artinya ikut meramaikan gitu. Yang saya harapkan malah yang muda-muda. Kita kan tergolong tua-tua. Dari tahun ke tahun itu tua-tua. Kalau ya kita harapkan yang muda-muda itu mungkin sebagai pengganti kita nanti.
0: Sekalian pengkaderan ya ini ya. Baik. Pas terkait temanya ini Mas Abdul Hakim, tadi Mbah Rima juga sudah berbicara panjang lebar terkait merajut persatuan, merawat kemerdekaan. Ini pesan apa yang ingin disampaikan dalam acara tersebut Mas Abdul Hamid?
2: Ya kalau saya sih pesannya intinya ya, dalam esensinya itu di sini kita silaturahminya dapat, kita guyupnya, mengisi kemerdekaannya dapat,
1: guyupnya
2: dapat, sosialnya juga dapat. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, cukup menarik ya. Apakah juga ada kegiatan alam ini Mbah Rima nanti pas acara?
1: Sebenarnya rangkaian acara itu sudah disusun ya, seperti yang disampaikan Pak Ketua Mas Hamid tadi ya. Jadi kita memang mengajak baik itu tamu undangan yang mendapatkan surat undangan dari kami, baik itu dinas-dinas maupun saudara-saudara kita yang akan yang camping di sana. Jadi tidak terbatas harus yang menerima undangan, enggak. Tapi semua yang ada di Kemawar itu seperti tahun-tahun yang kemarin-kemarin itu, kita juga berharap untuk mereka hadir juga di barisan upacara itu. Karena ya kita untuk menghormati merah putih itu bisa di mana saja. Dan meskipun dan itu peserta yang di lapangan itu tidak harus pakai seragam, tidak harus pakai perform yang bagus, enggak. Dan ini bentuk rasa cinta menghormati merah putih itu jangan dibatasi dengan satu kostum, tapi harus dilandasi dengan semangat dan jiwa sebagai bangsa Indonesia. Jadi kami mengajak ya semua rekan-rekan yang mungkin saat ini mendengar atau yang sudah melihat pamflet-pamflet kami itu, ayolah kita guyupi, kita rajut persatuan dan kesatuan, dan kita ramekan acara ini sebagai bentuk wujud generasi muda untuk mandiri, untuk menggali, merajut persatuan. Dan ini salah satu apa namanya, salah satu cara untuk bagaimana merawat kemerdekaan. Yang merawatnya itu ya dari hal-hal kecil seperti ini. Tanaman kalau kita tidak rawat, kita biarkan, kita jadikan ya memang hidup tapi kan tidak selayaknya. Namun kalau kita rawat sedikit demi sedikit, kita sirami hari ke hari, akhirnya pasti akan tumbuh dengan bagus. Nah, inilah satu filosofi bagaimana merawat kemerdekaan itu tidak harus yang wah-wah, enggak. Tapi dengan melalui hal-hal yang kecil. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, kita memang dari segi pendanaan mandiri, Mas. Bahkan kita bikin kaos, Mas. Kaos sudah kita share, itu pun untuk membiayai diri kita sendiri. Itu panitia dulu yang bikin. Panitia dulu yang bikin. Rakyat yang sak kaos untuk untung 10.000, 5.000, tidak masalah. Itu sebagai nanti juga kembalinya ke masyarakat juga. Karena dari keuntungan itu akhirnya akan berubah menjadi hadiah lomba, berubah menjadi door prize, berubah menjadi operasional. Dan itu memang sudah komitmen kami untuk 100% ya, keuntungan dari semua itu kita gelontorkan untuk membiayai operasional kita sendiri. Memang ya itulah, Mas, keistimewaan basic-basic di dunia relawan, di dunia komunitas itu tidak berharap anggaran. Tapi bagaimana kita bisa memberikan satu sajian yang bermanfaat, membuat satu gambaran kemasyarakatan tentang arti kemanusiaan, tentang arti satu kerelawanan, tentang satu semangat-semangat yang sebenarnya kita semua itu sebagai generasi berbasis komunitas ataupun masyarakat luas punya kok, rasa relawan itu punya. Cuma kadang satu tidak tersalurkan, kadang juga meh urun ki wedi isin. Rano kancane. Nah, oke lah, jadi jiwa-jiwa seperti itu jangan dipadamkan dengan rasa pekewo, tapi mari kita tularkan dengan apa, dengan bijak, dan kalau bisa juga bisa mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk mempunyai jiwa-jiwa nasionalis, jiwa-jiwa relawan, dan jiwa-jiwa berkomunitas. Loh, kalau ini Mas Hamid ini kan dari Penat, Mas ya, pendaki napas tua, Mas. Anggotanya tua-tua.
0: Anggotanya barimba ini.
1: Ya, makanya dia sudah agak kan kok tua-tua, terus sekali-kali mbek nom-noman ya.
0: Kaderisasi. Baik, terima kasih. Gitu. Mari bahasa ke Mas Hamid mungkin menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi, Mas, ajakan untuk anak-anak muda untuk bisa hadir di acara nanti upacara bendera nih di Mawar Camp tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026. Monggo, ini bagaimana ajakannya dan caranya bagaimana, Mas Hamid? Monggo.
1: Izin, Mas, satu, Mas. Ya. Nanti tanggal 16 itu kita juga ada wawasan kebangsaan, Mas. Jadi kita menghadirkan sosok-sosok yang memang bisa untuk menggali tentang semangat nasionalis. Jadi ada momen wawasan kebangsaan.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik, terima kasih, Pak Rima. Monggo, Mas Hamid.
2: Ya. Bagi adik-adik ya, kalau kita yang sudah, artinya sudah
1: berumur,
2: kita tuh sebetulnya gini, jangan menua tanpa cerita, jangan menua tanpa meninggalkan jejak, gitu. Apa yang kita berikan kepada Semarang khususnya atau sekitarnya, kontribusikan apa yang kita punya, kontribusikan ini nanti bukan masalah apa-apa, karena relawan itu sebetulnya berat, karena definisinya relawan sendiri itu mau mengurusi di luar urusan keluarganya sendiri. Itu yang paling berat itu. Karena relawan ya artinya kita bukan pekerja bayaran, bukan digaji nasi bungkus, gitu kan.
1: Malah kalau ini
0: bagi-bagi ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih nggih Mas Hamid dan juga Mbak Rimbah. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Semoga lancar acaranya 16 hingga 17 Agustus di Mawar Camp Bandungan dengan tema Merajut Persatuan Merawat Kemerdekaan. Semoga semakin banyak anak-anak muda yang peduli dengan kebangsaan kita dan persatuan bisa lebih berlanjut. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sahabat muda, demikian tadi program Mangun Projo edisi pagi hari. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilujeng siang sahabat udah Kang Was Mbak Yu panggian malih wonten ing acara sambel kemangi. Kalian kulon di Setiawan ngantos mangkih jam 11 Hotel Indonesia Ireng Kilen. Lain telepon dan WhatsApp kulo tenggo sahabat budaya 02483166661. Oke, wonten ing 08112777914. Desa pun wonten yang budiman lumantar telepon WhatsApp monggo yang sambal kemangi.
1: Bedanya sekaripun.
0: Nggih, kersa kenapa yang?
1: Ireng manis kemawon.
0: Cengkir manis nggih.
1: Ireng manis.
0: Oh, ireng manis.
1: Kedap. Nggih, kados kaya Prabu Pamadang prom sekawan kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem Mas sinten iki? Mas
0: Andi napa? Andi.
1: Oh, Mas Andi. Sugeng ayahi tugas, iki sehat selalu nggih Mas nggih, sekeluarga.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Ngantuk matur nuwun sembah nuwun Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Budiman nggih di tenggo nggih.

0: Wingipun Eyang Budiman saking Gunung Pati niki wonten Bu Tarto Gestrek. Monggo sambel kemangi.
1: Sambal kemangi memang enak tenan.
0: Nggih.
1: Selamat siang Mas Andi. Sehat.
0: Sehat pangestunipun.
1: Aku ngatang-ngatang. Babak bunyak kabeh.
0: Kok ngatang-ngatang.
1: Babak bunyak kabeh.
0: Ya ampun ngoten lho dawuh teng pundi?
1: Teng mriko ngelimut.
0: Walah nggih. Teng ngelimut iku air panas sampun teng alas kersane sehat.
1: Kurep ning alas kok senengane mbek calanang lanang. Wedok dhewe.
0: Walah, nggih. Mboten menapa sing penting sehat.
1: Lagu ya, Mas.
0: Kersake nopo?
1: Jogja istimewa wonten mboten?
0: Jogjane kok mlebete teng Ragam nggih, mboten saged teng Campursari.
1: Bengawan Solo wonten?
0: Bengawan Solo, Bengawan.
1: Masuk mboten?
0: Wontene Bengawan Sore.
1: Tali janjine wis narana.
0: Siap, enten. Salamipun.
1: Kagem Mbak Karyatri, dari minggah niki,
0: Jepara. Dereng. Tesih. Mbak Kari, kula sedherek kopi jair niki mbok menawi.
1: Mbak Karyati monggo minggah kita kirimi lagu. Wah. Kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh. Semoga keluarga Mas Andi sehat, panjang umur.
0: Nggih.
1: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, amin.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagi nih.
0: Nggih, Bu Tarto matur nuwun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Di sadari keluarga telepon kulo teng pesan WhatsApp rumien nggih sampun wonten Bu Toro. Sambil kembali perempat, selamat siang Mas Andi, selalu sehat, Bu Toro sedang kuo. Salam untuk Mbak Tito, ya, Bu Sarinem, Bu Kotriah, Bu Anggun, Mbak Sela Fauzi, Bu Usrofia. Request lagu Anak Lanang, matur nuwun Mas Andi, sudah dibacakan. Saking kali buku Kendal, Pak Untung Mulyono, nyuwun seker pepeling. Salam kagem sedaya pamidanget, Pro 4 RRI Semarang. Saking ungaran Mas Hasan, minta lagunya Kecil Kecil Kecik ya. Salamnya untuk semuanya, untuk Mas Andi, semoga selalu sehat bahagia. Matur nuwun Mas Hasan di Ungaran nggih, coba dipados ke lagu Kecil Kecik nggih. Oke, lumantar telepon studio sampun wonten ingkang minggah, monggo sambel kemangi.
1: Halo, selamat siang sambil semangi Mas Andi.
0: Nggih.
1: Saking Jeporo, Mas.
0: Nggih, niku wis disenggol Butarto langsung minggah nggih.
1: Nggih, salamipun nderek Butarto yang sedulur pun minggah wau, engkang pun tau nderek. Salamipun nggih Mas, sekalipun kenapat.
0: Nggih, bukar hati monggo.
1: Saripun diparingi rondo gantungan sakit tambeten.
0: Rondo? Cedap.
1: Gantungan.
0: Rondo ini kok mboten enten nggih, rondo. Oh, enten.
1: Nggih. Pengen merayakan sekarang ini tuh Mas Andi.
0: Nggih, salamipun.
1: Nggih, salamipun kagem sedaya wau dereng ingkang pemindah minggah ingkang ngajeng Bucarta. Spesialipun kagem Mas Andi, siawan siang menika ingkang tugas paring selalu sehat mawon.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun Bu Karyati.
1: Mas Andi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun minggah niki nggih Bu Tarto wau leres pun di absen kedap, langsung minggah niki Bu Karyati saking Jeporo nyuwun sekar rondo gantungan nggih ditenggo. Wingipun saking bojo niki sampun wonten Mas Bowo, monggo sambil kemangi.
2: Ambil kemangi. Ben usah pedes-pedes, Mas.
0: Nggih.
2: Panas. Mbok menawi tasih uman lagu niku nganu Mas, timbang ngono kates nanu.
0: Oh, ben kesel tidak pacitane?
2: Lah, ben kesel niku wingi diseneni Mbak Dewi ya, Mas.
0: Lah iki bolak-balik ngoten iki kesel.
2: Ora kepenak kula.
0: Nggih.
2: Aku sing tak kon ngimbangi tresnaku, Mas.
0: Nggih, ketah imbang ngoten. Salamipun Mas Bowo.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon Mas, pedalipun kersanipun bagi-bagi pokoknya Pak Ngopur lan tak rencanganipun. Mungkin pun kecawuk sedanten.
0: Nggih, siap.
2: Panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
2: Selalu imbang sae-sae pokoknya Mas.
0: Nggih.
2: Takon matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibon Mas Bowo tunggal telepon malih, monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi, wanten pedes es tu Mas Andi. Napa meleh ngagem mbok nom.
0: Nah, iku.
3: Lombok nom.
0: Nggih, nggih.
3: Badin pun tembang.
0: Saken opo?
3: Judulipun Lingsir Wengi.
0: Nggih.
3: Salamipun kagem Mas Bowo. Kula nderek Mas Bowo mau. Jaluk gendong Mas Bowo. Sing gendong kan 6 iki kan mesti roso to Mas.
0: Kuat nggih roso.
3: Nek gendong Abdul Gofur to banter-banter mbok tatap blik sebelum. Sing gone kali ae. Enten sing meskol matur suwun meskolipun. Cak lelapan Mas.
0: Sinten niku?
3: Mboten ngertos mengke kula saiki.
0: Oh nggih, nggih, nggih.
3: Siap. Nggih ngoten kemawon. Nggih. Sugeng siang, sugeng lintang ngetaken. Salam sehat saking Gunung Berintik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

wonten rondo gantungan sahabat budaya kau di suun kalian Bu Karyati wonten Jeporo nggih. Salam kagem sedaya pamitanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Pesan WhatsApp wonten Bu Anggun Sumber Barokah. Wilujeng siang Mas Andi, salam kagem Bu Sarinem, Mami Marina, Bu Karyati, Bu Sri, Bu Sri Sembung, suun Mas Andi. Sami-sami Bu Anggun sudah bergabung bersama kami. Nggih, karena keterbatasan waktu juga harus saya akhiri program Sambel Kemangi edisi pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semua. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Setelah ini Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Saya Andi Sawan pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP sebagai salah satu pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan pada Kamis 16 Juli 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik penunjukan ini karena dinilai memperkuat peran UMKM lokal dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau atau green procurement ini tidak lagi hanya berorientasi pada harga, melainkan aspek ekonomi kerakyatan serta kelestarian lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayu Satyawati menjelaskan bahwa Jawa Tengah terpilih bersama Jawa Barat dan 3 kementerian karena memiliki nilai pengadaan besar serta komitmen kuat, sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam mengimplementasikan sistem pengadaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, resmi membuka ajang Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Kamis 16 Juli 2026. Mengusung tema Transformasi Potensi Lokal untuk Daya Saing Ekonomi Nasional, pameran tahunan ini berlangsung selama 4 hari hingga tanggal 19 Juli 2026 datang. Ketua Penyelenggara Agus Firmanuddin melaporkan bahwa agenda yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini diikuti oleh 134 stand dari organisasi perangkat daerah atau OPD, BUMN, UMKM hingga area kuliner. Adapun selain mempromosikan produk unggulan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Cilacap Expo 2026 juga turut dimeriahkan berbagai perlombaan seni budaya dan fashion show menarik yang diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga, yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Smart.

Sahabat budaya masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat hari Jumat untuk panjenengan semuanya. Semoga apapun yang diadakan, diselenggarakan, dikerjakan hari ini ya bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Hasilnya juga memuaskan, hasilnya membanggakan juga ya. Pokoknya yang baik-baik, yang positif-positif, semoga terus ada untuk kita semuanya. Dan semoga Jumat hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya di tanggal 17 Juli 2026. Dan dengan senang hati, misal kembali hadir mengudara di siang hari ini sampai beberapa waktu ke depan untuk sharing info, beri berita, okay. Dan pokoknya kasih brunch juga untuk panjenengan semuanya di Perempat RRI Semarang siang hari ini, di yang semoga bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar gitu. Terlebihnya di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12, bisa hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sahabat Budaya, ada satu kabar gembira hari ini untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan atau

Sukarno, di mana ia menilai bahwa program ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM sekaligus mendorong penggunaan produk-produk yang makin ramah lingkungan dalam pengadaan pemerintah. Dan Bapak Sumarno juga menuturkan konsep pengadaan berkelanjutan ini tidak lagi hanya berorientasi pada kualitas barang dan harganya, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan. Karena dari sisi ekonomi yang pasti pengadaan pemerintah ini harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi para pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ya, untuk bisa ikut berpartisipasi sebagai penyedia barang dan jasa gitu ya. Dan selain dari aspek ekonomi, pengadaan berkelanjutan ini juga diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan lewat penggunaan barang dan jasa yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi bisa dibilang ini menjadi bagian juga dari kita semuanya menjaga keberlanjutan gitu ya. Dan Bapak Sumarno juga berpesan kepada seluruh penyedia barang dan jasa di Jawa Tengah agar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem proses, dalam setiap proses pengadaan. Karena penyedia yang telah memperoleh pekerjaan juga diminta ya untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Dwi Rahayu Setiawati, bahwa Jawa Tengah ini dipilih karena punya atau memiliki nilai pengadaan yang besar dan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Menurutnya, Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi dengan nilai belanja pengadaan yang tinggi dan memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin berkelanjutan. Jadi diharapkan ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan pada proses pengadaan barang dan jasa. Dan ya pasti ke depan gitu ya, yang diperlukan untuk proses pengadaan ya, setiap proses pengadaan ini adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan. Dan selain itu juga yang pasti perlu kebijakan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah supaya nantinya implementasi pengadaan berkelanjutan ini bisa semakin optimal. Nah, pada tahun ini juga LKPP ini selain menetapkan Jawa Tengah sebagai pilot project pengadaan berkelanjutan, LKPP juga menetapkan 5 instansi lainnya ya, diantaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan kalau provinsi atau pemerintah daerah yang ditetapkan adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini adalah kebanggaan untuk kita sendiri juga karena kita dipercaya ya untuk menjadi pilot project atau menjadi contoh untuk sebuah program yang berkelanjutan yang mementingkan UMKM dan juga lingkungan gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga atau mungkin motivasi untuk kita semuanya untuk nanti kalau kita punya produk, punya jasa, barang gitu ya, yang pasti tetap diperhatikan keberlanjutannya dan juga apakah itu ramah lingkungan atau tidak, karena memang inilah yang dicanangkan oleh pemerintah kita supaya usaha apapun ini bisa tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu. Tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk

Kang Mas Pi, sahabat budaya, kalau kita ngobrolin punya usaha di zaman sekarang, yang pasti harus sudah semakin melek digital gitu ya. Apa-apa sudah harus di online kan, karena mau gak mau memang zamannya sudah seperti itu ya. Satu, seperti itu. Dua, memang banyak pembeli yang sekarang sudah mulai menuju ke pasar-pasar online. Dan oleh karenanya di era digital yang berkembang sangat pesat ini ya, semakin banyak orang juga yang mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan secara online. Dan salah satu profesi yang semakin diminati adalah affiliate marketer atau yang sering disebut afiliator, di mana profesi ini menawarkan fleksibilitas, modal yang relatif kecil, serta potensi pendapatan yang tidak terbatas, sehingga menjadi pilihan menarik bagi pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, hingga pebisnis, di mana seseorang yang mempromosikan produk atau jasa milik perusahaan atau penjual melalui tautan atau link khusus, inilah yang disebut afiliator, yang nantinya sistem kerjanya gitu ya mendapat komisi sesuai dengan ketentuan dari program afiliasi. Dan profesi ini tidak mengharuskan seseorang punya produk sendiri atau mengelola stok barang, karena fokus utama dari seorang afiliator ini adalah membangun kepercayaan audiens dan membantu mereka menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Dan bisa dibilang profesi ini memang sangat menjanjikan ya, karena ada beberapa alasan pula. Satu, modal awalnya kecil gitu ya. Beda juga dengan bisnis-bisnis konvensional yang pasti butuh modal besar, tekad yang kuat juga gitu ya untuk bisa membeli stok atau menyewa tempat usaha. Sementara kalau menjadi affiliate ini bisa dimulai dengan modal yang minim. Bahkan banyak juga program-program afiliasi gitu ya yang dapat diikuti secara gratis. Dan dua, kalau jadi afiliator gitu ya, fleksibel juga dan bisa dikerjakan di mana saja, karena profesi ini tidak terikat dengan lokasi maupun jam kerja tertentu. Yang penting selama punya akses internet, seorang afiliator ini dapat bekerja dari rumah, kafe, ataupun baru jalan-jalan, baru di mana saja gitu ya, ini bisa dikerjakan. Dan ketiga, potensi penghasilan yang tidak terbatas, karena menjadi seorang afiliator atau affiliate marketer ini bergantung juga pada kemampuan membangun audiens, kualitas konten, serta strategi pemasaran yang digunakan. Semakin banyak penjualan yang berhasil dihasilkan gitu ya, semakin besar pula komisi yang diperoleh, karena memang tidak bisa dan tidak ada juga batasan pendapatan seperti pada pekerjaan yang bergaji tetap. Dan berikutnya, afiliator atau seorang affiliate marketer ini tidak perlu mengelola produk, karena tidak perlu memikirkan juga produksi seperti apa, menyimpan barangnya seperti apa, packaging atau mengemasnya bagaimana, mengirimnya seperti apa. Nah, ini tidak perlu dipikirkan pusing-pusing gitu ya, karena semua proses tersebut sudah ditangani oleh pemilik produk dan perusahaannya. Jadi afiliator ini harus dan bisa lebih fokus pada pemasaran dan pembuatan kontennya. Berikutnya lagi, banyak pilihan produknya, karena saat ini pun juga sudah banyak ya, ribuan, jutaan, bahkan sampai miliaran produk dari berbagai kategori. Misalnya ada kecantikan gitu ya, kuliner juga banyak, atau kerajinan tangan, fashion, pendidikan, atau bahkan sekadar kebutuhan rumah tangga gitu ya. Ini afiliator tuh tinggal pilih aja mau produk-produk yang mana yang sesuai dengan minat dan target audiensnya. Dan berikutnya, menjadi seorang afiliator itu juga cocok sebagai penghasilan tambahan maupun pekerjaan utama, karena banyak orang juga memulai affiliate marketing ini sebagai pekerjaan sampingan, di mana seiring bertambahnya pengalaman, audiens, dan penjualan, tidak sedikit yang akhirnya menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan utama. Dan berikutnya lagi, peluang dari afiliator ini juga semakin berkembang, dan pertumbuhan e-commerce, media sosial ini juga membuat kebutuhan akan promosi digital ini semakin meningkat. Perusahaan pun juga butuh ya kreator-kreator yang bikin-bikin konten gitu ya, dan juga affiliate marketer ini untuk bisa membantu mempromosikan, memperkenalkan produk-produk mereka kepada calon-calon pelanggan. Jadi hal ini juga membuka peluang yang semakin luas juga bagi siapa saja yang ingin menekuni profesi ini. Jadi panjenengan juga mungkin
walaupun sudah berumur, walaupun masih muda 17 tahun plus-plus-plusnya gak tahu berapa banyak gitu ya, selama ada internet ya, bisa banget untuk menjadi afiliator, menjadi affiliate marketer gitu ya, dengan berbagai macam produk yang memang banyak di pasaran, yang sesuai dengan kesenangan panjenengan saja gitu ya. Kalau memang suka kuliner, suka dengan bumbu-bumbu gitu, nah nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan ataupun mungkin toko-toko yang memang menjual bumbu-bumbu, misalnya jualan bumbu petis gitu ya. Nah panjenengan tinggal mempromosikan aja, panjenengan bertindak sebagai afiliator. Tapi meskipun menjanjikan dan banyak juga ya tadi benefit atau mungkin keuntungan yang sudah misal sampaikan tadi, menjadi affiliate marketer ini juga punya tantangan tersendiri. Dibutuhkan konsistensi dalam membuat konten, kemampuan memahami kebutuhan audiens, serta kesabaran untuk membangun kepercayaan. Karena hasil yang besar umumnya tidak diperoleh secara instan, tapi juga butuh proses belajar dan pengembangan strategi yang berkelanjutan. Tapi yang pasti profesi affiliate marketer ini adalah salah satu peluang karir digital yang menarik karena menawarkan modal yang rendah, fleksibilitas tinggi, serta potensi penghasilan yang besar. Dengan memanfaatkan media sosial, blog, atau platform video secara konsisten, siapapun pasti punya kesempatan untuk membangun bisnis afiliasi yang semakin berkembang. Dan kesuksesan dalam bidang ini juga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya followers atau pengikut ya, tetapi juga kemampuan untuk menghadirkan konten yang bermanfaat, jujur, dan mampu membangun kepercayaan audiens.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sahabat budaya untuk panjenengan yang mungkin besok akhir pekan, weekend gitu ya, bingung mau kemana, monggo ini ada acara yang bisa panjenengan datangi, terlebih di kota Semarang, di mana panjenengan kalau memang cinta, memang suka dan sudah menunggu-nunggu, sudah nggak sabar dengan final pesta bola dunia. Nah, mau nggak daripada nonton sendirian, ditemani keheningan malam aja gitu ya, suwung. Nah, monggo nanti bisa datang ke RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, ke acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia 2026, di mana rangkaian acaranya ini akan dimulai di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 besok, mulai jam 6 pagi hingga hari Senin 20 Juli 2026 di jam 4 pagi, di mana gak cuma nobar aja, gak cuma nonton finalnya pesta bola aja, tetapi panjenengan juga bisa ikut kegiatan senam bersama, menonton pertunjukan kesenian daerah, atraksi-atraksi budaya juga yang seru gitu ya, dan juga menikmati bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk-produk yang menarik. Dan ini yang paling penting, ada door prize-nya loh. Nah, monggo bisa ajak keluarga, sahabat, teman-teman, tetangga gitu ya, atau mungkin kalau pas ada orang ketemu di jalan, langsung aja diajakin semua-muanya untuk bisa turut datang menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Jangan lupa lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya aja, tapi jadi juga bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak bareng-bareng gol. Masa gak mau?

Kang Mas Wei, sahabat Bria, terima kasih atas kebersamaan panjenengan di siang hari ini dalam Perigel Teras UMKM Perempat Terari Semarang. Matur nuwun dan semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan, info-infonya bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Tetap semangat, tetap termotivasi juga ya, semoga untuk bisa terus memberdayakan UMKM supaya nanti bisa semakin punya daya saing gitu ya, bisa semakin naik kelas pula dan nanti bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita serta hiburan di Perempat RRI Semarang, terlebih nanti dagelan ya akan dihaturkan oleh Junaidi bersama dengan teman-teman dengan judul Emosi. Monggo mangke dipun pidhangetaken nggih, sinambi layah-layah utawi istirahat siang ngaten nggih wonten ing dinten Jumuwah sakmenika. Dan masih bersama dengan Misal, tetap semangat, tetap sehat, tetap bersama Perempat RRI Semarang. Sani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal resmi meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak atau GAPS di SMP Islam Terpadu Robani Kendal pada Kamis 16 Juli 2026. Program yang diikuti 278 SMP dan SMA sekabupaten Kendal secara daring ini bertujuan untuk mencegah anemia dan stunting pada remaja demi mencetak generasi berkualitas. Adapun dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kendal, Ferinando Wright Bonai, menekankan pentingnya sarapan, olahraga, dan pemberian tablet tambah darah gratis bagi remaja putri setiap minggu melalui puskesmas. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempersiapkan kesehatan reproduksi jangka panjang guna menekan risiko komplikasi kehamilan dan bayi lahir stunting di masa depan, terlebih di wilayah Kabupaten Kendal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tradisi tahunan Ruat Budaya Telaga Sikebiar Manggunan 2026 sukses digelar di kawasan wisata alam Telaga Sikebiar di Desa Telogo Hendro, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan pada Kamis 16 Juli 2026. Acara kebudayaan yang berlangsung seharian penuh ini menjadi magnet pariwisata lokal dengan menjadikan serangkaian ritual adat pelestarian adat alam. Dengan agenda utama pergelaran meliputi kirab agung Sewu Tumpeng Amerto, ritual pangruatan kerbau bule, prosesi larung agung Sirah Mahesa ke dalam telaga, serta ditutup dengan pagelaran seni tayub Sukmo Hendro Budoyo. Pemerintah setempat berharap kegiatan ini mampu menjaga eksistensi budaya daerah sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan di sektor ekowisata Petung Kriyono. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Iya. Enak tuh Bu, dadi wong sugih ya.
1: Enak banget ya Mas, dadi wong sugih. Ning ya ngono Mas. Man kae dicekeki gapura, ditanduri kembang-kembang.
0: Gapura apa?
1: Gapura kae lho, nek kaya ngene wong sugih-sugih kae tiru-tiru.
0: Watu.
1: Ya ora, sing apik kae lho.
0: Ya yo gapura sing kaya candi kae.
1: Oh,
0: apa Borobudur wedang kat?
1: Ya ora ngono ae. Borobudur.
0: Apa ya? Kayak gapura sing dalan ngene ya.
1: Heeh, sak apik ae. Njero ngomah, njero ngomah ki diatur sik rajin.
0: Lah iya, tambah yo apa enake wis kaya ngene sik tambah yo apa? Tambah yo apa enake?
1: Lebih pet ki sing model anyar saiki.
0: Oh ya.
1: Ayo.
0: Buru banget ae.
1: Amanan barang sak apik ae.
0: Ana lindu? Heeh. Jengklet pecah kabeh. Iki pokoke diganti wis watu kabeh
1: kok. Sik elek ya Mas ya.
0: Wah. Heeh. Sing kolu ya. Lek. Apa? Mburi piye mburi?
1: Mburi ya diganti sing apik menan. Iki pokoke.
0: Ayo.
1: Akuarium.
0: Oh sing gede ya.
1: Terus iki ngoni wak kae ya Mas ya.
0: Wah, cetul, wak cetul. Ya. Wah, seneng.
1: Neng ya seneng tenan kok ya saiki.
0: Lek tenan iki piane diganti wae
1: kok. Dadi wong sugih.
0: Ganti pring wo. Ngene, wo enak ya. Ya ora kok wis. Sesuk anak-anak itu dijak plesir nanti. Prai-prai minggu.
1: Nek sampe iki ning Kaliurang kok.
0: Wah, kok Kaliurang gedhuren.
1: Nang ndi enak nang ndi?
0: Sing nggok lak ngono lho.
1: Ya sama.
0: Sama.
1: Kono kae. Nek kok pemandangane.
0: Sama. Sama sih atus.
1: Peti aku nak atus nang kono.
0: Sama sih rak atus.
1: Ramah.
0: Ramah. Kleru iki kena dagelan kok. Ya ta. Awong njuk kurang apa nek awake dhewe. Makanan barang iki disusun. Nek esuk barang kuwi
1: apa nek esuk Mas?
0: Bocah-bocah mangkat sekolah sangoni. Kowe nek nyangoni pira?
1: Aku sithik kan ya.
0: Pira?
1: Paling selawe ya.
0: Wah. Wek anon tole dadi kere.
1: Nek wong wedok iki nganggo pritung.
0: Ora pritung sesuk sangoni 400. Ning aja entuk jajan.
1: Sak wae.
0: Hah? Disak wae. Kok nangi anake ora? Rodo util Bu. Dadi wong iki rodo pelit ngono. Dipenak.
1: Ning rapik nek karo dulur kok pelit.
0: Ora. Ben sing mlarat-mlarat tadine dhewe ki mlarat ya ben.
1: Mah ning ya apike ditulung.
0: Ganjarane dhewe-dhewe. Sing ora salah dhewe kok. Ya ta? Seneng banget ta? Ngrumokke roncong ndelok TV.
1: Angger ya, Mas.
0: Angger. Cer kaya dhek sih yang-yangan ya Bu ya. Kulo nuwun Kang.
2: Panuwun Mbak Yu.
1: Mangga Mbak. Ngemis. Senengane
0: kok ngono lho Mas Gigi.
1: Iya,
0: ben.
1: Mangga lenggah Dik, mangga.
2: Ji, matur nuwun.
0: Yo dong gelar kloso njoba we.
1: Riki tenggah, Riki.
3: Kang, nek wonten riko nggon peceren Kang. Didayo ya dini kok digelarke kloso nang
1: Jawa. Cek kan kamu sak ngono kuwi kok.
0: Iki jedheken mesti ning njalo.
3: Bayu.
1: Ngono ta.
3: Kakang tesih dan no.
1: Kaya-kaya kok isih dilanggengke.
0: Oh, malah ngewangi adine. Iki jan.
2: Saya sangat nggih Mbak Yu.
1: Pengatunipun Dik menika nggen pun usaha kakangne kados ngapa.
0: Aku usahaku kuwi. Aku nak usaha tenan aku.
3: Mesti laden tukang no Kang.
0: Ayo saya cedroi ngejelek dasmu kuwi. Wegi melarat kok ajek. Wah, mbok dadi kere iki nganggo wis.
2: Kiatipun kok.
0: Jer ngapa dhewe-dhewe kok.
1: Wah, ora apik.
0: Tendang sisan kowe ning rindhik.
3: Mbak Yu aja mang tendang to Kang?
0: Ora.
3: Kulo tendangne nek Kang.
2: Loh, kok kowe iki kok njur arep.
3: Nek kakang sile loro.
2: Sile loro.
3: Kowe ngopo rene? Kondo.
1: Wis iki.
3: Ora usah basa karo adine basa.
0: Kowe njupuk. Ayo ben gak karepe iki wis anu dhewe saiki kowe lidange dijupuke banyu hae ya.
1: Pire urusanku bagara.
0: Wo malah ngiwangi.
3: Nek ana wedang wingi yu. Kopi nang weteng perih.
2: Niki matur nuwun to Pak diparingi iki. Wis pira-pira lho.
3: Ngojo wae dhewe padune apa?
0: Banyu ngambil.
1: Dek mangga penunjuk dek mangga.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Ora ono kon muni kon ngunjuk. Endi urung teko?
2: Lah nek yo pundi?
1: Ah menika sampun no.
0: Kok cangkire tok aku sing gedhe.
3: Dicocoke karo cangkeme Kakang yo. Cangkir sing gedhe nek ono ember jadi grojoke.
2: Kok ember?
3: Kakang ku modal lho.
2: Piye?
3: Nek ngombe nang ember dikokop.
0: Njuk tak semprotke ning raimu.
3: Ning penak.
2: Kok.
0: Anjuk. Iya iki dong apa rene. Teko nono aku kan tengok karo wong melarat iku kau.
1: Tak menika kersane rayi kados pundi? Apa namo kowe?
2: Sik matur aku apa kowe, Pak?
3: Ayo kowe ning konjur aku genti ngono lho.
0: Lintingan digowo. Lintingan.
3: Ajeng susur no, Kang.
1: Ajeng nyek to seneng ngene kok nyek.
0: Jadi apa
1: namo ngadine dhewe.
0: Apa nek adine dhewe ra kena dinyek ben prihatin ben juke. Ma ora bantuan jek sok bagus sih. Bantu terus jagake terus ajeke urip.
1: Ora.
2: Ih ngeten Mbak Yu. Nyun pangapunten sedaya lepat kula.
0: Nyemes.
3: Kowe kok aja banget-banget le ngono nyremimih we. Duwe jaluk ngapunten dijaluk. Aja ngapunten aja dijaluk arep dipangan Kakang dhewe. Gitu ra.
2: Kok dipangan? Kula niku pripun Mbak Yu gesang kula.
3: Aku ngisen-isen ka aku nek kowe iki urip kaya ngono kok isih kurang trimo tegese isih njen duwe nyawa ki. Untung lho, kaya sopire.
2: Dianggo ajek mawon mboten gadah kek kula niku mengko ke anak-anak.
0: Mbah.
1: Sampeyan putranipun pinten tadi?
3: Wis 27.
0: Kok iki cuma ndak anak. Wah.
2: Anak tenan kuwi.
3: Aku njur isin.
1: Aku badhe anu menapa menika usaha menapa kados pundi?
2: Nggih mboten nggih kejawi usaha kang baku sowan
3: kula. Lumangke pokoke anggere okay, ngetokke dit stop.
2: Mbak kula penyenengan tulungi Mbak Yu.
3: Wah duit ketok titik.
2: Kangge gesangi lari-lari menika. Pun paringi ngampil arta menapa-menapa Mbak Yu.
1: Nggih. Mangke rembakan kalih kakangipun.
2: Oh.
3: Kang. Kung. Loh. Kang. Kowe ngrungokke ora, Kang?
0: Napa? Iki mong apa? Kowe grenengan kowe karo kowe apa kowe? Aku agek mungkur kowe njur rundingan apa?
1: Ora, sejatine jatine iki adine iki arep sing baku iki arep nyirih dhuwit.
0: Lah, percaya ora kowe? Percaya ora?
2: Kok njur ngetak? Wis
0: nyekel kowe nyilake dhuwit.
3: Apa
0: mos?
3: Oh.
1: Biar apa-apa to?
0: Iki ganjarane wong dadi dobol iki.
3: Mbokne? Mbokne?
2: Piye, Pakne?
3: Kakang iki dapukane rak buta nek wayang. Mula kowe digetak. Duh. Alon-alon
2: nek ngaten Kang, sekarang tiang mboten gadah nggih, mbok sampean
0: jelane opo? Jelane iki kudu nganggo cekelan.
3: Nyo-nyo-nyo. Mbok Dek, iki
2: cekelane opo?
3: Ganjelan iki nggo ganjel untune kuwi.
2: Cekelane, Pak, sing ditekoki.
3: Kon nyekeli cagak opo-opo kuwi ra kena to.
0: Engko kuwi nek wis jo bali, wedange guwang sak gelase.
3: Woi, kok dengaran?
0: Nular.
3: Duh, dengaran kok ora diinget neh wedange.
2: Kok ngendika nular, Pak?
3: Ya ben iki wong sugih iki sak karepe lemong ya
0: men. Sak karepe ngono cangkemku dhewe aku njur ngopo pole mek nyileh wek.
3: Ora, kuwi nganggo cangkeme kuwi, ngerti ra? Dadi nek kuwi cangkeme iki suwe-suwe ra
1: iso. Ngrasakne dik menika.
3: Aja dirasake cangkeme aja. Menika
1: kakang kados ngaten menika kok.
3: Piye?
1: Nganipun menika.
0: Babut ditak-itak treklek ayo wis.
2: Pak kok ya ora tok copot to tekleku mau.
3: Apane?
2: Teklek kuwi.
3: Apa teklek paten kok dicok. Tak paku karo tungkakku ngene kok.
2: Paten. Ning kakang ki ya ngenyik lho ya.
3: Oh, ngenyik.
2: Wong ora nganggo apa-apa kok padake nggo teklek.
3: Kuwi ki nek muni ngenyek do ngenyik. Ngenyek ki ngenyik ki rak jemik kae to.
0: Wis. Kuwi percaya ora ping pira pene ngetokke aji penyilian. Pengutangan.
1: Ya ora apa-apa to, Pak.
0: Buku iki sing ngatur rumah tangga iki aku kok.
1: Sing terangi karo adine ra duwe, iki kudune wong tuwa ya mbantu.
0: Nek ra duwe kok beberapa ribu tahun itu.
2: Nek Mbak Yuki jempol lho ya, Kang.
3: Mbak jempol kuwi mlebu persentri.
2: Ya milih jempol.
3: Aku tak teruske ndak isin aku.
2: Tas iki penemune iki apik.
3: Nek Mbak Yuki apik kok.
0: Iki iki wis bakate dhewe-dhewe dadi kowe iki usaha supaya iso kaya aku ngono. Ben prihatin.
1: Saiki iki pokoke mengki ya disili
3: piro. Ngerti ora, Kang?
0: Ora,
3: Kang.
0: Ora.
3: Pokok men.
0: Ora.
3: Kowe ngerti ora tetembungan pokok men?
2: Pokok men
3: ki. Bojomu kok muni pokok men. Ngono ki apa?
0: Pokok men.
3: Pokoke to.
0: Pokoke.
3: Ora
0: usah kowe. Ngene
3: to, Kang.
0: Lah nyilihi wong kuwi ya ditku. Tak stop, tidak boleh. Saya bilang kagak boleh, kagak. Udah itu.
1: Cerita pun cerita dek menikah. Kakang ini gimana dengan yang diluk?
3: Pancen kaku kok kakang ini.
0: Orang wes, gue jadi gue apa gue sih?
3: Gini toh kang.
2: Yes, kubi barang kubi.
3: Duit orang oleh.
2: Barang kubi baik pak.
3: Lu barangnya siapa kok gue?
2: Kubi barangmu kubi.
3: Bu. Kubi bencodro.
2: Sing tak gawa kuwi, tak cekeli. Jan omong kok radong.
3: Sing tak cekeli ndi?
2: Kuwi?
3: Iki to.
2: Heeh.
3: Oh, gleg.
0: Apa?
3: Gandeng aku njile duit ora oleh.
0: Ya
3: wis keris kuwi tukunen.
0: Endi?
3: Lho.
0: Keris iki?
3: Nyel kanduk iki.
0: Keris kok ngene iki?
3: Iki tukunen.
0: Kowe saiki tak duduhi nang kamar mburi.
3: Apa?
0: Tang 34 kerisku.
2: Keris napa?
3: Apa keris kok dro?
0: Keras suka banget kok ngono.
3: Lho ning lak siji to, Kang.
0: Apa wigarane sungu?
3: Kasiate iki siji.
0: Ora, ora. Ora wis.
1: Aku
0: karo iki. Aku karo lungo, ya karo lungo.
2: Kang niki gading lho, Kang. Ukirane gading lho.
0: Suwi kudu nek tuku gading gajah.
1: Gading.
0: Gading. Wis ora, ora.
1: Wis pokoke yo ben.
0: Berasa abang kowe.
1: Sing putih aku seneng.
0: Ora, ya Abang. Karo
2: diparingi Mbak Yu.
1: Monggo, Dik, monggo.
2: Aku tak ning mburi.
3: Kok ana kunang mburi iki tak tandangane, Kakang. Piye to, Kang?
0: Piye?
3: Kowe iki ora mesake tenan to karo aku?
0: Ora.
3: Mbok dadi wong sugih.
0: Ya bojomu ora urung tak inceng kengku malah mek nyolong.
3: Ya wis ben nyolong iki nak bojoku aku seneng kok ngopo to. Kowe iki dicolong.

0: Pak Cari. Enggak pundi Pak Cari.
1: Ah ya wis ming.
2: Lho. Pak Cari.
1: Ah ya wis biasa wis wani.
0: Poco tinggalipun dledek menapa benake
1: sekarang ya. Iki dhuwur iki kacane wis pecah dadi rada tak dunke.
0: Oh nggih. Badhe tindak pundi Pak Cari?
1: Mlaku-mlaku ngono arep
0: mangke telas lu tungkak panjenengan.
1: Ayo sesuk pesen ning bengkel. Sesuk pesen tungkak entek.
0: Ndak pundi?
1: Arep.
2: Tadi tindak rapat.
0: Menapa kelurahan?
1: Kelurahan.
0: Kok nyaketen?
1: Ayo men kok kelurahan kok semampah mampir nang ngene. Ngono aku wis kon iki.
0: Kulon niku ngaten, Kang.
1: Piye?
0: Lali aku.
2: Kok Kang?
1: Ana cari emik di kangke
0: Kang cari
1: lah ya kowe neng direk ngono apa piye
0: ngaten Pak Cari kula saking panggenanipun adik kula
2: kakang
0: kakang po adik ta
1: ana karo kakange kok lali
2: kakang niku kakang kula
1: jenenge kakang aku ki ngerti wong aku ki sampe jeneng cariin nulis apa-apa daftar-daftar ki nek kakangmu ki iki ngerti kabeh aku ki
0: tiyang pejah kok mboten mang serat
1: apa
0: wong mati
1: orang gue sabur kok.
0: Kakang kula saning krak sugih banget.
1: Nah iya kakangmu saya is milioner kalau korolane we.
0: Mboten ngomong milioner kok pacare.
1: Iya milih apa nih?
0: Sama banjir owner.
1: Nah kono saking sugih.
0: Iya saking sugih ini cetil.
1: Oh iya?
2: Oh melilit sangat.
1: Karo sedulur ki?
2: Nggih.
0: Wah nek kula critani sampean mesti melu nangis.
1: Wis rasah cerita, Pak. Cerita ndak aku nangis.
0: Ngaten Pak Cari.
1: Piye?
0: Kula mriko to.
1: Heeh, terus
0: nembung utang dit. Mboten angsal.
2: Terno kula le nembung niku nggih namung sekedhik.
0: Nek bojone apik.
2: Bojone diparingi wis napa ning kakang mboten angsal.
0: Nek direbut kalih kakang kula niku.
1: Sing rebut?
0: Kakang kula.
1: Ramu sing rebut. Mbakmu ngono, Pak?
0: Mboten. Berasin niku dijaluk malih.
1: Wis dikeke karo bojone ning dijaluk neh karo kakangmu. Panten kae lelakone kok ngono kae kakangmu.
0: Punika jan teng kampung niki nggih mboten apik to.
1: Wis nanggon daftar ki wis abang.
0: Oh.
1: Potongan ki anggar potongan kobulus iki.
2: Abang pripun to?
1: Dikit nang daftar ki ana perondan, ora rondo, dumeh dek iki wis sugih. Terus iki ana gugur gunung pendak minggu ya ora tahu. Ah gugur gunung iki wong ora teko ning jurung kae nyong nggo tukon kelo
0: mboten cah niku Pak De. Eh, Pak Cari.
1: Ah kuwi pancen kakangmu kae anu. Njur karemu piye?
0: Lah niki rak ngantos kula ora nggo keris to Pak De. Eh, Pak Cari.
1: Lho, pusaka iki.
0: Lho, keris niki. Keris.
1: Ya aku wis ngerti kok nek kuwi iki keris. Njur karemu piye?
2: Nek jane ngoten gak sing digoleki utangan.
0: Ajeng kula anu cekelke. Kula ken numbas niku mboten purun kan.
1: Kok keris apa kok ngono kuwi?
0: Keris ora tedas apa-apa, ngoten. Sekarang keris kira ndek untu tedas kula ngoten.
1: Ora ono dasane keris kok nyrengenges.
0: Lah mulo niku.
1: Njur karemu piye, Tro?
0: Kula ditundung. Tundung kisah kula. Wis ora, sore kono, wis. Ora semah aku duwe adik kere.
1: Ngoten. Kuwi ya wis sak ter. Wis ukuran mergo kaeke omahe si Junedi, njur kowe ditundung ki ya semen.
0: Lho, ning omahe ditundung. Ning niku napa lelakon ngoten niku apik to Pak Cari.
1: Mah ning saiki karemu piye wis?
0: Lho, kula niku nyuwun iguh Pak Cari.
1: Lho, saiki meneh tak iguh.
2: Carane pripun ngoten lho,
0: Pak? Kangge pengajaran Pak Cari.
1: Kerismu kene.
2: Lho,
0: kok malah dipek?
1: Oh, ora.
0: Oh, badhe panjenengan iguhaken to.
1: Tak iguhke. Kerise tak cekle kene. Cek
0: mbak ya. Apa kon bengok-bengok keris?
1: Butuh mudhit pira?
0: Kula niku namung butuh 100

0: Satu saya bukan pahitan nyambut damel.
1: Ketanggungan.
0: Kok ketanggungan?
1: Sing akeh sisan. Dadi perlune kebutuhanmu sak kabeh kuwi cukup.
0: Lah niku ditembungi.
2: Malah mangke
0: 10 rupiah mon mboten modal kok.
1: Kowe iki percaya karo Pak Carik?
0: Oh, nggih, pun.
1: Nek Pak Carik iki luweh dipercaya tinimbang kowe mergo kae isih gebawah keperintah Carik.
0: Oh, nggih.
2: Lah sing akeh sisan apa, Pak?
0: Nggih, pun mangke kula pasrahkan Pak Carik kemawon, sampun.
1: Golek kira-kira iki ya 500.
0: Mangke pun.
1: Iya ta.
0: Nah, nonton 1 juta pun.
1: Iya wis 1 juta ya.
2: Oh, oh kena kanggo nyambat barang ya, Pak ya.
1: Kowe percaya tenan iki
0: kersa kok. Pun percaya kali Pak Carik.
1: Nek lek ramalati ta iki.
0: Loh, ten, ampun ning nek mboten didilat lho. Nek didilat nyokot niku.
2: Ah, ndi sik nyokot apa?
0: Keris iki iso
1: nyokot. Ukama iki keris iki tegese engko tak lempit njero tak kekke tak gembel nak apa apa.
0: Ampun. Lho piye? Niku senes lempitan.
1: Oh iya,
0: keris niku biasane nggih punasto kemawon.
1: Iya, sang ngene iku mandrane dicekelke. Ning dasar ya tenan ya.
0: Monggo. Semoga Pak Carik lho, Pak Carik.
1: Ya wis, kok percaya
2: bae aku ya. Nggih, nggih pun. Wis kita tes pun Pak, kula semoga.
0: Dadi percaya karo Pak Carik mbok nek
1: kok dadi aku nek wis entuk butuh terus tak nanggonmu, utawa kowe nggih nanggonku luwih mruput. Barengi pitik metu.
0: Nggih,
2: lho kok pitik metu.
0: Kula gajeng metu.
2: Oh, mruput ngaten enjang nggih, mbejang kula sowan. Enjang-enjang, Pak.
1: Aman ditugas.
2: Oh, nggih.

0: Bun.
1: Wah. Pacare. Wah, heeh. Ora ana cari kok ming di ngweke iki.
2: Monggo lenggah pacare.
1: Eh, Nun.
2: Tidak bundi.
0: Ayo saka glideh-glideh mlaku-mlaku ning ngono kok ning omah wae Jun.
2: Ya, nembe ngendosi tamu.
0: Lho, biasane ya niki ya sok gandeng mbeke iki. Ya ne wis sok numpak e grang ning dino.
2: Mboten nembe kesel.
0: Oh,
2: ning Jakarta kala wingi, Pak.
0: Dilingguhke ora ku.
2: Mboten kalan Pak Lurah.
0: Wijen.
2: Monggo,
0: wijen. Lurahe ning dalem kelurahan.
2: Kersanipun kok sajak ipun
0: iki ngene Jun. Kaku esuk-esuk iki ya sepisan tilik keselamatanmu sak keluargamu kabeh. Ya ping pindone aku iki ming arep butuhke kowe.
2: Oh, kula.
0: Heeh.
2: Pun betaja.
0: Kowe arep tak butuhke.
2: Nggih. Kersanipun menapa iki?
0: Arep tak beleh.
2: Terus iki Pak Sarin. Mboten kepentinganipun.
0: Kepentingane ya ming. Kanggone aku ya perlu ya perlu banget ora ya.
2: Oh iya. Nengin kangge kula mbok menawi saged perlu ngaten.
0: Arep pesen.
2: Pesen oh iya.
0: Gandeng kowe iki sak ora-orane ya hubungan.
2: Eh,
0: wong sugih iki biasane ora
2: oke. Okay. 16.
0: Hubung
2: lah kadang
0: mergo anggone nglancarke lemu hubungan iki nganggo kendaraan wong kendaraanmu ku karo rene-rene tekan ngendi iki kowe.
2: Wah, isin kula ya dadah kok.
0: Nah, ya mulo. Aku arep pesen.
2: Pesen oh iya.
0: Kowe nek iso golekke keris kaya ngene iki.
2: Iye.
0: Lho, luke songo.
2: Njeng
0: kok ngene.
2: Lah tingali ya.
0: Jadi pangan.
2: Ngono.
0: Den luke songo.
2: Iye. No.
0: Iki
2: keris besi ya.
0: Dudu
2: no.
0: Plastik. Keris kok ora keris besi iki, keris iki kabeh besi.
2: Ndagel aja iki.
0: Ah, ya kena wae dasare.
2: Garanipun nglung.
0: Ha, nek mbiyen blu. Iki rak garane garane gading ukir-ukirane. Luke songo ya ta?
2: Jiro,
0: lupat, monem, lu songo dhuwure lincip.
2: Ngono itu gel bucel ngono. Nggih.
0: Heeh. Iki kok
2: menawi wonten kados ngaten.
0: Piro wae manut tak tukuni. Tak tukuni.
2: Lho, mboten anggenipun numbas pinten mangke kula saged naksir.
0: Nggih. Piro-piro manut yo miturut kahawanan sak juta
2: keris menika menawi kula sageden pados kados ngaten lho pun tumbas tunggal
0: cakune sak juta ki 1000 sak juta
2: pun ngertos iki motor barang kok
0: nah ya mulo
2: turangke ngono tak pacare yo bagus suwe-suwe
0: lho cari
2: kacamata ndledek dinggo
0: lho iki karang aku ki nek ora nganggo sambungan kaya ngene iki ora weruh tulisan
2: si oh dados menawi kula saged kula pun tumbas
0: sak juta saiki ngene
2: nggih
0: kowe tak kei dhuwit 50.000 ndike
2: nggih
0: nek ngantek sesuk aku kuwi durung oleh
2: nggih
0: awang aku di samping kowe tak kon golek aku ya golek
2: oh pesen male iki
0: aku ya golek ming dhisik endi sing oleh
2: oh nggih
0: kuwi dhuwit ilang rasah tok balik
2: oh nggih ngaten nggih oh nggih pun kula sampun dongkresipun monggo kula sampun badhe padhes sebab 1 juta
0: ya wis Pak Carik nganu nganu ngantek Pak Carik aku dhewe wis Jun
2: nggih
0: aku tak ngratok suguh wis nganu ya
2: monggo kula
0: pesen
2: nggih kula
0: pesen aku rene
2: Benjing, aja sampun benjing timun saged. Lajeng ya tigang dinten ngaten
0: ya. Ya telung dino aku tak rene kuwi wis entuk keterangan. Ya muga-muga wae oleh
2: angsal iki.
0: Ampun nggih. Nek oleh ya tak tuku sak juta. Nggih. Gene nek ora oleh duitku ilang.
2: Ngaten nggih. Lajeng persis menika.
0: Ayo sekawan iki ya rak lali to.
2: Mboten.
0: Luk-luke garane gading.
2: Wis ya Jun. Nggih, monggo wae turun wae iki.
0: Tau ronda Jun kanjuran.
2: Nggih, sampun benjing kula
0: iya.
2: Kok yo persis tak adikku ya.

0: Dados pundi Pak Carik?
1: Iki ngene. Wis entuk butuh kuwi percaya karo Pak Carik.
0: Sampun kula pitados Pak Carik.
1: Nek wong percaya kuwi akhire entuk hasil.
0: Nggih.
1: Entuk dit. Ira?
0: Nggih. Pripun carane?
1: Carane ngene.
0: Nggih.
1: Aku menawa iso omong Pak Carik. Kaya iso omong karo Juneti.
0: Oh, lajeng kados pundi?
1: Wis tak preskot titik. Seketamu.
0: Seketamu.
1: Waduh. Nek ora oleh duit milang ya.
0: Kuwaten.
1: Aku wis muni ngono.
0: Oh, lajeng mangke menawi upami kakang kula niku mriki kados pundi.
1: Upama rene.
0: Nggih.
1: Rene ayos. Iki
0: aniki pripun?
1: Iki iki.
0: Oh, niki wangsul kula malih. Oh, nggih.
1: Ora apa-apa ya, kira terus mut iki.
0: Nggih, nuwun. Nggih, nuwun. Nggih.
1: Oh. Nah, iya ta. Iya ta. Wis ngono wae.
0: Ngaten.
1: Heeh, ngono
0: kuwi. Mangke nek kakang mriki pokoke ngaten nika.
1: Ha iya, ngono kuwi mung tak kandhaki mau keris.
0: Nggih.
1: Kok rak dituku kakangmu. Kowe rak njuk entuk dhuwit.
0: Oh, nggih.
1: Lho ngono.
0: Kulo.
1: Ha iya ta.
0: Nderek pokoke regane
1: wae oke. Aku muni tak tuku sak juta Jun. Ku muni ngono maune.
0: Heeh.
1: Ayo kowe engko 500 opo 700 kan jopet.
0: Wah, nggih.
1: Mesthi entuk butuh.
0: Nggih, nuwun Pak Carik. Wadono Pak Carik kula cilaka lho niku.
1: Kuwi ta, wong iki kudune dingonokke.
0: Nggih, nek mboten dingonokke mangke mboten ngono.
1: Lah ya mula kuwi. Kok kowe rak dadi dhuwit. Mau nalikane kuwi arep tak cekelke, rak ora entuk dhuwit.
0: Wah, matur nuwun sangat Pak Carik. Wah, piye kok ngono lho wong nggih.
1: Mining-mining ana carik kok apik padake wayang wae.
0: Matur nuwun Pak Carik panjenengan niku haken nuwun.
1: Lho aku sebagai wong tuwa.
0: Nggih, badhe kondur.
1: Heeh. Wis ya.
0: Nggih.
1: Ya wis.
0: Nuwun nggih Pak Carik.
1: Heeh.

0: 은!
1: apa we?
2: Mana? Kok kaya setahu kurungu suarane?
1: Eh buka ngelapangi ndak selak melumpat sendilo.
2: Nek jane ngono lawange ra dikancing lho Pak Kae.
1: Ora ning dheweke iki
0: rarak tak anuun.
2: Lho,
1: bakmi loro.
2: Pak njur kaya wong adol bakmi.
0: Duh.
2: Mangga mangga.
1: Lunga
0: iki.
1: Lunga ben raben kok.
2: Piyambakan mawon, Kang.
1: Kakang Sugi.
0: Bocah dolan rono.
1: Mboten kula wong ra duwe kok. Isin kula. Kula tenggene wong sugih niku isin kok, Kang.
2: Ndak dilokke sandale ra dicopot.
1: Sandale ra dicopot.
2: Nek nek sandal.
0: Motorku ra iso mlebu rene lah.
1: Anggep pun jeng enteng dalan riko.
0: Motor napa to niku?
1: Ndak. Beto motor sampean?
0: Ndak tak sungguh.
2: Nitih motor ngoten.
0: Nggih, dhewe lalu ngono.
2: Mboten.
1: Kula nek teng omah
0: mesti. Pakaiane barang mbok rono tok nehi.
1: Mboten kula mboten betah pakaian kok, Kang. Ora butuh pakaian aku iki, Kang.
2: Sugeng ta, Kang?
0: Ayo, kowe tak rawat.
2: Ngestunipun.
0: Ana ndo nanti.
2: Sami sekolah, sami dolan.
0: Ana dhuwit.
2: Wah, sampun, Kang.
1: Anakku ora butuh dhuwit kok, Kang. Ora perlu dhuwit.
2: Ya mbakan mawon apa, Kang?
0: Oh, ya aku ngene. Ya ngene, iki aku rene arep rembuka.
1: Ayo. Kowe, kowe gawe wetang kono.
2: Oh, iya. Sekecakan lho, Kang.
0: Iya,
2: Nenggarem iye.
0: Sing tuku anu wis ana ora?
1: Wis ora sah, ora sah.
0: Ora.
1: Ora sah.
2: Sampun wonten.
1: Wis,
0: tuku ta kudu.
1: Ora sah, mengko ndak dibalekke kowe beras kae, ora sah. Ora sah.
0: Ditawani. Ya, iki nggo tuku teh.
2: Sampun matur nuwun.
0: Teh biasane pira?
1: Aja.
2: Mboten sampun.
0: Ora kowe kondro aku nek biasane nek tuku teh pira?
2: Nggih, mira namung 100.000.
0: Tuku 4.000.
1: Heeh. Oh. Bune? Aja kuwi duit palsu, aja.
2: Aja. Mboten kok, Kang, kula ajri kalian bapakipun.
0: Iya. Wedangi enggak anu apa? Arep juga aku wedang apa?
1: Gawekno wedang sengkuni wae.
2: Sing digawe apa, Pak?
1: Wedang sengkuni iki kuwi banyune iki segelas.
2: Heeh.
1: Jeruke
2: pira?
1: 80.
2: Engko jane?
1: Ora nganggo. Engko nek dombe lanjut ngreweh kae cangkeme. Kok sengkuni.
2: Kersa ta, Kang, niku?
0: Ayo kuwi karmane rak ngerti adikku, kok jadi kapyoke raine kuwi.
1: Wis ngono. Wis gawe ya.
2: Iya, iya. Sekecakan rumiyin.
0: Iya, iya, iya. Tumbulke acara te ya.
1: Keluar di kop lho. Kok diumpulke.
0: Ngene iki.
1: Piye, Kang?
0: Rembuk kena dirembuk wong ki nyok lali.
1: Wah, mesti. Mesti. Wong kok ora lali. Mesti lali.
0: Karo adi nyok lali. Nyat kelingan. Nyat ora.
1: Menek apa, Kang? Kok nyat.
0: Cocok iki agek emosi to.
1: Emosi niku napa? Emosi ki apa to, Kang?
0: Emosi ki mesline kepengin.
1: Oh, kepengin.
0: Dadi niki aja nganti kowe salah pinaham.
1: Wah. Ora, Kang.
0: Wah, iya ri. Malah kok wae.
1: Pinaham kuwi apa piye?
0: Kula kowe wingi rono iki aku ra gek kisruh. Dadi
1: kisruh karo Bayu?
0: Ora, pikiran masalah perdagangan to.
1: Oh, le nyadot kurang luka apa, Kang?
0: Piye? Ora nyadot wong kuwi bati-bati kuwi meng tak tang.
1: Oh. Oh, ya ngerti.
0: Wingi ne. Kowe wingi ra arep nyileke kere.
1: Heeh.
0: Situ ora.
1: Piye?
0: Nilai gede.
1: Ora. Ora salah kok, Kang.
0: Ngece.
1: Kurus kuku ora payu didol kowe sing duwe 44 kok.
0: Wah, nak cangkemmu apik lho.
1: Iya.
0: Nek mlajat-mlajat ngono kuwi.
1: Ora kok, Kang. Aja ngono kuwi.
0: Iki ngene, kita rembug.
1: Piye?
0: Kerismu tak tukune wae.
1: Aja, Kang.
0: Ndara.
1: Nanggo namung gopo, engko nanggo namung tok idak-idak malah mesake krise.
0: Tukune 50.000 lek ora.
1: Ora. Wah, ora kang pura-pura ora ora. Ora butuh dit.
0: Bagus sih.
1: Aku.
0: Bagus sih.
1: Aku wong ora duwe ning karo dit ki sengit to.
0: Tenan tak tukune tenan. Aku butuh.
1: Ora, Jakotawu kuwi aku kuwi malah wedi nyekel dhuwit Jakotawu.
0: Urang kok piye? 100 entuk ta?
1: Ora, kulakne kuwi urung oleh kok.
0: Terus mengisi siji kok lek kulak.
1: Kuwi apa to?
0: Kuwi nek tak urus toh tinggalane bapak, Wang. Kuwi aja ngono, Wang.
1: Piye?
0: Nek tak urus rak kuwi rak gres rak ya tinggalane.
1: Ya tinggalane bapak.
0: Lah iya saiki tak jentenan. Nih.
1: Ora
0: 150.000.
1: Ora oleh. Iki tak pertahan ki tenan, Kang. Kowe wis ditinggali omah kok ngono. Aku mung keris iki. Piye?
0: Ning kira-kira tok dolora.
1: Lah ya mbuh mengko nek wis cocok regane mbok menawa iki aku ki ya mung coba kowe iki tekan sepiro kekuatane ngono kok.
0: Nek aku ngene rego wae.
1: Lah kuwi dienggo apa to keris nang nggon amkar nggo apa?
0: Ya soke tak nggo ngono wae.
1: Oh. Piro?
0: Wis tak nek pakaian tak nek beras.
1: Aja mung pakan suwek kowe tok nake. Pakan jaran kae tok nggo dhewe ta.
0: Suwek tak nek suwek nira ya suwek ira ya mung ngendi-endi to.
1: Ngententeke bolah Kang nek aku ndondomi.
0: Piye to?
1: Aja ngene kok ngono kuwi.
0: Sarung tak nek sing anyar. Piye? Cilik.
1: Nggo anu nyarungi sikilku.
0: Iya, rong atus isih tak tambah beras patang kental.
1: Durung kok, Kang. Ya iki mesti ngono kok, Kang. Lanjut, aku nduwe penjaluk oleh apa piye?
0: Penjaluk pira?
1: Hah?
0: Penjaluk pira?
1: Ya 1 juta.
0: Wah, ya ra umum.
1: Loh, iki kowe butuh kok. Nek kowe ora butuh kowe aku ora. Kowe butuh kok, Kang.
0: Wingi ra iya tak cekelke 6000 to.
1: Loh, lah ya ning kowe ora emoh wong kres elek. Kowe butuh saiki.
0: Wis saiki ngene, entuk ra entuk tak tuku. 300.000 wis. Saiki saiki ora oleh. Wis.
1: Ora kok, Kang. Saiki ya ora oleh. 350
0: kuwi. Terus kaya ngono iki.
1: Ya ben dek dhewe kok dicacat. Mbe ben aku oleh. Ben aku oleh ya. Cengengisan cangkeme piye kuwi urung mbok dibuntu
0: pira
1: dibuntu
0: lha kuwi
1: buntunan ben kowe ora iso liwat
0: wis saiki tak buntu ya
1: heeh piye
0: nek entuk saiki ora ya wis ora apa 500 500.000
1: kuwi dhuwit tenan udu
0: salong wingko
1: lho. Lho ngene perlune nek tenan ki ya tak pikir-pikire dhisik.
0: Ha ta. Ora. Kowe kandha bojomu ora?
1: Gene tak mbone. Wah, ana rembug apik tenan to wingi.
2: Mugi
1: kowe lemu ngimpi ketiban pukul kae tenan iki.
2: Kok ngimpi ketiban pukul piye? Ketiban pukul ki loro.
1: Ya.
2: Kang mangga lho Kang, kalian pun nunjuk.
0: Ya
2: nuwun.
0: Wis wis aku kurang ngombe ya.
2: Piye to kok rame apa?
0: Ora, aku nang semelak pace malah gelem.
2: Nesu, kakang ini nesu.
1: Ora.
2: Piye to?
1: Kakang kira arep nuku keris dhewe.
2: Heeh. Piye?
1: Arep dituku 500.000.
2: Tenan apa piye?
1: Tenan. Wis go duit kuwi apa nggon mesak kuwi? Nek kuwi sing kuwi sing sisih kuwi slepen aja.
2: Ha sik endi duite?
1: Sing kawi kuwi wis sisih kiwa kuwi. Lho, ditaboki.
2: Duit kok ditabok piye to?
1: Saking kebake unine lho.
2: Ya duit.
1: Amung napoi bokong kok kuwi.
2: Ha kira-kira kowe piye, Pak?
1: Kuwi tak nehke.
2: 500.
1: 500 ya men to. Nggo paitan nyambut gawe
0: rasane. Saiki lung duit lung barang.
1: Iya, kuwi apik tegese api-apian.
0: Nah, sini kene-kene Kris
1: mung duit. Wis.
0: Sik, tak hitunge.
1: Hitung sik. Waduh, waduh, atusan kabeh.
2: Oh, kok banget ya, Pak, ya.
0: Salon klidrik.
2: Ane sik bunder-bunder ni.
0: Salon klidrik.
2: Niki. Kaya ngeten iki.
1: Wah, ya wong sugih kok.
0: Menpo? Iki pak-pakan 100.000.
1: Saben sak.
2: Dite gedhi-gedhi ya, Pak ya.
0: Cocok ra.
2: Nih. Oh, nggih.
1: Wis sik urung-urung. Urung.
2: Niki sek songo.
1: 90 songo.
0: Endi?
1: Kurang.
0: Oh, pancen tak dileke 1000.
2: Konjur.
1: Oh, jebul ilmune percatutan ijo terus.
0: Ya, ya iki sing papan 100.
2: Nggih.
0: Ditung nek.
2: Kalih niki kalih.
0: Pas durung
1: akeh 75 malah niki. 25.
0: Anak iki pancen tak jarak. Wisnya iki kabeh 500.
2: Wis
0: tak gawani ya. Tigo opo anu tigo opo? Modal ben iso sugih kaya aku ya.
2: Nggih.
0: Berase esuk dijubuk ning kono
2: ya. Nggih. Diparingi beras ora? Nggih. Matur nuwun, Kang.
0: 2 kilo.
2: Nggih. Kalih kilo.
0: Lho, amung patang kintal ning drek regane 350.
1: Ming 2 kilo.
0: Heeh.
1: Suk le anu, le kuwi deliver to nek anu. Kuwi oke ono suk.
2: Apane?
1: Banyune.
2: Kok banyune? Nah, tenang
1: ya. Ditompo ya,
2: men. Dibubur. Nggih, Pak. Nuwun nggih, Kang, nggih. Rong kilo ya, lho, Tong.
1: Segene iki saiki, Kakang, Pak.
0: Ya, nggo paitan lho ya.
2: Nanti
0: ape detail. Omong aku saiki kok piye bah wong iki nganggo
1: bro. Lah iya, wah. Aja sok kaya ngono kae.
0: Soale aku iki wis sake karo kowe aku, ora tegel.
1: Wis nuwun ya, Kang, ya.
0: War
1: bali saiki.
0: Iya.
1: Ya, ya wis.
0: Wis tak gowo ya.
1: Wis kris gawanen, wis.
2: Nane ya saene kondur niku minjang-minjang kok, Kang.
1: Oh, Kakang mau perlu.
2: Selalu nyapa gitu, Kang.
1: Tindakan.

Ya wong goblok. Ora ngerti nek kerisine arep adil 1 juta. Setungi badine berarti nek 1 juta. 1 juta iki piro to? 1 juta iki keris lek kutuku 500. Engko dikenteni Pak jarik 1 juta. Berarti kono menggarek nambari. Ayo berarti 1 juta. setengah juta. Wah, sak jangkeman. Sak jangkeman setengah juta. Rong jangkeman nek kerisi 40. Wah. 20 juta lho tak lumbuk. Ya. Ski arek nunggu Pak Carik iki. Ya ta. Pak Carik rene bayaran. Monggo Kang Sene nek ra kleru dina iki.

0: Cari ku anyar saiki, Pak.
1: Wela.
0: Cekira tau nganggo cari batik, saiki kowe cari batik.
1: Bar nganggo cari batik ketok mliding kowe.
0: Anjur tetembunganmu. Api.
1: Mliding ki bola api ya. Kowe ketok gitar ya awakmu. Edan.
0: Gitar ki piye?
1: Bentuke kaya gitar awakmu jebulan.
0: Kok gitar?
1: Wabuh kowe.
0: Harak kowe mergane.
1: Wah, jaman kuwi, welah. Wah, tak ajur kowe saiki. Wah, anjir rame
0: banget. Kowe saiki yo ndak bagus lho, Pak.
1: Alise barang.
0: Ngapa?
1: Sing alis tenan malah tok entekke.
0: Tenan nek wis saipit kuwi.
1: Kok tak ganti areng iki piye kuwi?
0: Epot, telat.
1: Ora apa-apa, malah kowe jan saiki kok tenan. Wah, saya seneng aku.
0: Wis tak tukokke setelan, Pak.
1: Iya.
0: Kae, engko diagem lho ya sesuk nek tindakan. Kakang.
1: Wah, Kakang.
0: Kalon Mbak Yu, monggo Mbak Yu, monggo. Monggo, Kang.
1: Aku anyar, Kang.
2: Pun dilarang
1: adimu iki.
0: Anu sami dolan. Ya, si ageng pun sekolah. Sugeng Mbak Yu.
2: Ngestuni.
3: Ngene.
2: Sak undure.
0: Ngestuni pun wilujeng.
1: Ye.
3: Ngene, ngene.
0: Niki lho ngari iki Mbak Yu.
2: Injih, injih.
3: Aku warung balik keris wae aku.
0: Anten apa to, Kang?
3: Aku balik keris wae.
1: Kuwi sing nandangi aku, kowe iki meneng wae. Tak tantangan.
3: Wis, aku yo tak tantangane adikku, ya ra, bune meneng wae. Wes kerisku anu kerismu di ditku.
1: Dites apa?
3: Anu ditku.
1: Dites apa?
3: Ditku.
1: Diting ndi?
3: 5 juta. Wis balik no 400 wae iki keris Bali.
1: Ora.
3: Keris iki Bali.
1: Ora iso Bali.
3: Gentenan no 400 wae.
1: Uwong ki sing digugu apane? Hm?
3: Hah?
1: Sing digugu apane?
0: Lho pripun to Kang kok dikondurke niku?
3: Lah Jok keris kang ini setengah juta iki.
0: Lho. Lho mboten napa-napa, wong jenengan wis kersa kok.
2: Mbok wis bene ta, Pak?
3: Lho,
0: jenenge iki. Iki kan dipundhut lho Mbak Yu kalih Kakang niku.
2: Menika ora Kang masipun menika ora anu pun angsal pesenan rumiyin menika.
0: Oh, ngene.
2: Lah lajeng sampun angsal ing pesen menika.
0: Oh,
2: geton to mriki sampun maring ngarta panjenengan. Tak niki.
3: Nih, lagi balik ke 400.
0: Ane kula rak mboten ngerto.
3: 400, 400 balik ke ora apa ilang 100 ora apa karo adine.
2: Ora apa-apa, Pak.
3: Adine, adine.
0: Lho, Kakang kok terus bengok-bengok.
3: Wah, tengah juta tuku keris sama pesine, Yeng.
1: Seneng ke, Bay.
0: Apa telas santane?
2: Mesak adine ya ben.
3: Eh, ora usah, ora. Ora. Duwe te.
2: Lah sing salah jenengan dhewe.
3: Lah saiki tak laporke nang kelurahan kowe.
0: Lho, pripun iki?
3: Apa wong tetep tak dilaporke?
0: Pak, iki piye iki, Pak?
3: Ya wis ben, wis gelem aku. Wis ya ben. Ayo nang kelurahan.
2: Wah, ora
3: ya ben. Nang wae kowe. Tengah juta.
1: Tengah juta opo?
3: Wah, wis mah.
2: Mboten dhewe mangkat ya, Mbak.
0: Mbak, yo pripun iki?
4: Piye Pak Carik? Ngaten iki Pak Lurah, anggih sedaya. Mungkin kula nyambut damel menika nyerat-nyerati warisan-warisan nggih sampun sedaya sampun ya malah ingkang sisih kidul menika setunggilipun dereng. Nggih sedaya sampun kula gerakaken
3: ya aku kok. Wingi kok ora nang kantor ki piye?
4: Kula nembe kesah.
3: Enggak ada siapa?
4: Mampun nganu.
3: Bun, Walura. Wah, kok dramjak-dramjak. Eh, monggo. Wah, lu, wah, rong pasang.
5: Enggak, kalau sapi kok.
4: Ngeten nih tamu yang rombongan.
3: Bun, Walura. Wah, ini kira Junaidi lagi.
4: Ini
3: buang.
4: Ini garwane sing wedok.
3: Ragawane tikus. Garwane.
2: Lanwon Pak Lurah.
3: Wah, monggo Najun, monggo. Menika rebat kopi mohon Pak Lurah. Kenapa kok sajak kita?
5: Umum mboten nek keris niku regane setengah juta niku umum mboten.
3: Lho,
5: umum lah keris setengah juta niku umum lah. Umum apa sinaya yang niku?
3: Ya mung kari kabutuhane sing tuku karo mung antarane sing padha adol
5: karo sing tuku. Nek karo Kakang Ngadi yo. Ngene to, Kakang Ngadi keris niku setengah juta lho, edan.
4: Aku mbiyen sagon uku ora.
5: Nggih.
4: Ndur sing duwe piye?
5: Kulo angsal to dituku 500 juta.
4: Wis par, wong dol tinuku ki nek wis padha saguwe.
5: Wah niku pacare niku. Sing
4: kang senan ana kok ngene piye pacare?
6: Niki ngoten Pak Lurah, lara-lara niku nak ngaten. Riyen niku niki rak duwe wong tuwa. Duwe wong tuwa to niki. Kakang adik. Ah niku mun gebaken dhewe rika entuk nalika nggon catet nak entuk tinggalan omah hari iki ditinggali keris. Ah keris niku ewos manten. Terus dituku nika.
5: Sejarah niku kula rak wong ora duwe.
6: Rak wong ora duwe.
5: Kakang sugih banget.
4: Aku wis ngerti nggih, wis ngerti.
5: Ah niku dijili dhuwit mon mboten angsal, dutangi mboten angsal nggih to. Malah nyio-nyio kula nggih to.
0: Monggo saben kula nggih tasih ditanemi riku sedaya.
5: Nggih, niku pun ngalah. Wis.
6: Ora ya mesake to jenenge kula igohke terusan iki.
4: Damar mancung, cinubat. Wong aku ya wis ngerti dhewe lelakone Junaidi pancen wong mrengkel.
6: Nggih.
4: Wong sara.
2: Kula nggih ngaten Pak.
4: Nah, nggih to.
2: Senasa arta sampun lebet ngene rayi kula kula pun ikhlas
5: kresna. Lah niku sing kula jaluk jenenge wong seduluran iki kudu rungu. Lha kok malah ngewangi aku? Nggih, Pak Lurah. Wis niki ngaten mawon Pak Lurah, kresna kula balik nggih kula ngenehi 100 mawon.
4: Nah, mboten iso niki pinangka kanggo pengajaran sampeyan karo sedulur ki sing rukun. Warisane wong tuwa ya kudu didom mati.
5: Ngoten. Lho, njaluk dhek kula nggih mboten bali.
4: Lho.
2: Ya wis to Pak Ne, ya wis ben dinggo urip adine.
4: Ha iki wong iki saguhan dol tinuku.
6: Nek karepe
5: ngene iki pancen dijarah kali Pak Carik nek ngene iki keterangane.
6: Nyaten iki pancen kula sejo dados panjenengan menika ben ngerti karo sedulur.
5: Dadi kula ben menging sapi.
6: Nah, iki sapi ini sapa sing dipenging?
5: Menging sapi niku
6: menging sapi
4: eling. Tinar buku ati
5: ngono ya fleru ya Bu ya.
6: Pancen kula igo.
5: Kowe ya ikhlas ya wis dinaiki 500 juta ya.
4: Lho ora ikhlas pito kok ngene. Kowe iki pito dhuwit wis mlebu nang kon aku.
5: Lah iya.
4: Lho nang mlebu nang jero.
5: Semene bendho 2 juta ya.
4: Lho wis ya wajibane pamong iki kudune iso nata karo rakyat.
6: Dhuwit ora dadi apa ning nek sedulur.
5: Sedulur kuwi penting lho ngono kuwi. Lho sing dikandani iki kowe kok. Seduluran iki penting banget nenean, penting nenean.
4: Nenean dijaluki ora oleh.
5: Kleru kok wonten niku Pak Lurah.
0: Nggih wonten. Tangi ora oleh
5: kok. Lho kok kelakuan kula niku kleru lho.
0: Sampeyan iki sing kleru.
4: Wah, nggih.
6: Nek karo sedulur niku, Jun, ya wekmu ya wekku.
5: Ngono penting kuwi, wah. Aku kok dadi kaya ngono lho nggih.
4: Sampeyan sing kleru
5: niku. Nggih, matur nuwun Pak Lurah.
4: Ya ampun, saat iki bali.
6: Saiki
4: bali sedulur
6: nggih. Pangkat saya.
4: Nggih, monggo-monggo.
0: Mbak Yu.
2: Monggo-monggo.

0: kita jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayoriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh iya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, cakep. Buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan. Ya, kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
1: Oh jauh, ya. Oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Jul, oh alah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Jalur kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Karnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Jul Karnain ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya Muhammad Julkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Untuk kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang

0: meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
1: Oh,
0: Jadi
1: baik.
0: ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih, gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
1: baik-baik.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
1: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi enggak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi

0: apanya dulu nih Cek Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Nah, untuk memudahkan nih.
1: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
0: Oh, baik, baik. Nah,
1: jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
0: Yang berkenaan
1: kita,
0: ya.
1: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
0: Bersyukur.
1: Jadi
0: kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
1: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
0: Oh, cek jual mau pit beli, contoh gitu enak. Saut-sautan ya enak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cek Jul?
1: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
0: Adab dari penyampainya.
1: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
0: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
1: Ya, betul.
0: Memang dia ada rimanya, Cek Jul, ada ramanya.
1: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak. Tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
0: Sedap dengarnya Cek Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cek Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cek Jul lah. Jadi kita yang awam nih main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
1: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
0: Harus ada referensi ya Cek Jul ya.
1: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa Cek Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
1: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
0: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cek Jul ya.
1: Nah, karena ini kan
0: melatih.
1: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
0: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
1: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
0: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya Cek Jul. Singkat. Cek Jul, kalau diperhatikan nih anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih ya. Takut-takut banget ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cek Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cek Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan. Harus ada penerus. posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Macam mana mengamatinya, Cik Jo?
1: Kalau saya tuh begini, Bu Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapur sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi tuh. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
0: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
1: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Amantubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya sejenis-jenis yang disukakan muda-muda lah gitu kan.
0: Untuk reward gitulah ya.
1: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
0: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
1: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
0: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cik Jul? Palang pintu juga?
1: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Pasti sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal, pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
0: Palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
1: Ya rasa kalau tidak lidah ni.
0: Dina opati tak?
1: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
0: Apisnya tu.
1: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
0: Oh, itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus dah. Baik.
1: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
0: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
1: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
0: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
0: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar satu lagu.
0: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Emang dari orang aku ngasih tahu apa? Putih saya.
4: Apa yang itu?
3: Itu mak gagang.
4: Pak tapi mau iya pak.
3: Mak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa paling-paling nama anakku nih?
4: Iya tapi lamar kan.
3: Oh ini. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
2: Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak
2: Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Iya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak juga berpantun nih, kalau maksudnya. Ya, Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun nggak, Yu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Tapa malam terang benderang. Jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya, Kak.
4: Ya agak jelas.
2: Ulangi Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Sampo malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit mah jaga berpantun.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih ya, Cek Jul. Tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jo. Terima kasih.
1: Siap. Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih. Punya Kak Ayu udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya, Jadi kalau memang pantun, katakanlah di set di ini apa, pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara lantun, jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi, kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh, kan gitu.
2: Betul,
4: makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daun kuini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, enak.
4: Tapi kalau kita bawakan, daun kuini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Dari Solo itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup, baik, satu persatu dulu Cik Jo. Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya, jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya, ya. Gitu.
4: Jadi gini, Kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terpikir ke arah ke sana.
2: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami, bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya, Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya, begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi, bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi, dari suku kita Melayu, ya enggak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan Mas seni Orik. Pantun, Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu, Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma ngambil. Tidak saya bilang gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey, karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan, kok kita gitu, Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu udah apa menyeluruh seperti itu ya, familiar. Jadi,
4: ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Ya, soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pakai pantun boleh nggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Satu kopi Mawati ditantang kopi. Tuh
5: boleh.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih Mopit, nah dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Bu Fit ya.
2: Baik.
5: Itu aja Bang Jojo Bu Fit.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Udah makin mengepak sayap,
1: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga di SK-kan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Sahabat Brio Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS melalui Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Sentra Kekayaan Intelektual atau DRPPS menggelar workshop optimalisasi luaran pengabdian kepada masyarakat di The Alana Hotel Kota Solo pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dosen dan tenaga kependidikan agar hasil pengabdian tidak sekadar menjadi laporan administratif, melainkan dipublikasikan secara luas agar berdampak berkelanjutan, terlebih melalui artikel ilmiah, hak kekayaan intelektual atau HKI, serta publikasi kreatif. Adapun workshop yang menghadirkan 3 praktisi ahli ini membekali peserta dengan teknik penulisan berita, optimalisasi media sosial, serta pembuatan video dokumentasi yang inspiratif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Cilacap menerbitkan surat edaran bupati tertanggal 13 Juli 2026 yang melarang keras penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang di jalan umum. Pejabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana menegaskan pada Kamis 16 Juli 2026 bahwa kendaraan modifikasi tersebut tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi untuk mengangkut penumpang. Seluruh instansi, sekolah dan bengkel karoseri diimbau untuk mematuhi larangan pembuatan maupun operasionalnya. Meski demikian, pemerintah tidak mematikan usaha ini, melainkan tengah mengaji solusi bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan agar odong-odong kelak dapat ditata dengan baik, khusus sebagai sarana hiburan terbatas yang hanya beroperasi aman di kawasan objek wisata. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas, mi pemirsa sutras masalah cengipun semoga berajakin Surabayan laras lendro padat songo badi dipelajengakan kalian bawa dandang gulole suleng ketampen langgam meh rahino laras pelak padat nam semoga dipun bidang ngatakan ngatan nge sinambi ini ndak akan maneka aktivitas tetapi pakarian panjenengan ngatan nge wantan neng tinten manika semoga

sepi sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Universitas Negeri Semarang atau UNES sukses menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida tahun 2026 untuk cabang seni lukis tingkat Jawa Tengah. Kompetisi 2 hari yang berpusat di Kampung Budaya Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS UNES ini ditutup kemarin hari Kamis 16 Juli 2026 dengan partisipasi dari 28 perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Kepala Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Jawa Tengah, Profesor Dodi Aryawan berharap bahwa delegasi terpilih dari ajang ini diharapkan mampu mempertahankan gelar juara nasional pada bidang seni lukis. Adapun ajang bergengsi ini dirancang sebagai ruang kreativitas mahasiswa sekaligus wadah seleksi penjaring bibit seniman terbaik yang akan mewakili Jawa Tengah di ajang Pentas Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas 2026. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Bupati Jepara Widyarso Utomo menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan situs peninggalan Ratu Kalinyamat di Desa Krian di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Saat meninjau lokasi pada Kamis kemarin 16 Juli 2026, ia menegaskan pentingnya pelestarian cagar budaya seperti bangunan langgar bubrah dan berbagai artefak bersejarah lainnya sebagai sarana edukasi generasi muda. Meski pegiat sejarah mengusulkan pembuatan museum di lokasi temuan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Jepara akan masih menunggu kajian mendalam dari tim ahli guna memastikan nilai historisnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat identitas kepahlawanan nasional Ratu Kalinyamat sekaligus mendongkrak daya tarik sektor wisata budaya di daerah Kabupaten Jepara. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: punto anak angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: orang dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat Budaya, masih bersama dengan Misal kembali ya di Perempat Area Semarang. Sore hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 dan kali ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore, monggo kita dangdutan bersama-sama lagi di Perondangdut yang makin sore makin asik. Monggo langsung di requestkan juga hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam, monggo nomornya enggak ganti, nomornya sama terus 0811 2777 914, 0248 316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga yang pertama, monggo. Halo-halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Oke, monggo.
1: Ketemu lagi.
0: Jangan bosan tante ya.
1: Nomor perdana kita hadiah ya.
0: Hadiah lagu.
1: Aku dikasih jera.
0: Cera, oke.
1: Iya, Riza Umami. Boleh salam ya, Mbak ya?
0: Boleh,
1: Nak. Salam perdana kok. Pertama, Bapak Tunggal Pur, Mbak Karyati, Bu Yati dua-duanya. Bu Toro, juga Bu Sarbini, juga Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Asri, Mas Bowo, Pak Subagyo, juga ada Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim, langsung ada Pak Supri, Pak Kabur, Pak Joko SM, tuh semuanya aja. Spesial yang bertugas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat dan kesehatan.
0: Oke.
1: Salam Marisa, salam Mami, salam rindu, salam sayang untuk semuanya.
0: Oke.
1: Kita tunggu lagunya, makasih. Selamat sore.
0: Selamat Mami sore. Shalom, matur nuwun. Lanjut lagi, monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Sekaripun kula nyuwun nggih menika lagu Takut Hilang, Mbak Michelle.
0: Takut Hilang Ida Laila, nggih.
2: Oke. Salamnya buat Tante N yang baru turun dari udara. Juga ada Bunda Inov, Mbak Karyati di Kembang. Juga ada Pak Di Sastro Jenggirat, Pak Bowo, Pak Sugeng BT, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Mr. Owi. Juga ada Pak Abdul Gopur, Pak Abdul Rozak, dan sana-sana si pun.
0: Loh, nggih, siap Bapak kok tiba-tiba mati, nggih, semoga yang tersampaikan tadi sudah bisa didengar dengan jelas. Pokoknya salam untuk semuanya saja, nggih. Sehat-sehat terus Bapak Rofik, matur nuwun. Lanjut lagi ke pesan WhatsApp juga. Misal bacakan dulu, ada Ibu Sri Wahyuni menikah. Salam buat semuanya Sabang sampai Merauke, Mangkang Kaligawe. Lagunya Gadis Manis Kalimantan, nggih. Satu minggu full siaran. Banyak cuan, amin. Lanjut lagi, ada Ibu Sarinem meniko, lagunya Terdiam Sepi. Salam-salam buat Bu Anggun, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Enisri Nindito, Mbak Titoya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG. Matur nuwun. Lanjut lagi, monggo. Halo-halo Prodangdut.
3: Prodangdut, semakin sore semakin asyik. Apa kabar Non Misen?
0: Kabar baik Bapak.
3: Sehat Non ya?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah Non, aku mau request lagu.
0: Lagu
3: itu apa namanya? Bekas Pacar Non.
0: Bekas
3: dari Hamdan ATT. Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Oke.
3: Ya, salam buat tadi yang pertama on air ya, Tante N ya. Terus yang kedua tadi Pak siapa ya? Pak Owi.
0: Pak Rofik menika.
3: Pak Rofik yang ada di Pansur mungkin.
0: Betul.
3: Ya. Tetangganya Pak Bukhari ya. Juga Pak Rofik ya juga. Itu daerah Pansur semua itu. Terus grup Jepara itu Bu Tante N. Terus satunya lagi Bu Anis. Oh, Bu Anis itu habis keseripahan, habis anu ya, apa? Ya meninggal ibunya. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diampuni segala dosanya dan amal ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ketabahan. Semoga selamat.
0: Amin.
3: Buat semuanya aja mbak ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Noni Sel selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu semangga.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup, saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Makin sore,
1: makin hasyik.
0: Aduh, ada siapa lagi ini?
1: Ini kenceng banget ternyata.
0: Bentar, coba dipelanin lagi. Nah, sudah ya.
1: Sudah,
0: monggo. Okay. Kenalan lagi, Mbak. Siapa tahu lupa ini orang-orang.
1: Ya, ini sudah lama tidak bersua ya dengan Ima. Biasanya di Pro 1. Kalau Mas Fahri Pro 4 di Pro 1, sekarang kalau aku Pro 1 di Pro 4 ya.
0: Oke. Dan kita lanjut dangdutan lagi. Monggo, langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Kita terima telepon dulu Mbak Ima, monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin asik. Yeay. Selamat sore Mbak Michelle, Mbak Ima.
0: Selamat sore.
2: Kenal Mbak Ima, penyiar baru.
0: Stok lama ini.
2: Aku minta
0: ini
2: lagu Basah Kembali.
1: Basah Kembali. Habis olahraga ini ya, Basah Kembali.
2: Cuma lagu Mbak Ima.
1: Barangkali sore-sore ya, habis badminton, basah kuyup.
0: Ini mah lebih ke Mbak Ima.
2: Pulang kerja. Salamnya sedikit aja buat Bapak Subagio, Bapak Anggoro, Bapak Sasa Singgira, Bapak Pardiono, Bapak Kabut SGG Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Tante N, Bu Karyati, Bu Minkasmanto, Bapak, Ibu Bu Suparto. Salam buat semuanya saja, Bapak Ibu. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Ima, Mbak dan Mbak Michelle, selamat bertugas, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan,
0: amin.
2: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
2: Kalau nanti pulang, hati-hati di jalan. Semoga Mbak Ima dan Mbak Mise selamat sampai di rumah, berkumpul dengan keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan lanjut lagi mungkin ke pesan WhatsApp juga ya Mbak Ima ya. Ini sudah banyak.
1: Sudah banyak. Waduh, ini yang dibuka banyak.
0: Banyak banget Mbak Ima, coba dibacakan dari yang paling bawah dulu.
1: Semakin asyik. Selamat sore Mbak Michelle. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Michelle. Saya mau minta lagu Mengejar Badai dari Wawa.
0: Okay.
1: Salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Ruraya, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti, dua-duanya, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Heri, Waskito, Bu Eni, Mboja, Bu Anggun, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Min Kaswanto, dan semua pamidanget Pro Dangdut semakin asyik. Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan Mbak Michelle, terima kasih.
0: Oke, matur nuwun. Berikutnya ada dari Ibu Tik Toyo Meniko. Mau salam-salam buat bolo-bolo Pak Jamil, Mas Aldi Tandang, Mas Muawang Purwakerto, Lekun, Bu Sarina, Bu Pon Ngalian, Bu Toro, dan semuanya saja. Lagunya Geografi Tresno. Geografi mereka bukannya pelajaran. Pelajaran. Monggo berikutnya Mbak Ima.
1: Ada lagi, selamat sore Mbak Misal, dari saya Hasan di Ungaran. Kalau ada minta lagunya dari Evi Tamala, judulnya Hari-Hari Cinta.
0: Okay.
1: Kalau belum ada, diganti lagu Selamat Malam dari Evi Tamala juga. Salam buat seluruh pendengar Pro Dangdut. Buat Mbak Misal, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke, matur nuwun. Dan karena makin banyak juga lagu-lagu yang harus diputarkan, kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan ya. Monggo, masih kita tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Prankdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi, tapi langsung ke pesan WhatsApp dulu nggih. Ini terpantau juga makin banyak, ada Ibu Astuti menika di Mijen lagunya Bismillah Cinta Lesti. Salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman. Lanjut Pak Sabto lagunya Iming-Iming menika, salamnya komplit buat semuanya saja dari Pak Ngatman. Pak Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bu Isrofia, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Toro, Pak Kumkum, Pak Noto, Pak Gabut, Pak Sastro, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Sabto, dan semuanya saja lagunya Bola. Lanjut lagi Bu Arti, mereka lagunya Lilin-Lilin Putih Evita Malang ya. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjutnya lagi Bu Toro lagunya Khayalan Masa Lalu Ike Nurjanah ya. Salamnya komplit Mbak Tiktoya, Bu Sri Wahyuni, Mbak Isrofia, Bu Umi Salamna, Bu Anggun, Bu Sarina, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Pak Ngatman, Pak Aris, Pak Zainal Abidin, dan semuanya saja. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu, masih bisa tunggu sampai nanti misalnya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kepolisian Kabupaten Banyumas atau DKKB menggelar Festival Banyumas Kota Lama 2026 di kawasan bersejarah Kota Lama Banyumas pada tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Bagus Satria menjelaskan bahwa festival tahun ini mengusung konsep baru dengan memadukan ajang Banyumas Estetik Kota Lama dan ritual adat Ruat Soekarto. Rangkaian acara meliputi pertunjukan campur sari, lomba busana batik, ketoprak hingga kirap tirta suci yang diikuti prosesi ruatan massal bagi 15 kepala keluarga menggunakan air dari 7 mata air. Sekretaris Umum DKKB Jarod C. Setioko berharap perpaduan tradisi dan seni kontemporer ini mampu mendongkrak daya tarik wisata sekaligus melestarikan budaya lokal bagi generasi muda. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten menggelar lomba kreasi olahan pangan lokal berbasis P2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta lomba masak ikan di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Kamis 16 Juli 2026. Diikuti oleh perwakilan TPPKK dari seluruh kecamatan, acara dalam rangka hari jadi ke-222 Klaten ini juga menyajikan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, stand UMKM serta gerakan pangan murah, di mana kompetisi ini wajib menggunakan bahan pangan lokal non beras dan non terigu serta ikan air tawar guna meningkatkan nilai ekonomi produk. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas peserta dan memperkuat pentingnya pemenuhan nutrisi seimbang dari potensi lokal demi mencetak generasi masa depan yang semakin unggul. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

dangdut makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya GK Mas Bayu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo untuk pancenin yang mungkin mau kasih-kasih info juga boleh. Tapi kalau misal mau kasih info juga ya, terpantau di Ahmad Yani Semarang di sore hari ini cuacanya panas, tapi ya panas sore hari gitu, jadi nggak yang panas menyengat yang pusing gitu ya, tapi ini panas yang hangat untuk bisa jalan-jalan sore sambil cari-cari jajan lagi-lagi makanan, lagi-lagi jajan, tapi yang pasti ini enak sih untuk olahraga sore gitu ya, untuk jalan-jalan jalan kaki gitu ya, atau jogging sore atau sepedaan juga gitu ya, apalagi kalau bisa dibilang anak-anak zaman sekarang itu sudah mulai cinta, suka sama olahraga. Jadi ya berolahraga gitu ya kebanyakan. Dan mungkin ini pun nanti pas misal pulang juga kebarengan sama apa? Sama yang olahraga gitu ya, yang jalan kaki ataupun yang lari-lari, yang bersepeda gitu ya. Jadi rame banget juga. Tapi yang pasti selain berolahraga gitu ya, momen-momen sekarang ini juga momen-momen deg-degan untuk yang suka sama sepak bola. Nah, terlebihnya yang suka sama Pesta Bola Dunia 2026 yang menuju final ya, sedang dinanti-nantikan siapa nih yang bakal masuk final dan siapakah juga yang nanti akan mendapat predikat pemenang dari Pesta Bola Dunia 2026 saat ini. Tapi yang pasti kalau panjenengan juga sudah gak sabar gitu ya untuk menunggu final Pesta Bola Dunia. Nah, daripada nanti nonton sendirian di rumah gitu ya, suwung, ataupun mungkin kalau pas teriak-teriak nanti malah dimarahin sama tetangga ya, berisik. Nah, daripada kayak gitu, monggo datang aja ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia yang akan diadakan di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya akan diadakan mulai besok Minggu tanggal 19 Juni 2026 mulai pukul 6 pagi sampai di pukul 4 pagi di hari Seninnya. Jadi seharian penuh ya, dari hari Minggu tanggal 19 jam 6 pagi sampai hari Senin tanggal 20 Juli di pukul 4 pagi. Tapi gak pasti, yang pasti gak cuma nobar ataupun mendengarkan bareng aja, tapi acara juga akan dimulai, dimeriahkan juga dengan senam bersama-sama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta yang pasti ini nih yang ditunggu-tunggu, banyak door prize-nya. Nah, monggo nanti bisa ajak keluarga, sahabat, teman-teman, tetangga gitu ya, atau mungkin orang yang baru kenal sama panjenengan, monggo nanti bisa diajak. Atau misal kalian panjenengan ini naik ojek gitu ya, nah nanti bapak ojeknya monggo bisa diajak nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Lokasinya jangan lupa di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Jadi jangan cuma nanti dengar cerita-ceritanya aja, finalnya seperti apa gitu ya. Nah, monggo nanti bisa bergabung jadi bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak gol bareng-bareng. Monggo bisa tunggu nanti ya di acaranya.

gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an ini membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat-alat musik gamelan didominasi dengan material kayu dan gangsa, sejenis logam campuran timah dan tembaga. Instrumen pengiring gamelan antara lain gendang, ponang, panerus, kender, dan gambang. Juga ada suling, siter, celempung, selentem, demung, dan saron. Selain itu tentu saja gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking.

lanjut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi nggih. Ini terpantau juga masih ada beberapa pesan yang belum terbacakan. Ini ada Pak Kabut SGG menikah lagunya Sebelum Bubuk. Imam S. Arifin, salamnya buat Pak Bagio, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mr. Kempat Jemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarse, Pak Mardiono, Pak Mul Jenggot Putih, dan lain sebagainya. Lanjut, Ibu Isrofia, menika lagunya Pertengkaran. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Titoyo, Mbak Sela Fauzi, Bunda Sri Wahyuni, Bu Anggun, Lekun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman. Terima kasih. Lanjut, Pak Wiji, lagunya Bulan di Ranting Cemara, nggih, salam sedaya mawon. Lanjut lagi Pak Amin, lagunya Jangan Cintai Aku oleh Hamdan ATT. Terima kasih, semoga semua penggemar Perempat sehat walafiat. Amin, matur nuwun. Kita langsung lanjut juga mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: sahabat Bria, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita ke Kabupaten Grobogan. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Agus dari Polres Grobogan. Selamat sore, Bapak.
1: Betul, Bu.
0: Baik, apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sore hari ini aman, tertib, dan lancar, sehat.
0: Oke, baik. Mau gak bisa langsung disampaikan kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Bapak menyampaikan, ya, terlebihnya di daerah Polres Grobogan, seperti apa?
1: Terima kasih. Laporan pada sore hari ini bahwa arus lalu lintas dari Semarang menuju Solo yang melintas di Bundaran Simpang 5 cukup ramai, namun tetap lancar untuk anggota. Sore hari ini melaksanakan kegiatan pelayanan di sore hari ini di sekitaran Simpang 5. Kemudian kita juga geser di Bundaran Gubuk dan Bundaran Getasrejonya. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Sore hari ini apakah di Grobogan juga cerah cuacanya atau seperti apa?
1: Cuacanya sangat cerah. Untuk siang tadi cukup panas, namun tidak ada hambatan. Demikian.
0: Berikutnya monggo disampaikan juga di daerah Grobogan, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan, Bapak, di sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan?
1: Betul sekali, kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya yang melintas dari Semarang menuju ke Purwodadi, tepatnya di pertigaan Daplang Tegowanu, karena di situ adanya karyawan pabrik Formusa yang buka sip di sore hari ini keluar masuk sehingga agak tersendat, tapi tetap lancar. Demikian.
0: Baik, Bapak. Terakhir, monggo bisa disampaikan juga himbauan untuk masyarakat, untuk pengguna jalan juga, terlebih yang ada di daerah wilayah hukum Polres Grobogan.
1: Terima kasih. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati. Saat ini cuaca cukup panas, dan tentunya akan mengganggu konsentrasi ketika berkendara dan emosi di jalan raya. Tentunya tetap mematuhi peraturan lalu lintas, bersabar ketika ada ketersendatan arus lalu lintas, dan tetap mengikuti peraturan di jalan raya. Demikian.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam Presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore, salam presisi Polres Grobogan peduli.

makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi dan Mbak Menawi melanjutkan mendengarkan lagu-lagu riwasan panjenengan nggih. Karena enggak kerasa waktunya juga sudah terbatas dan masih ada beberapa lagu yang sudah panjenengan request tapi belum terputarkan, tapi misal mohon maaf dulu ya. Karena sekiranya ini juga karena keterbatasan waktu, jadi gak semua lagu yang sudah direquestkan bisa terputarkan di hari ini. Mohon maaf, masih banyak juga pesan-pesan yang belum terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat gitu ya. Tapi misal harap panjenengan masih terus berkenan mendengarkan Pro Dangdut, bergabung juga di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 RRI Semarang. Jadi monggo besok lagi bisa merequestkan lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan, ya semoga bisa terputarkan nggih. Jangan kelewatan lagi, jangan napa nggih. Ya pokoknya monggo nanti setiap jam 3 langsung digeruduk gitu ya, Pro 4 RRI Semarangnya langsung direquestkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan misalnya ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di siaran misal hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan makasih juga atas doa-doanya, semoga kembali menjadi hal-hal yang baik untuk panjenengan semuanya. Makin sehat, makin semangat, makin banyak rezekinya, panjang umur, pokoknya semua doa-doa baiknya semoga kembali menjadi hal-hal yang baik juga untuk panjenengan semuanya. Amin. Dan ya pasti selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita juga hiburan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 RRI Semarang. Jadi monggo bisa terus setia terus mendengarkan Pro 4 RRI Semarang ya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, pokoknya tetap sehat, tetap semangat juga, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Sampai jumpa di parang-parang matur nuwun.

sepi sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

0: Kelupaan ya.
1: Kalau Rizky Ridho,
0: insya Allah.
2: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
3: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sutresna perempat RRI Semarang. Sugeng pepanggihan malih wonten ing swasana ingkang bagas swara sehat walafiat lan tansah bagya mulya ingkang pinanggih ngeten nggih. Pamirsa, mugi kasuwargan sarengan kalian Ustadz Muklis Sarjana Agama sonten menika badhe ngaturaken irairan pribadi muslim kapiyarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih sedaya punapa ingkang kita nikmati puniki niku peparing saking Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat, dipun paringi rezeki sempat niku peparing anugerah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kudu kita syukuri. Fa insyaallah Allah kan disyukur ingkang ikhlas, Allah badhe nambahi nikmat dateng kita sedaya. Dan kandhi syukur ingkang ikhlas, fa insya Allah nikmat ingkang kita tampi niki dados nikmat ingkang berkahi manfaati fid dunya ilal akhirah. Salawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelampahi nurut patuh dhateng ajaripun Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi kita pinaringan pitulungan syafaat benjang yaumul qiyamah. Pilih ing wekdal san kala wingi sampun dipun jelasaken ngingingi babakan masalah muslim ingkang sae. Muslim ingkang sae ing antawisipun inggih menika kudu dadi wong Islam, kudu wong Islam sing pinter, sing cerdas. Dadi ora melu, ora nut grubyuk, ora mung jarini. Pamane saniki niku nembe rame-ramene napa dadi kelompok ISIS niku le sing jare ngatas namake kepengin ngedeke negara Islam. Dadi niku golek anggota wong muslim saake-akee diiming-imingi kanthi gaji sing gedhe, seminggune 20-30 juta. Ngono-ngono dadi sengaja diiming-imingi kaya ngoten niku ben kepencut. Mula kudu pinter. Ya duit sapa sing arep nggo gaji? Nek entuk gaji semono ya uripe apa tenang, uripe napa? Ngrusuwi, ngrusak sanes. Dadi jare arep negake ajarane Islam, negara Islam tapi malah mateni tiyang sanes. Ngrusak. Islam niku kan agama rahmat. Mesti tiyang Islam itu kudu apa? Duweni maslahat manfaat dateng lingkungan, dateng tiyang sanes, ora kok malah ngancam nyawane tiyang sanes. Nek ini ora pinter ya bakal kepencet diiming-imingi bayaran per bulane iso 100 juta niku. Nah, seminggune 20 juta sampai 30 juta sebulan. Nah, niku tiyang Islam kedah hati-hati. Kedah pinter, ora gampang kena bujukan rayuan sing kados ngoten niku. Kudu dipikir. Lah. Terus nglajengaken ingkang kala wingi menika tanda-tandane muslim sing sae nggih menika nomor 6 niku mujahadatu li nafsihi. Jadi berjuang ngelawan hawa nafsu. Jadi menungso niku kan dibekali nafsu, ya dibekali ati, pikiran, akal pikiran, nafsu. Nah,
nek akal pikiran niku niku arae maring kesaenan. Nek nafsu kuwi arae maring perkara sing ala. Ora mung kuwi tok kanggo nguatke akal pikirane, kanggo nguati atine Allah mbekali. Nguwei napa pituduh Quran hadis. Wonten Qur'ane, wonten dasare, hadis niku nggih dipraktekke dening Kanjeng Nabi, wonten contone. Dadi tiyang Islam kang saya niku kudu tenanan oleh melawan hawa nafsu. Ojo ngasi dikalahke karo hawa nafsune, ditumpaki dening nafsune. Kudu iso numpaki nafsune, ngendalikke nafsune. Karena napa nafsune ku ngajake kan perkara sing ora apik, mare wong males ngibadah, mare wong males kerja, mare wong males ngamal soleh, amal kesaenan. Dadi ngajake mung umben-umbenan, oplosan, ngrumpi ngalor ngidul lali salat. Niku nafsu. Hawa nafsu sing boten sae. Nah, nomor pitu niku harisun ala waktihi. Wong Islam niku ngikutu pinter njaga waktu. Dadi waktune salat ya ndang salat, waktune istirahat nggo istirahat, waktune kerja nggo kerja. Dadi kedah pinter njaga waktu. Dadi ora kadelarung-delarung, ora jelas ngatur waktune, waktune salat ya ora jelas nggo salat. Waktu nenggu kerja malah nggu turu. Nah niku boten saged ngatur waktu. Mula kedah disiplin ngatur waktu. Tiyang Islam ingkang sae niku pinter ngatur waktu. Kanten apa? Waktu ku ibarat pedang. Dadi nek ora ati-ati gunake pedang ya bakal kena ket pedang kuwi. Iso kesembelih dining pedang kuwi. Mula wonten ing Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri demi waktu, saking pentinge waktu sampai Allah Gusti Allah kuwi sumpah kanthi waktu wal asri. Satemene menungso kuwi kabeh padha rugi. Kecuali sing iso gelem gunake waktu kuwi kanthi diisi keimanan, iman dhateng Allah. Terus ya gelem nglakoni amal kasenan, gelem ngilek-elek perkawis amar ma'ruf nahi mungkar. Kanthi sabar. Dadi nek ora diisi kanthi iman, ora diisi karo perkara sing sae, ora amal soleh, ora peduli lingkungane, ora gelem ngajak-ngajak perkara sae, ora gelem ngrawuhi perkara sing ala, niku dadi wong golongane sing rugi. Di Islam itu ngajari dateng umat itu dadi umat ingkang disiplin waktu, saged bagi waktu, saged gunake waktu kanthi sak sae-sae ne. Dadi nek wektune kerja ya aja dienggo jaga nggo ngrumpi ngalor ngidur sampe entek wektune ora ndang kerjane. Wektune salat ya ora gung ndodhok ning ngarepe TV, ngedelok TV terus sampe lali wektune salat. Kudu dijaga. Termasuk ngajari dateng lare-lare nipun iku ngedah dicoba diparingi napa paringi contoh carane nggunake wektu. Nek bar maghrib kuwi ya wektune sinau, wektune ngaji ya kudu apa dimenke nggone sinau nggone ngaji, TV dimateni. Dadi TV ini dipateni. Ora usah diuripke, aja ngasih wong tuane, bapak ibuke ngangkon sinau ngangkon ngaji ning TV ini malah banter suarane. Dijadwal anggone nggo ndelok TV.
sehingga napa ora benturan. Jadi harisun ala waktihi njogo waktu kandhe sae. Jadi waktu ning ibadah orang nggo turu, or waktu ning kerja orang nggo kongko-kongko. Karena napa wong sing berhasil sukses niku tiyang ingkang awale saged urip kanthi disiplin waktu niku. Dadi mboten kelelar-kelelar, mboten sering ngolor waktu. Lan ingkang nomor 8 inggih menika munadzumun fi syu'unihi. Dadi tertib urusan-urusane. Istilah niku profesional. Tetes tiyang Islam itu kudu tertib sedaya urusan niku kudu tertib. Tertib sedaya perkawis. Tertib ngibadahe, tertib kerjane, ya, tertib nggone bermasyarakat, tertib wonten ing keluarga, terus sedaya niku didasari kanthi tertib punika. Dadi ora mung sing penting pelaku, termasuk tertib anggone ngurusi masjid, ngurusi agamane. Ini kedah tertib. Dadi tertib administrasine, pembukuane, kegiatane diatur kanthi sae. Dadi ora mung sing penting pelaku, liniat ilahi ta'ala, niatipun saya krono Allah, tapi nek carane pelaku niku ora tertib nggih mboten saya. Dadi niat krono Allah, ikhlas krono Allah, kanthi didasari kenapa tertib niku. Goro-goro ilahi ta'ala terus sakarepe dhewe ora profesional, ora tertib niku nggih mboten sae. Nek niate niate sae nggih anggone nglampahi nggih kudu sing sae. Dadi mula diterimane amal niku kan wonten kalih. Sepindah niat ingkang sae, ingkang kabeh ning kalih niku dilampahi kanthi sing sae miturut a turane. Salat niku sae, niate sae krana Allah. Tapi nek carane niku mboten sae, ora nurut aturan, niku nggih ora bakal diterima. Rukuke kanggo kayang, sujude karo turunan. Kan bareng sak karepe dhewe niku niate sae, tapi nek carane mboten sae nggih mboten dipuntampi. Poso niku sae, tiyang kang poso niku sae, nek carane ora bener, awan sing kroko jek sak karepe dhewe niku berarti napa niate sae teng carane ora sae. Mula wan diterima ning amal niku kanthi niat ingkang sae, nggih tata carane ingkang sae, ingkang sampun ditentokke aturan-aturanipun, ajaran-ajaranipun. Ingkang kaping sanggo nggih menika qadirun alal kasbi. Tiyang Islam niku kedah mandiri. Mboten gantungke tiyang sanes. Jadi kedah saged mandiri, setelah ini pun wonten wira usaha. Jadi jiwa wira usaha, jadi orang gantung ke tiang sanes. Ora dadi wong sing tukang jaluk, nanging iso nyukupi kebutuhane kanthi ikhtiare usahane kerjane dhewe. Ana dados tiyang Islam kok senengin jaluk, ngatong, nyuwun tok mboten
nate maringi sing seringi menjaga ke tiang sanes niku berarti tiang Islam boten sae. Jadi kudu qadirun alal kasbi. Padahal Islam niku ngajari yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan yang dhuwur kuwi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak!
2: Iya, Dok.
1: Wes meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
2: Oh, alah, Dok.
1: Karo meneh karo Simbo.
2: Iya, ki mau ki ra ngene to, Dok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wes, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
2: Ya wes, Dok. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Keroncong klasik Pro 4 Semarang ya Kang Mas Bayu, silahkan nanti yang mau gabung kami tunggu di nomor telepon maupun nomor WA yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam keroncong asli.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Nggih, Budhe.
1: Nggih,
0: Budhe Kar iki.
1: Heeh, Mas Tono. Tadi andum salam seti ya Mas.
0: Monggo.
1: Pindah Desa Kemputarto, Pak Bufi, Pak Sastro, Pak Drogoku, Tante En, Mas Bowo, yang Hari Wasiso, Bu Anggun, Bu Yanti Kali-Kaliye, Bu Antenele, Bu Hari Wasiso, Kak Susarbini, Bu Dewi, Kak saya
0: kemawon. Ngaten nggih, nggih. Tembangipun menapa panjenengan badhe milih napa?
1: Dipun, Mas.
0: Tembange napa?
1: Arti kehidupan.
0: Iya kok kaya iki rontonge klasik ya, Budhe. Engko tak aturi di wajahmu kulihat bulan, ngono ya.
1: Itu mboten saged.
0: Sok mben. Wong niki rontong klasik kok, nggih.
1: Jauh
0: mata
1: dekat di hati bisa?
0: Ya, bisa nak
1: gue. Bisa ya?
0: Kaya hatiku rumah tamu dah. Jauh di, jauh di, jauh di mata dekat di hati ki, sing dekat hatiku, sing ada mata ni siapa?
1: Iya dong, dekat dekat di hati, jauh di mata kan jauh Semarang.
0: Betul Semarang, tapi tetap dekat di hati, ngoten
1: ye. Iya,
0: ya, justis.
1: Mas Tono, selamat bertugas.
0: Sami-sami Budhe. Judul lagu ki ora usah dipisah-pisah ke gitu ni. Kalau dipisah-pisahkan ya, jauh di mata dekat di hati ke. Jauh di mataku dekat, jauh di hati anu. Matamu dekat di hatiku ya, ya rapas ya. Pak Desa Sastra Jenggirat.
2: Selamat malam.

0: padamu.
1: Mengapa Putri?
0: Mengapa kau menangis masuk rap?
1: Eh, masuk, iki ono nek niki
0: wae. Ya? Termasuk klasik ya.
1: Klasik ono.
0: Eh penyanyi ini
1: Tuti Trisetya. Tuti Trisetya.
0: Wah, aku milih sing Mus Mulyadi wae.
1: Oh, Mus Mulyadi kok ya nganyang lho kok iki ya senengane.
0: Oh, ya ora apa-apa. Monitor.
1: Monitor iki raja kok ya. Monitor ki raja.
0: Penyiar itu kan melayani.
1: Melayani tenan, melayani raja. Kowe rajane aku sing melayani. Jupuke kok piki le, Tro.
0: Salam kagem.
1: Nggih.
0: Budhe Karyati kok urung tutup ya ene.
1: Agak buka kuwi ki engko tutupe jam 10.
0: Jae laris tenan iki warung kuwi.
1: Tenan wis.
0: Cedak-cedak ngono aku ngopi ben sore.
1: Ya lho.
0: Ora ya
1: tuku no. Tuku tak kira njaluk wong biasane kono ki tok anu njaluk.
0: Ngombe kopi karo cemilan apa ngono ya ta. Karo ngrungokke radio ning kono
1: to. Wah cocok kuwi,
0: iya mesti
1: mesti tak. So anu ki Desember ki ning Lopait.
0: Lopait. Lopait iki Solo Tiga
1: ngiri.
0: Iya daerah.
1: Iya, Pak.
0: Alah kuwi daerah apa kuwi sing karaokenan ki apa jenenge?
1: Lah embo aku
0: ning
1: Wah, kayak ya malah anu mentah apa men bahasa nggon sembir-sembir
0: ngono. Ya daerah kono lah
1: pokoke. Biyen ki anu ya
0: blotongan munggah
1: kan. Blotongan munggah. Iya iya iya iya.
0: Mas, salam kagem.
1: Aku tahu neng kono kok, Yuan.
0: Eh?
1: Aku tahu neng kono kuwi lho pait.
0: Oh,
1: iya.
0: Apa tanggapan apa?
1: Tanggapan telung tahun kepungkur malam tahun barunan dalang jati Nugroho.
0: Iki bulan apa
1: engko? Maen nganu ki. Kae iki apa ya? Agustus apa September?
0: Ora iki kok tahun iki main ning kono kapan?
1: Lho lah iya ngus Agustus apa September kok tak kabari. Nah, isih rada suwe kok le.
0: Agustus ya karek sak wulan.
1: Iya sak wulan tak ya engko sesuk-sesuk isih ketemu. Wong iku ya cathetane ning omah.
0: Nek neng kono aku tetep teko to ya.
1: Iya no, kepiye ya ta?
0: Salam kagem Eyang Anggoro Wicaksono, monggo Yang, legono Yang, mugi-mugi tansah sehat njenengan nggih. Ya. Bu Minkas Panto, dalah Bapak. Bu Anti, Bu Yanti Kekale, Bu Negoro dalah Rambu Blatung. Bu Eni Kekale, Margosari ya, Pak.
1: Margosari.
0: Kalimbujo nggih. Magersari kali mujo nggih. Pak Kismisrun nggih.
1: Lan liyo liyane.
0: Lan sedaya kemawon. Ingkang nembe midhangetaken keroncong klasik perempat RI Semarang wonten pundi kemawon. Sugeng miyarsaken sinambi dahar menapa ingkang wonten ning
1: kene. Nek duwe sing dipangan. Nek ora duwe sing dipangan wae arep ngemamah ban.
0: Eh kemas tono sugengi matur suwun.
1: Matur nuwun Pakde. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh jan nyeneng kedek sastra. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, Bud, kene. Ya, ya.
2: Mas, yang siapkan lagu apa saja?
1: Lagunya Jembatan Merah ada, Jauh di Mata Dekat di Hati ada. Mengapa kamu nangis?
2: Mantap semua.
1: Mantap.
2: Mantap semua.
1: Mantap.
2: Putar semua ya, oke.
1: Mantap.
2: Ada pantun Jawa.
1: Apa kuwi?
2: Penyemangat, Mas, ini
1: enggak.
2: Daun-daun penyemangat. Pantun penyemangat begini, Mas. Nyebrang kali, mbok liwat kertek.
1: Iya.
2: Jebul baline, kok waya peteng.
1: Balah.
2: Penyiar saiki kudune padha warek-warek. Mergo pendengare bakulan mateng.
1: Wah, cocok.
2: Ya kudune, Mas. Lah kuning sampean do tepi ya.
1: Ya
2: atuh. Wah, penyiare.
1: So kapan-kapan rono ya, Le ya.
2: Okay.
1: Terno simbah ya, rono ya.
2: Iya, iya. Boleh diatur.
1: Dikar.
2: Budaya enak langsung gue juga sama macam gue.
1: Iya.
2: Cocok. Mas yang gue ikutan Mbak Karyati apa mas gue?
1: Iya.
2: Nah itu Mbak Karyati dikirim Shopee aja tuh Pak Sono.
1: Nah gini boleh.
2: Cocok. Tekan kini mampu. Terima kasih mas ya.
1: Ngajeng.
2: Sampai jumpa.
1: Iya. Pakde kabut SGG Josis. Pakde Parjono. Halo.
3: Halo Mas Sono.
1: Nggih monggo sing dalu.
3: Halo Pak Kabut.
1: Kabut.
3: Ingkang nembe mohon minggah. Salam saking Pak Parjono kali Pak. Pak. Sopo?
1: Pak Diono.
3: Pak Mul.
1: Oh, Pak Mul. Ya ya ya.
3: Pak Mul JP.
1: Pak
3: Mul JP.
1: Heeh.
3: Jenggot putih. Lagune napa Mas Ana?
1: Lagune mangke wonten keroncong daud di mata dekat di hati. Terus mengapa kau menangis jambatan merah yono mikul dhuwur mendem jero yono. Komplit niki Pak Dik.
3: Mengapa kau menangis?
1: Wah, jojis derek Pak Dik.
3: Baik itu ya. Pak tunggu lagunya.
1: Nggih.
3: Salamnya untuk Pak Abdul Gafur, Pak Kabut, SDG.
1: Nggih.
3: Terus sinten napa Pak Misrun nih?
1: Pak Misrun. Kali-kali.
3: Mbak Dewi.
1: Nggih.
3: Butarto Pati. Halo Butarto.
1: Butarto
3: salam saking Pak Pardiono.
1: Nggih.
3: Kagem Mas Tono juga ngajak tugas ngasto paripurno.
1: Batur nuwun. Nggih, Pak De sugeng dalu.
3: Matur nuwun.
1: Njenjen-njen monggo-monggo Pak De Tupardiono sehat selalu Bagas Kewarasan ngaten nggih. Oke, Pak Sabto Kangur Raya juga selamat malam ya Pak ya. Lagune Jembatan Merah. Nah ini Kang Mas Bayu ini ada yang sudah enggak sabar untuk menunggu final pesta bola dunia enggak nih? Ya, pasti banyak sekali yang sudah enggak sabar ya menantikan ya, siapa nanti yang juara 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini daripada kita nonton di rumah sendirian, mung dhewean ya toh, upamane gol utawa seru ki bengok-bengok dhewe ning omah ki ya kurang gayeng ya toh. Malah iso mripeni bayi cilik. Untuk itu kita bisa merasakan sensasi yang berbeda. Anda bisa datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang dan rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Dawa toh waktune Minggu esok jam 6 esok ya toh nganti Senin esok jam 4 esok. Nah, ini 22 jam ya. Dan acaranya nanti bukan cuma nonton bareng ya, acara dimulai dengan senam bersama. Senam bareng-bareng Minggu esok pertunjukan kesenian daerah juga ada, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM wis ditoto kabeh ning ngarep pelataran RRI Semarang dengan aneka kuliner dan produk yang menarik. Wis kurang piye, serta banyak door prize-nya juga. Nonton bareng luwih gayeng, menemukan sensasi yang berbeda ya, dicepai daharan. Nih ya tuku nek pasar UMKM ki tuku aja golek gratisan. Muaneka produk kuliner yang menarik dan banyak door prize. Wah, sapa ngerti ya lah panjenengan bejo tok door prize nggo mulih apa-apa. Bu Tarto barang ki tindak mrene Bude. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ayo kene-kene nduk, Dewi. Dewi, adeh kene-kene.
4: Iya.
1: Piye nduk?
4: Mas.
1: Nah, apa kok celak-celok wis celak-celok awakmu, Mas. Kaya wong tresno kowe iki.
4: Mas.
1: Oh, ya wis bener iki sesuk kudu disontekke iki. Disontekke sae. Iya, kok.
4: Kesitu.
1: Kowe iki nek mangan iki anu to, mbok yo sing resikan mangan kok kaprese upane sene nggon lambe-lambe kok ora ngisi-ngisi sing tuwa to, mbok.
4: Oh,
1: bar buka puasa kok. Buka puasa kuwi lho, kaprese iki dilebokke ngono kok wis upane akeh lho kuwi jos
4: ning jowo. Yo urung to buka puasa iki lho mak mangan cemilan
1: sik. Oke, ngambus-ambus ngono to, manggo ngambus-ambus kok ngono urung sida dimakmu. Eh, iki ndalo tembang apa, Nduk?
4: Eh, aku minta lagu.
1: Eh, lagu nang.
4: Aku minta lagune
1: ngono.
4: Dari Henry apa? Tetap
1: masa ngelupa. Wes melu aku ae wis mbangane bingung kowe kangge kepethok aku kepethok wong gadeng mesti bingung kaya ngono iki lho.
4: Ingkar janji.
1: Ingkar janji.
4: Cacap. Ya, ingkar janji sale Mas. Salam sedikit ae. Bapak Pardiono tadi udah nyalami, terima kasih. Salam kembali. Bapak anu ndak usah Bapak Mas Sastro Jengger ya.
1: Jenggiran kok jenggeret kok ya. Sastra jenggeret kok ya.
4: Ya. Salam buat semuanya aja.
1: Ya.
4: Selamat malam, selamat beraktivitas. Mas.
1: Napa kok celo-celo wae gunane nang kene kok ya.
4: Mas ganteng dhewe,
1: ya dhewe ganteng dhewe.
4: Bapak jai cakepe kaya apa?
1: Kadung-kadung tak det. Ya baik kowe. Kono-kono tak setelke ngono ya. Kono ndang buka sik kowe iki aja.
4: Nganu. Terima kasih.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sehat Bagas kewarasan ngono ya nduk ya. Ada Bu Caca.
5: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu monggo-monggo Bu.
5: Kalau wae kang nyenggol kula sing Pak Sinten Pardiyono.
1: Pardiyono Pak Din ya.
5: Tumben nyenggol Bu Tarto.
1: Nggih kok ya kepiye.
5: Kanggo hiburan.
1: Saking senenge hiburan.
5: Seduluran ya Mas ya.
1: Nggih, seduluran hiburan dadi siji.
5: Nah nggih. Daripada kalapun ning omah ngene iki
1: nglangut. Ning omahe mung jedhak-jedhuk ngalor ngidul ya wis kepethuk iki.

0: Senin esok jam 4 esok. Ngoten niki wacaraen macem Bu, macam-macam Bu, mangke wonten atraksi budaya, terus kesenian daerah ditunjukkan, senam bersama. Jenengan iki senengane hobine basar UM.
1: Nun?
0: Minggu. Minggu esok basar UMKM aneka kuliner nggih wonten iki pun di anu
1: niki. Golek abangan
0: iki. Digelar. Wah, golek Pak Abangan sik, bener. Abangan loro wis iso Gustina semengi. Mangke panjenengan ngajak.
1: Tuku sekolah.
0: Nah, oh minggu esok kok?
1: Oh minggu esok.
0: Minggu esok ya putune dijak, putrane dijak, tonggo-tonggo kuwi sing do anu niku dijak nonton bareng. Teng
1: RRI napa teng?
0: Teng halaman RRI. Halaman RRI
1: nggih.
0: Wah rame Bu nu, wis kula galu-galu tak injun iki wis anu apa ku jenenge wis. Saestu niki pun do di.
1: Niku sename kapan? Minggu
0: esok. Minggu esok mangke sing anu ngemse Mas Fahri kali Mbak Siwi.
1: Waduh.
0: Rata kau ya banget tenor, banyak ni kau ni nak.
1: Mas Tono, apa Mas Tono?
0: Kulo mungkin nganu, sing nyepak ke.
1: Betul gender.
0: Kau mungkin sename diri kini gender.
1: Tenan ya.
0: Gender karo gender, ro kendang ramai.
1: Berarti ramai tenan.
0: Wah ramai Bu, ramai sah itu.
1: Mulai senam jam 6.
0: Jam 6 esok.
1: Aku sekokir jam biru ya.
0: Yo kira-kira jam 4. Jawaban numpak pesawat terbang. Nggih anu jam 5 saking dalem ngaten.
1: Nggih.
0: Wis BRT wis ana jam 5 iki.
1: BRT mandhapundi aku sak bingung kulo numpak undang.
0: Mengke oh numpak undang mawon, kenging numpak undang malah cepet.
1: BRT turune pundi?
0: Waduh lah kuwi aku ya mboten apalke nek gunung.
1: Nggih pun mengke gampang.
0: Gamping. Nggih ngoten.
1: Nggih. Kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Mungkin aku lo diparingi panjang umur, tak sowan mereka ketemu Mbak Pak Jalan.
0: Ya mesti panjang yuswa, berkah barokah, sehat, bagas, kewarasan. Ngoten kok ya.
1: Amin, didungak-dungak ke wong nomo mandi.
0: Wah, mandi. Nggih, wong nggih ngeteni tulus, jujur kaya kados kula niku mandi.
1: Nah ini matur sembah nuwun Mas, tak tunggu lagunya.
0: Ngaten, nggih. Matur nuwun. Kembali ke tembang dulu ya. Ada keroncong jauh di mata.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang

0: Jembatan Merah nih, Pak De Sabto Kang Uraya ya Pak ya, sudah dinikmati Pak De Parjiono, kemudian Bu Tarto ya yang request Candra Purnama dan Ingkar Janji, mohon ditunggu dulu ya. Saya masih menunggu atensi Anda yang mau gabung, silakan. Nah iki perawane sing tak arep-arep pirang-pirang dino iki kapan nikah ngono. Halo Dek. Ora ngguyu-ngguyu kok ngono kuwi, ora rumangsa seneng ketemu penyiar gandeng iki, banyak rasane iki berdebar-debar. Ora usah.
1: Aku durah medun.
0: Aku ki pancen dadi wong ki kejujuran kok. Jujur banget aku.
1: Dari
0: baca berbahang lu eh betik jujur gitu.
1: Daripada dibohongi ya gak mau.
0: Oh iya, daripada dibohongi ya lebih baik membohongi. Ya. Kene piye kabar terangkil rak ya apik to nduk?
1: Alhamdulillah. Pangestu panjenengan.
0: Kang Mas.
1: Rakyatnya juga sejahtera.
0: Rakyatnya sejahtera bahagia, Kang Mas. Diwene buntut Kang Mas ngono lho. Embrel kok ora di Kang Mas. Kok malah mendelep iki piye? Jak ketopraan kok malah mejen kowe iki piye kok blangemen.
1: Langgeng iku malu sak wangsulipun.
0: Sak wangsulipun kula tansah
1: ngaten selalu semangat. Sehat, rezekinya lancar, berkah barokah. Orang ndek kesel.
0: Orang ndek kesel.
1: Kok baru pengen ngumpet lho, Mas.
0: Jenengan?
1: Nggih.
0: Ngaten niku. Miyarsakaken apa nonton?
1: Lu nggih nonton teng niku lho.
0: YouTube.
1: Apa ya?
0: Teng YouTube.
1: Sing gender ketoke muti.
0: Sing gender imut-imut ngono ya. Banyak niku caklaten kok niku. Sing gender anu cah Semarang mriki putune Bu Jarwo. Niku. Nggih sih enom to.
1: Mas.
0: Nun.
1: Kula nyuwun seteteh darah sele rambut.
0: Wah ini sembang
1: selamat sukar.
0: Wah jadi ini apal tenan yo setetes darah sele rambut. Perso ya niku tembang niku karyane Pak Slamet Sutarjo, karyawan RRI Semarang bagian musik. Wah
1: salamipun kagem Bu Karyati. Apa Mas niku rapale Tanjung Kimbo. Sing laris duite kumpul niku lho.
0: Nggih, dodo karo bengok kula guntuk dem-dem ngono rapale.
1: Ngoten.
0: Iya, kan laris.
1: Kagem khusus Bu Karyati. Lan salamipun nggih mana Bu Karyati kemawon. Kesangipun medalipun tangis dayanipun.
0: Ya.
1: Salam sehat untuk semuanya. Salam kangen untuk menyiapkan singgir cekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang kok akhirnya ketemu penyiar gandeng kok terus hawa nih kaya derdek-derdek berdebar-debar ngono mbok sing biasa ngono lho pi kaya ora kenal to pi. Nggih ini Pak De Untung Mulyono di kandangan kerajaan Kulon ya Kaluwungu. Nggih waalaikumsalam Pak De sak ikhlase Ki Ageng Tono mawon. Oh nggih katur yang mulia Ki Dalang. Oh nggih ngaten ya kena diarani dalang ya kena semanut wae apa. Kelajeng Bu Hajah Sri Winarti Kandangan Timur Kaliwungu juga pemerhati keroncong perumat semuanya. Nggih. Pak De Untung Bagas Kewarasan nggih. Bahagia salaminyo. Kemudian ini yang belum muncul, yang lama enggak muncul ini di Anggoro Wicaksono ya, sudah beberapa minggu gitu ya muncul. banyak yang merindukan, kemudian banyak yang menanyakan, banyak yang mendoakan baik-baik gitu. Ayo nek panjeni sedek daya munggah ngono lho ro anggoro subagya tijomaya Pak D. Ya Pak D.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, Pak D.
2: Arepnya perempat kae Semarang.
0: Nggih, niki kula maca napa entene wong settingane iki jane nggih anu Pak D Bagyo Tinjumoyo. Ini kok neng nggon HP munculnya Subagyo Tinjumoyo Pak D. Pak D ngono. Pak D ini yang buri kira ya. Kaya wong
2: Pak D nggih entuk. Mbah D nggih entuk. Pak D niku maksudnya ketemune wis gede ya, Mas.
0: Oh nggih. Nek Depol
2: Ini kalau nyebut tembangnya mau tembang pengawan Solo. Putri Solo ya.
0: Putri Solo.
2: Putri Solo kan ya sing jare tinik-tinik ngono kae.
0: Iki nek Putri Solo nganggo basa Jawa niku mlebete niku Setu Bengi utawa Minggu Bengi. Pokoke nggih basa Jawa gamane. Tembang Jawa keroncong Jawa ngaten nika, langgam Jawa ngaten.
2: Dan iki?
0: Sakniki keroncong klasik. Mangke kula aturi mawon.
2: Melu klasik ya wes.
0: Nggih, kula aturi. Candra Purnama nggih, Candra Purnama. Nggih ta?
2: Sing meneng kula ngetok. Iki pirang-pirang dina iki ora ngetok,
0: Mas. Lah iya iki tindang ngendi to
2: jenengan iki? Di acara sambil kemangi, di acara perundan dosa lah kek sibuk, Mas.
0: Oh, alah ya syukur nek sibuk gawean tegese iki energine niku nganu nggih terkurangi untuk hal yang baik untuk pekerjaan. Tak kira iki jenengan transmigrasi.
2: Ini transmigrasi jelek ta, Mas.
0: Nek kono
2: langsung nandur weterong terus tak tinggal balik ngono wae.
0: Oh, oh. Ning kono iki mung nandur weterong terus tinggal mulih.
2: Nandure 3000 hektar, Mas.
0: Dadi
2: ora sithik
0: iku. 3000 hektar iki kaya tinggo gulung ngono ra ya
2: seger. Lewat ngene. Videotron iki lho, radio iki lho sing dhuwur nyebar iki lho.
0: Oh, nggih kok Videotron to.
2: Banget. Mbengi ngrokek wayang.
0: Lah ya cocok. Nggih.
2: Pokoke sampeyan gede mawon. Pendengar perempat air Semarang mungkin kita untuk sehat, pengen untuk rezeki, dilancarkan segala urusannya termasuk krone. Kalau lagu ini derek mawon,
0: derek mawon.
2: Matur, assalamualaikum. Belum malam Pak Dianggoro memang lebu, kita minta pintip kita ada yang mau.
0: Tak anu nih, tak antena nih. Matur nuwun Pak Di Bagyo Tinjumoyo. Nek nyebar wine terus nyemproti pupuk sing disemprot nganggo mabur niko jenenge drone Pak Di, mboten video drone jenenge kok ya aneh-aneh. Yes, aku ya ora mudeng ya. Halo, siki penelpon
3: terakhir. Halo, Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Waduh, Pak Di iki Pak Di anu sing
3: Pak Di selamat
0: Gundono. Iki kaya piye ta?
3: Mas Ana?
0: Dun.
3: Apa kuwi Aryati ora, Mas?
0: Wah, niki wektune telah.
3: Oh iya, gampang sekornes. Gampang nang karo aku kuwi.
0: Lho, piyai kok gampange ngono kuwi lho, nyenengke.
3: Wektune tak ya wis gampang sekornes. Aku salame ikutan Tante N mau ya?
0: Tante N?
3: Heeh, karo iki sapa? Pokoke sing kanggo pengawal karo penutup.
0: Oh, nggih.
3: Tante N kuwi mau ning anu ning gone sapa kuwi? Dangdutan lho.
0: Kale Mas Wari wae. Mboten ning kale Misel.
3: Misel. Iki salamku yo ikutan Bu Karyati mau sing raja Jawa ya.
0: Heeh. Nggih, nggih, wis komplit
3: Pak Subagyo mau iki ya.
0: Nggih, Pak De Pak.
3: Suarane kok mirip-mirip Pak Rusman ya?
0: Rusman anu Gatotkaca Sriwedari.
3: Oh, Osman.
0: Osman mriki Tegowan Wetan.
3: Iya betul.
0: Nggih, ya bener meh padha. Dan mbiyen iki laire iki kembar
3: tunggal waktune.
0: Nggih, laire kembar siji dibuang Wetan, siji dibuang Ulon, mlebu nang sumur pas. Kowe batik madhe
3: ulun. Oke, salam kanggo semuanya, Mas.
0: Nggih.
3: Ora waktune kurang rapat
0: ya. Ngaten ya, nggih kok ya.
3: Bagi-bagi lagune ben keputer. Salam untuk semuanya kabeh. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Nggih.
3: Seger semua, duit-duit semua. Amin. Pertama penyiar ya.
0: Ya, nggih.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Di Joko KSN nggih. Nggih, aku ki anggere arep jenengke nggon ngono sering lali ngilen ngalian ngulon sak durunge bojo niku kecamatan Pundine. Jan wis rambet jati tenan. Akhire wis ngene iki wis nggih. Kita kembali ke tembang. Oh ini ada satu lagi Pak Dewarno nek urung tak tompong ndak malah tangis gulung kuming. Nggih Pak Dewarno nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gumyak ya.
2: Saya kau mendengarkan itu seneng keroncong. Itu salam untuk semuanya Pak.
0: Ngaten. Nggih Pak De.
2: Kalau lagunya yang ikut aja.
0: Ikut aja.
2: Seneng saya dengerinnya. Makanya saya nyetel terus.
0: Wah, luar biasa. Matur nuwun, ya, matur nuwun. Nggih, nggih.
2: Sampun pokoke wong wektune nggih pun mepet nggih. Kula matur nuwun sanget.
0: Matur nuwun.
2: Pokoke kula seneng ngrungokke ning Pak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Napa mawon kula seneng.
0: Wah, nggih, nggih.
2: Cocok. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Dewarno Bagas Kewarasan Bagyo Mulyo Tinjo Moyo. Nggih. Chandra Purnama kita dengarkan ya. Nanti diakhiri Setetes Darah Sehelai Rambut karya Nak Slamet Sutarno dan Pak Slamet Sutarno sendiri yang mendindangkannya.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar Perumba dari Semarang, Pesona Budaya Nusantara malam hari ini menyajikan rangkaian adat istiadat dan berbagai macam kebudayaan di Boyolali, sebuah kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Sahabat budaya, adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya, dan adat yang sudah melembaga serta berlaku turun-temurun disebut dengan tradisi. Nah, tradisi dalam bahasa Latin disebut dengan traditio, yang mempunyai arti diteruskan atau dibiasakan. Dalam pengertian yang paling sederhana, adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Di Kabupaten Boyolali, sebuah kawasan pemerintahan yang terletak di jalur ramai penghubung Solo Raya dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah Semarang, kawasan yang terkenal sebagai kawasan penghasil buah paya dan susu sapi ini merupakan kawasan subur yang terletak di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Boyolali memiliki kekayaan yang beraneka ragam, terutama kekayaan budaya dan wisata. Sebagai contoh, beberapa kecamatan yang berada di sisi barat, Ampel, Cebogo, Musuk, dan Selo, dan sisi yang berada di kawasan pegunungan, kawasan ini memiliki pemandangan pegunungan dan agrowisata yang sangat memikat bagi wisatawan. Nah, potensi wisata Kabupaten Boyolali yang berbeda dapat ditemukan di wilayah timur dengan ciri dataran rendah, objek wisata mata air yang sangat terkenal bagi wisatawan lokal seperti Umbul Telatar, Umbul Pengging menjadi pilihan utama wisata Boyolali. Belum juga terhitung 4 waduk yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Waduk Bade, Waduk Cengklik, Gedung Wombo, dan Sidorejo. Kemudian, selain objek wisata alam yang memang menjadi andalan utama Boyolali, kawasan ini juga terkenal memiliki tradisi berupa upacara adat yang sangat terkenal karena berlangsung di kawasan-kawasan yang bersejarah dan asri. Upacara adat Boyolali yang terkenal dan sekaligus menjadi objek wisata Boyolali dalam bentuk budaya, masing-masing berada di kawasan sumber air Pengging, kawasan pegunungan Cepogo, Ampel, Selo, serta Musuk. Dan berdasarkan uraian di atas, ya, untuk menambah pengetahuan kita mengenai adat istiadat, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat Boyolali, di acara Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang kali ini, kami sajikan berbagai macam upacara adat dan kebudayaan di Boyolali. Antaranya nanti potensi unggulan Kabupaten Boyolali, kemudian ada upacara sedekah Gunung Merapi, Malam Satu Suro, kemudian kirap sapi di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Boyolali, upacara dekahan di Nogosari, Boyolali, ritual kungkum di Pengging, Boyolali, dan juga berbagai macam kesenian yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali.

Sahabat budaya, masih bersama Pesona Budaya Nusantara Suguhan Perumpat RRI Semarang yang bisa Anda akses melalui FM 88,2 MHz, RRI Playgo maupun website rri.co.id. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi sebagai pengembang sektor transportasi dalam bidang pariwisata bagi kota Solo. Secara administratif, Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1.015,101 ya, 100,101 km persegi yang memiliki batas wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan, timur Kabupaten Sragen, Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, selatan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta, barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Sedangkan potensi unggulan Kabupaten Boyolali di bidang pariwisata, sahabat budaya sering ya mendengar Umbul Telatar, terletak di Dukuh Telatar, Desa Kebon Bimo, Kecamatan Boyolali, dengan jarak tempuh dari kota kira-kira 4 km ke arah utara. Nuansa pesona alam terhampar dengan latar belakang suasana pedesaan, aroma kelezatan masakan ikan air tawar ya, yang disajikan di lokasi tersebut, baik secara goreng maupun bakar, sambil memancing dan duduk santai. Ini merupakan rekreasi menyegarkan di objek wisata Telatar. Pemandian Telatar ini adalah pemandian untuk keluarga. Setiap 2 hari menjelang bulan puasa diadakan event padusan. Upacara padusan ini juga diselenggarakan di Umbul Pengging dan Pantaran, bertujuan untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa. Di Boyolali juga terdapat makam Ki Ageng Pantaran. Objek wisata religi yang satu ini terletak di Desa Pantaran, Kecamatan Ampel, atau sekitar 17 km ke arah barat kota Boyolali. Sambil berziarah ke makam Ki Ageng Pantaran atau Syekh Maulana Ibrahim serta beberapa kerabat yang lain, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam di kaki

terletak di Desa Klaka yang berjarak 5 km ke arah barat dari Kecamatan Selong. Daerah wisata ini memiliki pemandangan alam berupa air terjun yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Boyolali dan Magelang. Air terjun Gedung Kayang yang memiliki ketinggian 30 meter masih alami dan belum dieksploitasi besar-besaran, mengingat jalan menuju ke objek wisata tersebut seperti layaknya jalan di daerah perkampungan. Di sekitar objek wisata ini terdapat tanah datar yang cocok untuk arena perkemahan, potensial untuk aktivitas camping, hiking, climbing. Fasilitas yang tersedia berupa penginapan atau homestay, perkemahan, dan warung. Waktu yang paling ramai dikunjungi adalah hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Sahabat budaya, selain sektor pariwisata, Kabupaten Boyolali juga memiliki keunggulan sektor UMKM. Antaranya adalah industri gamelan, kemudian ada kerajinan tembaga dan kuningan, kerajinan topeng dan wayang kulit dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui bersama, gamelan merupakan salah satu produk yang dapat diandalkan dari Kabupaten Boyolali. Industri kecil ini sudah ada sejak 1980 hingga sekarang. Keberadaannya tetap dilestarikan oleh para perajin. Jumlah pengusaha ada 2 orang di Desa Jagoan, Kecamatan Sambi, Boyolali, membuat produknya, ya. Sedangkan di Desa Dukuh, Banyudono, mengerjakan perakitan dan finishing gamelan. Kerajinan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, merupakan sentra penghasil produk kerajinan tembaga dan kuningan yang sudah terkenal baik di tingkat lokal maupun regional atau bahkan mancanegara. Karena komoditas itu merupakan unggulan dari Kabupaten Boyolali, jenis yang dihasilkan sangat beragam, antara lain lampu hias, relief, bak mandi, kaligrafi, tempat buah, vas bunga, dan aksesoris lainnya. Produksi ini melalui eksportir sebagaimana sudah diekspor ke beberapa negara, antara lain Belanda, Prancis, Korea, Amerika Serikat, dan Kanada. Desa Cepogo merupakan jalur wisata Solo Selo Borobudur atau SSB, sehingga sering dilewati atau dikunjungi oleh turis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan para tamu dari dance atau instansi untuk studi banding magang juga menjadi destinasi di sana, ya. Artinya Boyolali menjadi tempat destinasi untuk berbagai macam kegiatan dance, instansi untuk studi banding. Kemudian kerajinan topeng dan wayang kulit di Dukuh Drajitan, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, merupakan daerah penghasil kerajinan topeng kayu, dakon, wayang kulit sapi maupun kerbau. Produksi industri kecil ini merupakan prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan karena bahan baku tersedia cukup di daerah tersebut. Pemasaran cukup lancar, sebagian besar ditambung di Art Shop Yogyakarta.

Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang masih bersama saya Tono Langen Kukilo. Di bidang hortikultura, Boyolali juga mempunyai banyak potensi. Antaranya ada budidaya tanaman jarak. Budidaya tanaman jarak dan industri pengolahan minyak jarak ini merupakan produk unggulan Kabupaten Boyolali yang berlokasi di Kecamatan Klego, Andong, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, dan Nogosari. Potensi areal sebanyak 10.409 hektar, sedangkan kegunaan bahan baku industri minyak jarak kopi Arabica dihasilkan di Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, dan Musu. Potensi produksi 172,790 ton per tahun pada areal 234 hektar. Kegunaan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan bahan baku industri kopi, bubuk, maupun instan, ya. Kemudian ada produksi buah kesemek atau teledung. Kesemek adalah nama sejenis buah-buahan dari marga Diospyros. Buah ini banyak tumbuh di daerah Selo, ya. Banyak manfaat dari buah kesemek yang matang berwarna antara jingga kekuningan sampai kemerahan, berdiameter antara 2 hingga 8 cm. Buah ini dapat dimakan langsung dalam keadaan segar setelah diolesi dengan air kapur atau diperam agar rasa sepatnya atau sepetnya hilang, begitu ya. Buah juga dapat dikeringkan atau diolah menjadi selai, agar-agar, es krim, dan lain-lain. Kemudian daerah Boyolali pun mempunyai kuliner khas atau makanan khas. Berbagai macam kuliner khas di Boyolali antaranya yang terkenal ada marning, ya. Ini adalah makanan tradisional terbuat dari jagung pipilan direbus, dikasih garam, bawang putih, ditiriskan, kemudian digoreng. Marning sebagai cemilan di waktu santai sambil minum kopi, teh, ya. Diproduksi di Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali. Kemudian bidang peternakan, Boyolali terkenal dengan sapi perah, ya. Sapi asal negara Belanda yang dibawa oleh penjajah Belanda di zaman dulu. Sapi tersebut dibudidayakan di Indonesia bernama Fries Holstein. Sejak tahun 1980, pemerintah Indonesia menyalurkan kredit usaha peternakan sapi perah atau FH. Sejak itulah Kabupaten Boyolali menjadi produk susu 88,021 liter per hari, ya. Sentra produsen susu di Boyolali ini antaranya ada Kecamatan Selo, ya. Kemudian Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musu, ya, termasuk Kecamatan Mojosongo, ya. Ini merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Boyolali dalam bidang susu, ya. Bahkan di Boyolali pun ada ini sebuah semacam ini, ya, badan begitu, ya, yang mengurusi khusus bidang persusuan, ya, GKSI. Ya, ini merupakan satu badan pemerintah yang bertempat atau berpusat di Kabupaten Boyolali.

Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang. Di Boyolali, sahabat budaya, juga ada berbagai macam upacara sedekah. Dari sekian banyak upacara adat di istiadat, ritual juga, hanya kami sampaikan beberapa jenis saja begitu ya. Antaranya ada upacara sedekah Gunung Merapi yang dilaksanakan di malam Satu Suro di Selo Boyolali. Sahabat budaya, upacara ini diselenggarakan di Desa Lincoh, Kecamatan Selo, setiap malam Satu Suro ya. Acara ini merupakan prosesi persembahan kepala kerbau dan sejaji ke kawah Gunung Merapi sebagai tanda syukur masyarakat Selo dan sekitarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini dimeriahkan dengan tarian dan atraksi oleh masyarakat setempat. Sedangkan waktu pelaksanaannya mulai pukul 22 sampai pukul 24. Diakhiri dengan kirap potongan kepala kerbau serta gunungan nasi jagung sebagai sesaji diletakkan di pasar Bubrah. Terdapat 3 acara utama selama prosesi upacara berlangsung, yaitu kirap sirah maeso atau kepala kerbau, kirap saji Gunung Merapi, serta kirap ratusan obor. Kirap ratusan obor menjadi daya tarik lebih karena baru diadakan pada tahun 2010. Tradisi ini bermula dari ritual tolak balak yang dilakukan Sri Susuhunan Pakubuwono X dari Kasunanan Surakarta dengan menumbalkan seekor kerbau ke Gunung Merapi. Kemudian ada juga kirap sapi di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Boyolali. Tradisi boto sapi, begitu ya istilahnya di sana, atau biasa disebut juga sawalan sapi, adalah kirap hewan ternak keliling kampung pada Bakdo Kupat atau Kupatan, yaitu puncak acara lebaran atau hari ketujuh perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kirap ini dilakukan setelah warga dusun selesai mengadakan kenduren atau kenduri ramai-ramai di halaman masjid, halaman rumah tokoh masyarakat maupun tokoh agama, ataupun di jalan desa. Rangkaian ini diawali dengan upacara kenduri di mana masing-masing warga membawa ketupat serta lauknya. Usai gelaran kenduri, warga akan mempersiapkan ternak sapi dan kambingnya dengan cara dimandikan. Kemudian pada bagian kepalanya diberikan wewangian. Pada leher sapi akan digantungkan ketupat dan sebagai simbol permintaan maaf pemiliknya atas perlakuan mereka pada hewan ternaknya. Setelah selesai, hewan ternak sapi dan kambing itu akan digiring untuk mengelilingi jalan desa. Boto sapi atau bakdo sapi sesungguhnya mengandung nilai spiritual yang tinggi karena merupakan wujud syukur kepada Tuhan karena hewan-hewan ternak tersebut merupakan rizki atau rezeki yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan alasan kenapa acara ini dilakukan pada bakdo kupat adalah keyakinan masyarakat setempat bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan hal serupa pada hari ketujuh saat lebaran dengan memeriksa hewan ternaknya. Konon kabarnya bakdo sapi sudah berlangsung turun-temurun sejak tahun 1931-an di banyak desa di Boyolali. Hanya saja belakangan ini tradisi bakdo sapi mulai dilupakan dan hanya dilakukan oleh beberapa desa. Salah satunya adalah Dukuh Melambong, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Itu pun sudah banyak berubah ya, hewan ternak sapi dan kambing tidak lagi dipersiapkan dengan matang, tetapi hanya diambil dari kandang dan langsung dikirap. Ya baik, sahabat budaya Pro 4 RRI Semarang, kita akhiri Pesona Budaya Nusantara kali ini dengan sajian satu tembang dari Cak Dikin.

sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian 7 putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

keponaanku kae. Bali nang istirahat sing cukup. Ya, kuwi apa meneh nek arep nindakke kewajiban dalu kuwi melek bengi iki ya. Kudu ngati-ati, kayak jarine para dokter ahli kesehatan melek bengi begadang malam yang tanpa tujuan dan itu

ora iso turu soalnya sekesok mau ki esok awan tangi sedelo ngono. Terus jemuahan mau ki nek cara wong Jawa jemuahan utawa salat jemuah, salat Jumat. Bar kuwi aku istirahat, gawean wis rampung kabeh, wis bar olahraga bareng yo. Istirahat turu meneh. Nanti menjelang asar tangi. Awang nyambut

jane nek narkoba ki aku jarene kae kuwi obat-obatan jane diperuntukkan bagi yang membutuhkan dan harus melalui

lan kesehatan pecandu kuwi yo pancen yo semakin memprihatinkan, meresahkan masyarakat tuh, ora mung memprihatinkan, meresahkan tumrap

Gugu tidak menggugu kandane wong tuwa ngono kae. Monggo nek srawungan ning jaba ki ra ya tanpa kontrol wong tuwa. Wih gampang kena pengaruh-pengaruh elek. Salah sawijine ya ki mau nggon narkoba ki mau. Miturut BNN, bagai dua sisi mata uang. Narkoba ki mau iso dadi zat sing iso memberikan manfaat lan uga iso ngerusak kesehatan jiwa lan rogo. Ya. Kuwi ana maneka warna jenis obat-obatan

Amarga iki efek iki ya iso menenangkan. Kuwi monggo mendukung penyembuhan pada yang ya sakit. Di rumah-rumah sakit. Ya, ya ta. Ning nek upamane dinggo kanthi dosis sing berlebih kuwi iso nyebabake kecanduan malah penyalahgunaan. Ing jaba-jaba kono kae iki

0: apa kuwi obat di marek kaya ngono kuwi sulit disembuhkan.
1: Wis kepiye?
0: Wah. Sing narkota, narkota. Narkotika utawa

halusinasi sing positif ki mau iso mendukung kesembuhan penyakit yang diderita oleh satu orang itu diperbolehkan ning ya kuwi mau pisan meneh kudu resep dokter sing ngurusi kudu kok terus tuku.

dan kuwi nganu e miturut undang-undang tentang narkotika kuwi jenise ana telung werna ada dasar resiko ketergantungane narkota meneh aku ki jarmu nikotang wae ta ya mau ki wis ngrungokke cah cilik kae laporan.

Oh, wong lanang kok kaya cah wedok tukoke kinang karo lipstik karo kotang ngono. Ya kuwi mau. Narkotika golongan siji. Kaya dene ganja, opium, lan tanaman koka sing bahaya banget yang dikonsumsi amarga duwe resiko sing dhuwur, resiko tinggi nuwuhake efek kecanduan. Narkotika golongan loro kuwi iso dimanfaatake kanggo pengobatan asalkan sesuai dengan

sak piturute. Nah, iki sing golongan loro iki berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan telu sing pungkasan kuwi sing duwe resiko ketergantungan sing cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Dehidrasi. Apa kuwi lek dehidrasi iki? Engko tak terangke. Waduh, sajake. Penyalahgunaan zat kuwi iso nyebabake keseimbangan elektrolit berkurang. Akibate engko awak utawa badan kuwi kekurangan cairan sing disebut dehidrasi. Iki kok ya bengi-bengi omong dhewe ning cakruk. Ngene iki kok ya lembing iki kok ya nakal men ta ya.

terus muncul halusinasi, perilakune lebih agresif lan tidak terkontrol. Terus ngono rasa sesak nafas bagian dada. Jangka panjange saka dampak dehidrasi iki terus iso nuwuhake penyebab perusakan utawa

Iya, monolog. Saliyane dehidrasi ki mau terus nuhake halusinasi. Halusinasi ki tadi salah sijine efek sing sering dialami dening pengguna narkoba kaya dene ganja. Oh, kae mulane kae nek wong senengane halusinasi sing tidak terkontrol ngono kae carine iki ya.

perlu diamati lebih dalam atau diwaspadai. Weh, ojo wong iki mbuh secara sengaja utawa ora iki kelebon narkoba ganja ki mau. Lan ora mung kuwi ya. Ing sajroning dosis sing berlebih melampaui batas, kuwi uga nyebabake muntah, mual, rasa keweden sing berlebih. Ana sing ngomong cemas, khawatir, takut, cemas, khawatir, takut, Pak.

terus engko iso nurunake tingkat kesadaran. Amarga pemake sing gunakake obat-obatan kuwi mau sing dosise berlebih tanpa pengawasan dokter, efeke justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Wah, wong nek wis kesadarane berkurang drastis arep piye meneh? Iya toh, wis ora iso nglakoni urip, ora iso

karo tenaga ahline, tenaga medise sing duwe keluarga sing kaya ngono kuwi aja ditekne wae, mesake bocahe ya mesake keluargane. Aku nek terus bocah iki ilang ingatan.

diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Wising sah secara hukum dibenerke. Selebihnya ya, di luar itu obat-obatan tersebut tidak diberikan, tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ya, sekali lagi, tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Sing ono mung kualitase hidup dadi terganggu, relasi karo keluargane ya kacau, kesehatan menurun. Lan sing paling elek ki mau menyebabkan kematian ora. Wes. Mulane kuwi aja coba-coba memakai barang sing berbahaya. Kaya ngono kuwi amarga resikune sangat tinggi tumprap urip lan kesehatan. Ya lah, nek ngandhi mati kepiye ora.

Nah, iki akibat fatah kae. Nah, tekae bener kae lho. Tekae mergo sing diwaca iki sumbere saka anu, website Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Weh, alah yung, alah yung. Kok kaya Semar mamawan wakti rurui kakang gua jokai Semar.

Pak Miyarso, Sutrisno Purwombatari di Semarang kita cekapi atur pasugatan obrolan budaya anti mendem, anti narkoba kalau wau. Sarengan kalian Romo ribut carita nagara. Wekdalipun kula aturaken pawartos aboso Jawi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipun tetepaken dening Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP minangka salah setunggalipun pilot project. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya resmi mbuka ajang Cilacap Expo 2016. Pawarta sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah katetepaken dening Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP minangka salah setunggalipun pilot project penerapan pengadaan berkelanjutan rikala dinten Kamis 16 Juli 2016. Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno nanggapi sae penunjukan menika amargi kabiji ngiyataken peran UMKM lokal sarta njurung pengginaan produk ramah lingkungan. Konsep pengadaan hijau utawi green procurement menika mboten namung berorientasi dumateng regi nanging ugi aspek ekonomi kemasyarakatan sarta kelestarian lingkungan. Direktur LKPP Dwi Rahayu Setyawati paring katerangan bilih Jawa Tengah terpilih menika sesarengan kalian Jawa Barat lan tiga kementerian amargi gadah pambijen pengadaan besar sarta komitmen ingkang kiat sehingga dipunajab dados percontohan nasional salebetipun ngimplementasikaken sistem pengadaan lan ingkang akuntabel lan berkelanjutan. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya resmi mbuka ajeng Cilacap Expo 2016 ing alun-alun Kabupaten Cilacap dinten Kamis 16 Juli 2016. Ngusung tema transformasi potensi lokal untuk daya saing ekonomi nasional, pameran tahunan menika lumampah. Dangunipun sekawan dinten ingga 19 Juli 2016. Ketua Penyelenggara Agus Wirmanudin nglaporaken pilih agenda ingkang dipun danai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD menika dipun dereki dening 103 stan saking organisasi perangkat desa OPD kulambali organisasi perangkat daerah OPD BUMN UMKM enggo area kuliner sanesipun promosikaken produk unggulan lan nyaketaken pelayanan publik dumateng masyarakat. Cilacap Expo 2016 ugi dipun meriahaken maneka perlombaan seni budaya, ugi fashion show narik ingkang dipunajab saged dados njurung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal resmi ngluncuraken gerakan aksi bergizi serentak GABS utawi GAPS ing SMP Islam Terpadu Robani Kendal dinten Kamis 16 Juli 2016. Program ingkang dipun dereki dening 278 SMP lan SMA sekabupaten Kendal sacara daring menika nggadahi ancas kangge nyegah anemia lan stunting tumrap remaja kangge nyetak generasi berkualitas. Wonten ing salebetipun kegiatan kasebat, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kendal, Ferry Rando Radbonae, nekenaken pentingipun sarapan, olahraga lan pemberian tablet tambah darah gratis tumrap remaja putri saben minggu lumantar puskesmas. Langkah strategis menika dipunajab saged nyiapaken kesehatan reproduksi jangka panjang
kangge nekan resiko komplikasi kehamilan lan bayi lahir stunting ing masa depan menapa malih ing wilayah Kabupaten Kendal. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI Kabupaten Batang gelar sosialisasi edukasi talasemia dumateng peserta didik baru wonten ing salebetipun kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ing Aula SMA Negeri 2 Batang Kemis 16 Juli 2016. Langkah strategis menika dipun sasaraken tumrap pelajar SMA kangge nekan kasus enggal lan mujudaken program Batang Zero Talasemia. Ahli medis POPTI Batang, Dr. Tanevi Susanti, ngendikaken pilih materi interaktif lumantar permainan amrih siswa mahami utawi faham pentingipun deteksi dini. Lumantar edukasi menika, para remaja ugi dipun ajab sadar bab pentingipun nglampahaken utawi nglampahi pemeriksaan kesehatan pranikah sesarengan kalian calon pasangan kangge mujudaken pemutusan rantai kelahiran penyintas talasemia ing masa depan. Para miyarsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta lumantar Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat Publikasi lan Sentra Kekayaan Intelektual di RPPS gelar workshop optimalisasi luaran pengabdian kepada masyarakat wonten ing The Alan Hotel Kota Solo dinten Kemis 16 Juli 2016. Kegiatan menika nggadhahi ancas kangge jurung dosen lan tenaga kependidikan supados pengabdian menika mboten namung winatesing laporan administratif nanging ugi dipun publikasikaken sacara luas supados nggadhahi dampak berkelanjutan lumantar artikel ilmiah hak kekayaan intelektual HKI sarta publikasi kreatif. Workshop ingkang ngrawuhaken tiga praktisi ahli menika paring bekal dumateng peserta kanthi teknik penulisan berita, optimalisasi media sosial sarta ndamel video dokumentasi ingkang inspiratif. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya enggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita enggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasih ngrembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kulo Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

Pemirsa Sutrisno Perumpat RRI Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekar Turi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajeng.

0: jelang po jelange bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutarjo Sutrisno Perumpatan RI Semarang tasih kepireng ngrangin padetan selindru nenem kinarya mungkasi pasugatan acara kleningan matmatan dalu menikonye ingkang kala wau para kadang riris rarasi Rama Surakarta kebarang aturaken gending lobaning rat kalajengaken adreng Sriatno terus aya-aya panjang mas kaseling palaran lara selindru padet nenem. Salajengipun pamirsa, kebareng kaaturaken pasugatan Ketoprak Mataram, sumangga kapiyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan tigang dasa tiga. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: menawa sampean dalem namung kendel ki mawon sinu. Menapa mboten welas dhateng putra dalem ingkang kaglandhang tining tiyang? Kula ngwatosaken kasugenganipun putra dalem sinuwo.
1: Diajeng Ananta. Sliramu aja nyucuh marang pun kakang sing kaya. Penggalihe pun kakang kuwi gosek. Awet kelangan putra sing banget tak tresnani.

0: putraku Dewi Suci kuwi mau ana ing wewengkon Medang. Sliramu sing tak dawuh supaya golek warta. Nek pancen ana ing wewengkon Medang, sliramu tumuli munjuk ana ngersaku. Tolijis.
1: Mila istripun wonten ing perkawis menika. Saestu kulo soho poro nayoko yang Medang derek prihatos lan ing samangki wangsul kulo saking kauripan miliki kulo badi dauh dateng poro nayoko soho poro prajurit budi doyo murisakti pun manggiaken icalipun putra putri dalem sipu.
0: Iya ya. Pancen kaya ngono kuwi sing tak pundhut Dimas.
1: Tolik.
0: Mergo menawa putraku Dewi Suci ora tumuli ketemu. Coba to. Kadang tuwa iki mumung tansah muwun wae. Diajeng Anantawi Krama Tunggal Dewi ora kersodar, ora bisa sari, mung tansah menggali ati. Marang perunanmu Dewi Suci.
2: Punten dalam sewu keparang muncul sinuun.
0: Iya iya iya diajeng kepi.
2: Ada sabenipun yang wonten ribet ing projo kauripan meniku ingkang saged ngeluari bubuk empu barada. Menapa mboten langkung prayogi sampean dalam nyuwun tulung dateng bubuk empu barada sinuun.
0: Dia jengal Antawi Krama.
2: Injen on kulo.
0: Menawa pun kakang iki mundut tulung marang bopompu barada. Iki mengkunjur pun kakang dianggep kaya dene bocah cilik. Pun kakang iki jejering ratu diajeng. Pun kakang duwe pepatih. Duwe Narapraja. Uga duwe kawula sing setya bekti marang pun kakang. Lah menawa ana apa-apa jur sithik-sithik mundhut tulung marang pompu barada. Kok kaya-kaya kurang prayoga banget ya.
2: Namung nyatanipun saenggo sak menika dereng wonten pekabaran wonten punti tunungipun ingkang putra. Menapa mboten silak mesakaken to sinuwun kepiye Kakang Narotama iki?
3: Kanjeng Ratu, sejatosipun unjuk dalem wonten ngerso dalem Sang Prabu Erlangga meniko leres. Sampian dalem kulaturi menggalih Sang Prabu. Mboten kirang-kirang poro Narapraja sampun kerik lampit madosi putra putri dalem.
0: Iya, iya.
3: Nanging semanteno enggo sepriki dereng sami wonten ingkang saged manggihaken. Nanging unjuk aturipun garwa dalem Kanjeng Ratu Anantawi Krama Tunggal Dewi supados nyuwun pambiyantunipun Bapa Barada. Ning punten dalem sewu Sang Prabu, menawi kula kok mboten wonten klentunipun.
0: Iya ya.
3: Jalaran badhe kados pundi kemawon sampean dalem sampun kepepet kawontenan Sang Prabu. Sampean dalem menika leres. Mboten badhe mundhut tulung Bapa Mpu Barada. Awit penggalih dalem tansah pekewet. Menika leres. Ning menika sampun kepepet Sang Prabu.
1: Iji sih. Kepiye? Aturipun Kakang Narutama menika wonten leres. Puteking penggalih dalem amargi icalipun putra putri dalem anggir kesemudin semuanya. Munggu perkawis meniko kulaturi nyoro wete akan dateng Bapa Mpu Barada.
0: Iya ya. Iya Dimas. Nek mestine pancen kudu koyongun dikoyong apa wae Bapa Mpu Barada kuwi kejaba guruku. Aku percaya marang kuwantraning bapa Empu Barada. Nanging coba to. Seliramu go tak parengake nderek menggali. Reribet. Sing tuwuh oneng praja kauripan. Iki mau sing bisa madangake. Ora ana liya ya mung bapa Empu Barada. Lah nek saben-saben ribet. Saben-saben ribet njur aku mundut bebantune bapa Empu Barada. Iki kaya-kaya aku kuwi njur kurang tanggung jawab diajeng Kakang Narutama.
2: Kersa dalem kados pundi sinuwun? Menapa njenengan namung cekap semanten anggenipun madosi putra dalem sinuwun?
0: Ora. Pun Kakang uga ora kurang pambudidaya. Wis saiki ngono wae Kakang Narutama.
3: Nun inggih Sang Prabu.
0: Dawuhku marang Kakang Narutama. Saiki biwarakno marang kabeh para Narapraja mudune kabeh para kawula ing kauripan. Sopo kawula sing kecondhokan putraku Dewi Suci ora caos atur ning ngersaku bakal tak paringi pidana murwat marang dosa lan kaluputane. Nanging kosok balini yen ana kawula sing ngerti lan caos atur ning ngersaku ning endi dununge putraku Dewi Suci uga bakal tak paringi ganjaran laras marang labuh labete. Mula kang iku saiki uga tindakno dawuhku iki Kakang Narutama uga Dimas Indratama.
1: Iki sing digongstokaken dawuh.
3: Rening sampun cetha dawuh timbalan dalem Sang Prabu.
0: Iya ya.
3: Kepareng kula nindakaken kewajiban.
0: Iya ya. Iya ya Kakang Narutama sing ada.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Bromart Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat pagi untuk panjenengan semua yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini bersama Perompat RRI Semarang. Dengan serangan acara telah kami siapkan untuk membersamai Kamas Bayu semuanya di kesempatan akhir pekan ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Serangan acara telah kami siapkan, dan bersama saya Titi Sambuto kami hadirkan acara-acara terbaik kami untuk Kamas Bayu semuanya. Teriring harapan, semoga Kang Mas Bayu selalu dalam keadaan terbaik dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas, dan diberikan kebaikan serta apapun yang menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

Salam, selamat pagi, semangat pagi. Kita kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Antonio Sartono, yang akan saudara dan kita semuanya akan datang kepada Tuhan bersama-sama untuk kita memuliakan nama Tuhan yang ajaib, Tuhan kita yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulai, kita akan pujikan satu pujian dulu untuk kita minta supaya Tuhan hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya.

Bapa kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan telah berikan kami bangun pagi. Tidak kurang satu apapun, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memberikan rencana yang indah bagi hidup kami dan keluarga kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat berkat-berkatmu, buat kasih setiamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firmanmu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang berbicara lewat bibir lidah hambamu ini, dan Tuhan yang menyempurnakan apa yang disampaikan oleh hambamu yang sederhana ini. Bukan opini hambamu, tapi biar firman Tuhan yang berbicara untuk semua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk firmanmu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-11. Kita sedikit agak banyak membaca firman ya. Markus pasal 11 kita baca mulai ayat yang 20. Begini bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita mendengar hari ini bahwa untuk kita ini bisa dijawab doa-doa kita oleh Tuhan, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya, tema kita hari ini adalah doa yang dijawab Tuhan. Ya, temanya doa yang dijawab Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudara sekalian, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita harus doakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi kita. Artinya doa kita sampai kepada Tuhan ketika kita memang memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya, artinya setiap waktu kita terus ada hubungan, ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, dengan cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, maka setiap ucapan doa kita itu pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, ditambah lagi jangan berdosa, saudara ya. Kalau kita ini berdosa ya, kita tidak menyadari atau kita malah tambah-tambah berdosa, doa kita malah bertujuan untuk mencelakai orang, itu tidak berlaku. Doa yang diucapkan kepada Tuhan Yesus itu, yang dijawab oleh Tuhan itu adalah doa yang lahir dari ketulusan hati, ya. Bukan lahir dari hati yang benci, yang pahit, ya. Hati yang ingin mencelakai orang, ya tidak bisa. Tuhan tidak melakukan ucapan doa yang meminta untuk mencelakai sesama manusia kita. Ya, mungkin ada orang yang telah menyakiti saudara dan saudara mulai berdoa, Tuhan, saya minta biarlah orang itu menjadi sakit keras dan kemudian nyawanya engkau ambil, ya. Kok kita ngatur-ngatur Tuhan sih gitu ya. Dan Tuhan tuh punya cara sendiri untuk memberkati setiap manusia, bukan dengan didikte oleh kita.
Sehebat apapun saudara, tidak bisa mendikte Tuhan, menyuruh-nyuruh Tuhan untuk mencelakai orang, untuk membuat orang menjadi menderita. Emang kita siapa ya? Nah, kalau kita berdoa, Tuhan mau supaya hati kita ini bersih. Tidak ada perkara-perkara yang membuat kita ini menghalangi ya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan ya. So, dengan demikian kalau kita berdoa, tadi firman Tuhan mengatakan ya harus sudah beres dulu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bereskan dulu ya. Jadi tidak ada perkara-perkara yang menghalangi, baru kemudian datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Kami merindukan supaya saudara-saudara kami diberkati gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kalau orang itu kalau berdoa biasanya diri kita, aku ini Tuhan, aku ini tolong Tuhan, istriku, anakku, suamiku, cucuku dan sebagainya, pokoknya ku semua ya. Lah ini yang menurut saya kita juga menyadari, apakah kita ini enggak malu sama Tuhan kalau kita minta hanya untuk diri kita. Ya memang tidak salah saudara kalau kita minta terus, tapi saudara bayangkan setiap kali kita berdoa datang kepada Tuhan, tuh yang pertama adalah berkati aku Tuhan, tolong perhatikan dompetku, juga dompetnya istriku, dompetnya anak-anakku Tuhan, beri kami keuangan yang baik, yang melimpah, supaya kami bersuka cita gitu, dapat bergembira, berbahagia katanya. Oh no, Tuhan itu tidak ada cara yang demikian yang memberkati kita. Oleh karena banyaknya permintaan yang kita minta, tapi kalau hanya untuk diri kita sendiri, ya itu kan membosankan saudara. Coba saudara, ketika kita punya orang tua kita memang kaya, tapi coba setiap hari, Pak, Ayah, Bapak, aku minta hari ini belikan handphone yang mahal, iPhone lah gitu ya. Ya berikan. Besok lagi udah minta lagi, Pak, ini handphonenya harus pakai cover yang bagus, yang mahal, Pak. Ya dibelikan lagi. Besok lagi minta lagi apa mungkin pulsanya atau datanya yang banyak ya supaya lebih lancar. Besok lagi minta lagi. Nah setelah selesai yang handphonenya ini minta lagi yang lain, Pak. Belikan mobil dong, Pak. Belikan motor dong, Pak. Ya belikan ini dong, Pak. Semua diminta. Apakah tidak bosan yang mendengar, saudara? Ya ini gambaran kita sebagai orang tua itu gambaran juga Tuhan yang juga memberikan kepada kita. Kenapa sih kita tidak menyanjung Bapak kita? Ya, terus kemudian kita berterima kasih kepada Bapak. Ya, kemudian kita setiap pagi itu mengatakan bahwa Bapakku ini keren, orangnya ganteng, itu orangnya baik hati. Saudara katakan itu terus, itu tidak membosankan kalau itu mungkin ya. Nah kemudian tidak usah kita minta, sesungguhnya Tuhan akan menyediakan bagi apa, bagi saudara dan kita semua yang kita merindukan sesuatu. Nah inilah, itu sebagai contoh yang secara sekuler saja ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita, hati kita ini bersih. Hati kita bersih, tangan kita bersih ya, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang membuat Tuhan itu tidak melirik kita, saudara. Ya apa sih sulitnya kita tidak berbuat dosa? Tapi kalau kita ini hanya pengin supaya memuaskan hati kita, ya supaya kita ini bisa menampilkan diri kita, supaya kita ini menjadi orang yang viral, yang terkenal, yang dianggap ganteng, yang dianggap cantik, ya. Nah sekarang udah keturutan sih. Di apa ini aplikasi ada filter-filter yang membuat orang yang kurang menarik menjadi sangat cantik dan luar biasa ya, membuat orang-orang yang kurang menarik menjadi ganteng dan luar biasa, dan itu sudah terjadi. Nah sekarang banyak orang yang hanya berpikir tentang bagaimana dirinya sendiri itu mendapatkan pujian ya, padahal itu semuanya palsu, kamuflase ya. Dan ini kalau terjadi terus-menerus, apa yang terjadi kalau kita ada kurang hubungan baik dengan Tuhan? Ya akan menjadikan kita menjadi rugi sendiri. Ya,
Padahal kalau kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menerima akibatnya. Ya dalam kehidupan kita kelak tidak akan mendapatkan bagian kita, seperti yang pernah kita sampaikan, ada lima gadis yang bijaksana dan ada lima gadis yang bodoh itu ya. Artinya kalau kita ini enggak bijaksana, ternyata hanya bodoh-bodoh melulu, enggak berubah-berubah gitu ya. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu juga bodoh banget. Ya kita enggak akan mendapat bagian. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Loh, piye toh Tuhan? Aku ini sudah melayani engkau loh Tuhan. Aku berdoa demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan mengatakan, hei engkau, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah engkau dari hadapanku. Kalau sudah begitu, mau minta tolong siapa, saudara? Ya, tempat di mana yang Tuhan sediakan surga yang mulia itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini kalau kita percaya ya. Sebab hari-hari ini kita juga sudah diberhadapkan dengan berbagai hal tentang alam yang sudah tidak begitu bersahabat. Di mana-mana terjadi satu gempa bumi ya, tanah longsor, gunung meletus ya, laut yang bergelora. Dan itu seakan-akan menjadi tanda bagi kita. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda-tanda ketika Yesus akan datang kembali menjemput umatnya di awan-awan, di Maranatha. Ya, tetapi umatnya ini kadang-kadang kepenaan gitu loh. Tidurnya terlalu kepenaan. Ya, tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan, tidak lagi mau berdoa. Datang ke gereja ada ya wis nyok-nyokan Allah ora gitu loh. Ya sok gelem ya ora ya, sampai di gereja ya cuma ngontak ngantuk, disampaikan firman Tuhan malah pulas ngantuk ya. Dan ketika bangun pas pendetanya mengatakan amin saudara, amin gitu, wah ngomongnya amin kebantaran saudara, karena bangun tidur kaget. Nah yang didapat apa? Kalau kita menyepelekan firman Tuhan, saudara kita semuanya tidak akan mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya ya. Pada waktu ketika Petrus melihat tentang pohon ara yang kering itu ya, kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus gini, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Penjelasan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu apa kurang gamblang? Ya, apakah ini pantas untuk kita lakukan? Ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ya, dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Ini firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Tetapi ketika kita bicara untuk mencampakkan beranjaklah gunung itu, hati kita terkadang ragu. Baru ngomong delok gunungnya gede kayak gitu, terus kita ngomong, ya mana mungkin doaku dijawab, moso aku iso mindah ke gunung ya, untuk tercampak ke laut dan sebagainya. Ya kalau sudah begitu ya mana bisa Tuhan melakukan. Orang itu ketika datang kepada Tuhan berdoa itu dengan hati yang percaya, bos. Ya kalau enggak percaya piye kita akan mendapatkan apa yang kita minta ya. Kalau kita dengar cerita yang ada di di Mesir ya, itu gereja sampah, yang dikatakan gereja sampah memang dulunya tempat sampah. Itu di sebuah gunung di bukit yang sangat terjal. Pada zaman dahulu kala, orang-orang Kristen itu ya memang banyak yang tidak mendapatkan tempat ketika berkembang. Apalagi di Mesir ya, saudara. Maka orang-orang sana, orang-orang rohaniawan yang hebat, yang tidak percaya kepada Yesus, mengatakan kepada orang-orang yang percaya Yesus,
yang ada persekutuan, ada doa di sekitar tempat itu. Dan orang itu ditantang, seperti firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau berdoa untuk gunung berpindah dari tempat lain ke tempat ini, maka aku, kami akan percaya kepadamu. Saudara, mereka berpuasa, mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, mereka berkumpul, bergandeng tangan satu hati, menunjukkan hati kepada Tuhan, dan minta supaya gunung yang berada di sana itu pindah ke tempat ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, saudara, ketika itulah gunung itu berpindah ke tempat itu, di mana tempat itu adalah tempat untuk pembuangan sampah. Dan sekarang menjadi gereja yang sangat besar, sangat viral. Banyak orang Mesir yang diberkati, mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita ngomong beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, tapi tidak bimbang, ya, hatinya percaya dan apa yang dikatakan terjadi, maka terjadilah. Ya, itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara kita ini minta sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil bagi kita, apakah Tuhan tidak bisa melakukan? Sangat mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang perlu diragukan. Tuhan sudah membuktikan. Kenapa? Karena Dia itu raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, ilah, Allah di atas segala ilah, maaf ya, Allah di atas segala ilah. Dialah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Dia punya firman Tuhan yang ada di pangkuannya, dan kemudian Dia memberikan kepada kita firman itu menjadi manusia.

yakin, percaya kepada Tuhan, dengan apa yang kita minta, yang kita rindukan itu, Tuhan Yesus sanggup, ya, Tuhan Yesus itu sanggup memberikan kepada saudara. Sakit penyakit, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kelemahan-kelemahan yang ada, kelemahan iman, Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan saudara, ya. Kemudian hilang pengharapan, ya, sudah putus asa, sudah mau gantung di bawah apa nih sumur pompa gitu ya. Maka Tuhan akan menjadikan kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya itu sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan saudara dan saya itu supaya masuk neraka. Ojo ngasih saudara kok kita ini kebetulan sama iblis. Iblis memang jatahnya dia berada di neraka. Maka dia sekarang mengajak siapa saja manusia yang dapat ditipu, siapa saja manusia yang dapat dihapusi, maka dia akan masuk bersama-sama dengan iblis, bukan di surga lo, tapi neng neraka jahanam. Apa enak saudara di sana? Kita lebih memilih untuk kita mengikut Yesus, ya, yang telah menyediakan tempat bagi kita. Setelah Yesus dulu setelah disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit, menemui para murid-muridnya selama 40 hari, ya, dengan tubuh kemuliaannya, ya, dan juga bekas lubang paku yang disalibkan di tangannya, dan juga lambungnya yang bekas ditusuk itu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup setelah mati, ya, dari atas kayu salib. Nah, setelah 40 hari lamanya bincang-bincang, Tuhan Yesus juga diberi makan, juga bisa makan sekalipun dia sudah bangkit dari kematian. Jadi bukan menjadi kemoro, ya, bukan menjadi apa kalau orang dunia itu menjadi setan, tidak, tetapi dia tubuh kemuliaannya naik ke surga dan disaksikan oleh 500 orang lebih, ya, bisa 600, bisa 700. Kesaksian itu dua orang aja kan cukup saudara, tetapi ini disaksikan 500 orang lebih. Dia naik ke surga, ya, dan sebelum naik ke surga dia memberikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Tuhan tidak ngomong jadikanlah semua bangsa ini wong Kristen, enggak ono saudara. Menjadi murid Tuhan itu artinya itu adalah menjadi orang Kristen yang sejati, engkang sejatos, ya. Nah, inilah yang dimaui oleh Tuhan, supaya kita ini memberitakan Injil, ya, menyampaikan kepada dunia untuk mereka percaya kepada Yesus, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, itu cetol banget saudara. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, firman Tuhan itu adalah Yesus itu, dan Roh Kudus itu mereka sah ketika mereka ditenggelamkan dalam air, kemudian dia muncul, maka dosanya sudah dilepaskan. Kok bisa pak dilepaskan yang banyu tok, kok dilepaskan? Malah itu yang ngandani Yesus kok. Tuhan Yesus sendiri merendahkan dirinya di hadapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini manungsa biasa, dan dia tunduk, ya, sesungguhnya aku tidak layak untuk kami membaptis engkau ya Tuhan, lakukanlah saja. Nah, ketika dia dibaptis, saudara tahu ini sebuah contoh kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dibaptis dan setelah keluar dari air, maka seperti ada burung merpati yang di atas, dan Tuhan mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Orang piye saudara, buktinya bahwa Yesus itu juru selamat, kurang piye saudara? Pertanyaannya orang Semarang ngene, apa meneh gitu ya. Apa meneh kurang piye itu Semarang saudara. Nah, itu saudara, mari kita tidak bimbang dan ragu. Selain kita berdoa dengan

agak ketinggian ya nadanya. Saudara, biarlah hati kita menjadi percaya. Percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita percaya itu tidak sia-sia, tidak asal percaya, karena kita meniru, menduplikasi apa yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kebenaran yang sejati yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan kita semuanya, untuk kita memiliki hati yang bersih, hati yang bebas dari pahit, hati yang bebas dari kebencian, hati yang bebas dari kejahatan, dan kita percaya kepada Tuhan. Itu mah keren banget. Jos gandos, kata orang Semarang. Jos gandos sambal pete ditambah gitu. Jadi wes jos sambal pete dan pete yang empuk gitu. Wah, itu luar biasa. Itu kan kenikmatan makan secara sekuler. Nah, firman Tuhan itu kenikmatan yang melebihi dari jos gandosnya sambal pete tadi. Karena dia firman yang menyelamatkan, yaitu namanya Yesus Kristus, itu sang firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia. Sebab kalau Bapa di surga, Tuhan itu turun ke dunia, Allah turun ke dunia, maka dunia yang penuh dosa itu akan hangus terbakar. Loh, kalau yang Yesus turun kok enggak? Lah kan dia jadi manusia biasa, bos. Tetapi Yesus itu dididik menjadi orang seperti manusia yang lain. Baru setelah berumur 30 tahun, Tuhan Yesus baru melayani. Itu pun hanya selama 3 tahun. Gak lama-lama, tapi esensinya yang dibawakan itu adalah firman Tuhan yang menyelamatkan saudara. Dan selain daripada itu, setelah saudara diselamatkan, saudara akan berdoa dan setiap doa Anda itu akan dijawab Tuhan. Karena saudara dan kita semua adalah anak-anaknya yang akan dipelihara, bukan akan dicelakai. Masa Tuhan mencelakai anaknya sendiri? Enggak mungkin toh, bos-bos ya. Kita ini mesti percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik, mengajari kita sebuah hati yang rendah, humble gitu loh. Bukan tinggi hati, duwe sithik wis sombongnya minta ampun. Orang itu bisa sedikit aja udah, oh siapa yang lebih hebat dari aku katanya. Enggak ada loh. Sing arani kowe hebat ki yo sapa? Orang-orang hebat, saya katakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pendeta-pendeta hebat, itu enggak ada hebat-hebatnya kok. Lah kenapa? Lah kalau Tuhan enggak mengizinkan untuk jadi hebat, ya enggak akan pernah hebat. So hebatnya manusia itu oleh karena Tuhan. Ya. Bahkan John Lennon dulu, almarhum penyanyi dari The Beatles, mengatakan, "Aku ini lebih viral dari Yesus Kristus." Oh ya, silakan Anda bicara gitu. Saudara hanya viral nyanyi aja sudah somsenya sudah sundul langit, saudara. John Lennon apakah masih hidup sampai sekarang? Enggak, saudara. Dia sudah game of death, sudah mati. Sekalipun dulu dia terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia mengalami kematian. Dan kematiannya kita enggak tahu kemana, karena dia sudah menyangkal sang juru selamat, mengatakan dia lebih viral, lebih hebat dari Yesus. Akibatnya akan sangat mengerikan. Ya, saudara sekalian, mengerikan. Mengerikan itu mengerikan. Nah, sehebat apapun kita, manusia, kita ini adalah seonggok daging yang sangat-sangat super lemah. Kesandung ae wis bengok-bengok. Kecoblos domae sudah leng, apa ini, lesambat sebut itu sudah 3 hari 3 malam. Ya, baru enggak makan mungkin setengah hari aja, sudah ngomongnya sudah tidak karu-karuan. Baru yang begitu-begitu, saudara. Artinya orang hebat, sehebat apapun, dia akan punya kelemahan. Apakah orang hebat itu tidak akan mati, saudara? Mati juga.
Tetapi kematian orang-orang hebat ini yang jadi pertanyaan, apakah dia juga hebat di dalam kematiannya itu nanti? Apakah dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan sikap lakunya itu? Nah, itu pertanyaan besar. Menurut saya itu tidak setelah kita menjadi hebat, menjadi viral, tidak usah difilter-filter gambare video ini. Tampilkan apa adanya saja. Niki lho, kula niku kados ngeten niki, Pak, Bu. Nggih niki kula prasaja mawon. Nggih, kula ku asline nggih kateni iki. Biarkan orang mengatakan begini begitu. Tapi daripada saudara pakai filter, wah ini kita ngomongin tentang teknologi ya. Terus kemudian ketika bertemu langsung dengan orangnya, badalah kaget sampai geblak saudara semaput karena tidak sesuai dengan gambarnya. Maka ada banyak orang yang mereka dapat jodoh di Facebook, di apa gitu, di media sosial. Waktu dia apa ini sayang-sayangan lewat media sosial, walah harapannya ngomongnya sama temennya ini lho pacarku ini lho cuantiknya, guantengnya, wuh keren. Setelah diparani neng omah, hebat jalan geblak dan akhirnya menikah dengan hati yang kujiwa. Saudara, segala sesuatu yang tidak bersojo, yang tidak terus terang akan membuahkan sebuah kekecewaan yang sangat dalam. Raono bate, saudara. Maka kita biasa saja apa adanya. Nggih namung kados ngeten menika, Pak, Bu. Nah, kalau matur sama mertuane, calon mertuane. Menawi kersa, menawi dipun agem nggih monggo, Pak. Menawi mboten nggih sampun kula terimah, mboten menapa-menapa. Sebab kula sampun ngakeni kondisi kawula namung kados mekaten. Suwun, Pak, nyuwun pamit. Masih punya ngomong, aja le. Kowe kuwi meskipun wajahmu ki ora patek apik, ora patek bagus, aku tapi ngrungokke lehmu matur mau karo aku. Wah, aku kesengsem lho kok dadi basa Jawa ini. Ya, aku suka sama sikapmu, Dik. Boleh kamu tidak seberapa, tapi aku melihat tutur katamu itu, aku terima engkau sebagai menantu. Lo, keren bukan? Kalau kita dengan Tuhan Yesus itu meredakan diri, Gusti, menika kawula napa wontenipun, kula badhe matur kalian paduka. Menika mun menawi paduka berkenan, paduka remen kalau kerso mirengaken menapa ingkang kawula aturaken. Menawi mboten, nggih sampun kula nurut panjenengan kemawon Gusti. Sebab kula ngertos panjenengan menika paduka menika senantiasa memberi yang terbaik. Itu saudara sekalian. Apa yang kita banggakan, kita sombongkan, kita akan menjadi jahat ketika kita tidak rendah hati, kita tidak humble. Masa kita menantang Tuhan dengan kejahatan kita? Nah, rata rambut kayak itu Tuhan, kayak awas tuh ya. Aku meh pergi. Aku meh pergi ke tempat yang lain. Dulu silahkan. Hidup itu kan pilihan, saudara. Saudara mau pilih bersama dengan Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus apa tidak? Itu pilihan. Tidak ada yang memaksa. Seperti yang saya ceritakan di depan tadi, waktu itu Tuhan memberikan amanat agung sebelum dia naik ke surga, ya, baptislah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ya, dan kemudian baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lah nak dikasih berita Injil tidak terima, lah boyo dipeksa, ditaleni, digebuki, terus digantungkan, ya tidak. Ya monggo, berita itu kalau saudara membaca berita di koran, kan ya tidak 100% mungkin terimanya. Ya, berita majalah juga enggak 100%. Karena majalah sekarang media itu juga banyak cenderung kepada orang-orang tertentu, para penguasa tertentu. Ya, tetapi itu kan secara sekuler. Tapi kalau saudara berita tentang keselamatan, dunia akhirat diselamatkan,
Ya, mestinya harus dipikirkan lebih dalam, saudara. Harus direnungkan lebih dalam. Meh piye meneh wong gandeng Gusti Yesus sing nyelametke aku. Ya, aku tak nderek Gusti mawon. Nderek Gusti kemawon, Gusti menika gesang kawula kula aturaken dumateng paduka. Ya. Kalau saudara sudah pasrah ngalah gitu. Lah orang Jawa itu kan sukanya pasrah ngalah karo sing gawe urip. Ya. Ora sah ngoyo woro, ora sah aneh-aneh kan gitu orang Jawa itu. Sak majo ya le gitu. Kalau kita badan itu mbah kita ngomong begitu. Suwan kula simbah ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sembah pangabuti kula. Sedaya lepat kawula kula nyuwun pangapunten dinten bakda menika nggih mbah. Pangestunipun mbah kawula suwun. Mugi kula saged kasembatan mbek berbes meles saudara. Mbah Elen jawab juga dengan pelan-pelan nemplak nang kuping. Iya le. Kabeh padha-padha ya dan sebagainya gitu ya. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman kita ya yang merayakan hari raya untuk saling memaafkan. Kami juga mohon maaf lahir dan batin. Itu saya teruskan. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sudah lihat, ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Nah, sing kita minta, kita percaya bahwa kamu telah, dikatakan telah menerimanya. Bahwa apa yang kita doakan itu sudah diterima. Loh, kenapa bisa begitu kok telah? Ya, bukan mengatakan akan diterimanya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan telah, ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sehingga setelah kita berdoa itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, ya. Kami sudah diberikan dengan apa yang kami doakan. Kami bersyukur. Jadi ngomongnya lebih enak. Kalau tidak begitu bahayanya, endi to wis doa perang-perang dino, perang-perang minggu, perang-perang bulan, dengan tahun, ora pernah ana Tuhan memberikan apa yang saya doakan. Jane iki piye to Tuhan gitu. Kita mulai mengumpat. Berbeda kalau kita sudah percaya, sudah menerimanya. Yang dikatakan kita adalah, oh bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami, ya, yang memberikan yang terbaik kepada kami. Saudara sekalian, saya punya kesaksian. Saya ini ketika merintis gereja JKI AGAPE Semarang itu, pindah dari rumah saya ngemperan, pindah kontrak rumah di depan saya, umaya grek-grek itu, terus pindah ke rumah jemaat, pindah lagi ke rumah saya, terus pindah lagi ke apa, bekas kandang babi punyanya seseorang. Terus kemudian kami menyewa apa ini, ruang hotel. Dan nyewa ruang hotel kan duitnya juga banyak saudara sekalian. Dan kemudian saya ditawar oleh tetangga kami untuk kami bisa mencicil rumah yang dipakai itu untuk kami beribadah. Dan saya berani mengambil sekalipun saya tidak punya sesuatu yang untuk kami bisa mencicil itu, karena harganya hampir 400 juta. Tetapi setelah saya pakai 2 tahun kemudian, di seberang rumah, di serubang gereja yang saya pakai itu, ada rumah mau dijual. Orang yang ngomong ke saya, "Pak, saya mau jual rumah saya. Lah wong kula niku tumbas niku mawon dalem kula bayar, Pak, mencicil." Ya sudah kalau gitu dijualkan saja. Saya jualkan, saudara. Dan pada saat tertentu, singkat cerita, orang itu ada yang mau bayar dengan harga sekitar 650 juta. Dibayari sama orang baik luar biasa. Dan kemudian tidak dipakai tetapi diberikan kepada kami. Atas nama sertifikatnya suruh bikin atas nama istri saya.
dan itu sekarang saya tempati. Saudara kalau enggak percaya silahkan mampir ke rumah saya. Saya akan tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menjawab doa kami yang dulu rumah saya kecil ada di sebelahnya. Jadi tiga rumah ini dan gandeng-gandeng saudara. Dan Tuhan berikan yang lebih besar yang sekarang bisa kami tempati dan bisa kami untuk menerima para tamu-tamu dalam persekutuan tamu-tamu yang lain, dan itu kami merasakan sangat nyaman. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tidak usah nuntut harus sekarang jadi, dan Tuhan melakukannya untuk supaya doa kita ini dijawab. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan waktunya kapan, itu adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa yang dijawab ketika kita mengampuni lebih dulu. Doa yang dijawab Tuhan, permintaan kita dinyatakan oleh Tuhan ketika kita tidak ada dosa, tangan kita tidak berlumuran darah, hati kita tidak dalam kepahitan, hati kita tidak dalam kebencian, tapi benar-benar kita menyatakannya yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang kita akan melihat di dalam terakhir ya, hanya terakhir. Di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 ya. Di sana dikatakan bahwa bila kita ragu maka kita tidak akan menerimanya ya. Dari keraguan itu sebenarnya kita telah menerima jawaban doa kita. Sebenarnya tidak. Kalau kita ragu sebenarnya jawabannya ya sudah tidak, enggak dijawab. Enggak ada jawaban.

menjadikan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya doa-doa kita semuanya sampai kepada Bapa kita di surga. Haleluya.

untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.

Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa punya komunikasi, hubungan yang baik terus kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, jadikan kami orang yang rendah hati, jadikan kami tidak berbuat dosa, kesalahan, sehingga setiap ucapan doa kami, Tuhan jawab dengan luar biasa. Kami berdoa, semua kami diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang ekonominya kurang bagus, Tuhan akan berikan solusi jalan keluar, yang usahanya kurang baik, Tuhan akan memberikan usaha yang menjadi lancar dan baik. Dan kami juga berdoa kepada seluruh jajaran di RRI Perempat Semarang, dari pucuk pimpinan sampai yang terendah. Kami berdoa memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati dengan berkat yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah RRI Perempat Semarang akan semakin banyak orang yang mencintainya, semakin banyak orang yang mendengarkannya, sehingga RRI Perempat akan jaya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan akhirnya kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari katakan, amin. Immanuel.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat Publikasi serta Sentra Kekayaan Intelektual atau DRPPS menggelar workshop optimalisasi luaran pengabdian kepada masyarakat di The Alana Hotel Kota Solo pada Kamis lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dosen dan tenaga kependidikan agar hasil pengabdian tidak sekedar menjadi laporan administratif, melainkan dipublikasikan secara luas agar berdampak berkelanjutan. Melalui artikel ilmiah, hak kekayaan intelektual, serta publikasi kreatif, adapun workshop yang menghadirkan tiga praktisi ahli ini membekali peserta dengan teknik penulisan berita, optimalisasi media sosial, serta pembuatan video dokumentasi yang inspiratif. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kendal resmi meluncurkan gerakan aksi bergizi serentak di SMP Islam Terpadu Roban Kendal pada Kamis lalu. Program yang diikuti 278 SMP dan SMA se-Kabupaten Kendal secara daring ini bertujuan untuk mencegah anemia dan stunting pada remaja. Demi mencetak generasi berkualitas, adapun dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas kepala pendidikan, maksud kami kepala dinas kesehatan daerah atau Dinkesda Kendal, Ferinando Ratunai, menekankan pentingnya serapan olahraga dan pemberian tablet tambah darah gratis bagi remaja putri setiap minggu melalui puskesmas. Langkah strategis ini harapan mampu mempersiapkan kesehatan reproduksi jangka panjang guna menekan risiko komplikasi kehamilan dan bayi lahir stunting di masa depan, terlebih di wilayah Kabupaten Kendal. Dan saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
2: Lah ngene kok ya isih mulat-mulat.
1: Ipan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulangno radione ku ulangno.
0: Iki esuk ki Mbak Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang, Sahabat Budaya, dan Sabtu pagi sudah ada kegiatan untuk apa saja Kang Mas Bayu ya. Untuk panjenengan tentunya sudah punya rencana banyak di akhir pekan ini. Dan jangan lupa untuk akhir pekan ini, mengisi akhir pekan, besok Anda juga bisa mengikuti beragam kegiatan yang dilaksanakan di pelataran RRI Semarang ya. Sedari pagi sudah ada kegiatan yang menarik, ada senam pagi, kemudian nanti juga ada pertunjukan berbagai macam kesenian, dan hingga malam hari akan full dengan hiburan yang akan disajikan di pelataran RRI Semarang. Dan bagi panjenengan yang mungkin ingin berjalan-jalan, jangan khawatir, karena juga banyak sekali UMKM yang akan hadir, dan panjenengan juga bisa memanjakan mata dan memanjakan lidah untuk menikmati kuliner Kota Semarang dan sekitarnya yang dijajakan di pelataran RRI Semarang. Ada acara apa Mas Tis? Nah ini dia, acara debar dan nobar ya di pelataran RRI Semarang yang akan diadakan mulai esok pagi hingga hari Senin dini hari ya, yang bagi fans-fansnya Spanyol atau fansnya Argentina mungkin, yuk bersiap untuk nonton bareng dan dengar bareng di pelataran RRI Semarang sambil menikmati sajian kesenian dan juga sajian musik maupun UMKM yang bisa memanjakan lidah kita semua. Dan baik, masih bersama kami dan masih akan kami sajikan teman-teman pilihan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Males banget pelajaran sejarah, bikin ngantuk, materinya banyak, gak ada yang bisa dipahami lagi.
1: Wah, kok malah ngerutu sih, Nak? Makanya belajar yang benar, itu kan sejarah bangsa kita. Kita harus tahu semuanya. Sebelum kita hidup enak seperti sekarang ini, nenek moyang dan pendahulu kita itu telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mewujudkan Indonesia merdeka loh.
0: Oh, gitu ya, Bu?
1: Ya udah, coba belajar sejarah Indonesia agar tahu dan paham sejarah perkembangan bangsa kita ini.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan Adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi Adik ke toiletnya di sekolah?
0: Iya.
1: Terus, Adik tadi waktu istirahat di sekolah, Adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, Dek, supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujotangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat budaya masih bersama kami di Geliat Pagi Propadari Semarang ya. Dan kami sahabat juga panjenengan yang sudah beratensi pagi hari ini. Selamat pagi Pak Sastro Jenggira, terima kasih untuk apresiasinya ya. Untuk kegiatan nonton bareng, nobar atau debar ya. Yang berdebar apa ya Mas? Ya karena kita itu RRI jadi ada dengar bareng begitu kan Mas Bayu ya. Dan monggo yang besok mungkin kok mau lihat bola tapi ngantuk begitu ya, bisa sambil dengerin radio, sambil dengerin pertandingan sepak bola. Nanti kan sama-sama tahu hasilnya seperti apa begitu ya. Dan terima kasih Pak Sastro segera untuk atensinya. Monggo kalau luang waktunya bisa merapat ke RRI Semarang. Mas Alex Kelana, selamat pagi untuk atensinya, terima kasih. Minta putar lagunya Oh Bunda. Waduh, oke. Sebentar nanti kita carikan dulu Mas Alex Kelana ya untuk pagi hari ini lagunya, nanti coba kita carikan dulu. Demikian pula Bu Artih di Geduk, terima kasih untuk atensinya Bu Artih ya. Salam sehat selalu untuk Bu Artih dan keluarga. Cuaca pagi ini sangat dingin. Nah, betul Bu. Sampun wancine pun bedhiding menika. Terus agak terasa dingin begitu ya. Dari hari-hari biasanya, kalau hari biasanya justru ketika musim penghujan itu enggak sedingin saat musim kemarau saat ini ya, karena memang faktor cuaca yang tidak ada halangan sama sekali di atmosfer, jadi suhu permukaan tanah itu menjadi lebih dingin. Oleh karena itu suhu di sekitar kita yang biasanya normal, kalau di Semarang mungkin suhu sekitar 27-28 gitu ya. Nah kalau pagi di musim kemarau bisa mencapai 24-23 derajat Celcius, yang dimana itu cukup dingin untuk di kawasan kota Semarang. Yang terpenting selalu sehat Bu Artij. Matur nuwun untuk atensinya. Persiapan bikin sarapan pagi juga Mas Titis. Wah ala ini penyiarnya belum sarapan Bu. Iya. apapun aktivitasnya pagi hari ini ke Mas Bayu, monggo sembari dinikmati dengan santai, dengan waktu luang yang ada kita nikmati, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, pasti kami temani panjenengan dengan tembang-tembang yang menarik bersama Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.
1: Please welcome by DJ Yoga Arime.

0: Akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI Kabupaten Batang menggelar sosialisasi edukasi talasemia kepada peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Aula SMA Negeri 2 Batang pada Kamis 16 Juli 2026. Langkah strategis ini menyasar pelajar SMA untuk menekan kasus baru dan mewujudkan program Batang Zero Talasemia. Ahli medis POPTI Batang, Dr. Tanevi Susanti, menyampaikan materi interaktif melalui permainan agar siswa memahami pentingnya deteksi dini. Melalui edukasi ini, para remaja diharapkan sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah bersama calon pasangan demi memutus rantai kelahiran penyintas talasemia di masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan surat edaran Bupati tertanggal 13 Juli 2026 yang melarang keras penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang di jalan umum. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Febriana menegaskan pada Kamis lalu bahwa kendaraan modifikasi tersebut tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi untuk mengangkut penumpang. Seluruh instansi, sekolah dan bengkel karoseri diimbau mematuhi larangan pembuatan maupun operasionalnya. Meski demikian, pemerintah tidak mematikan usaha ini, melainkan tengah mengkaji solusi bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan agar odong-odong kelak dapat ditata khusus sebagai wahana hiburan terbatas yang hanya beroperasi aman di dalam kawasan objek wisata. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru